0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
6: jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citrawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
5: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
8: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
10: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat World Organization for Animal Health serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
10: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
11: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
12: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
11: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
13: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
14: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
11: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
15: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Amboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Waikabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
16: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
15: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus.
18: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
19: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
18: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
17: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
18: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
18: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, Diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami untuk menyimak siaran-siaran dari Pro 1 RRI Pontianak dalam kopi Anda. Komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

tunanetra menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau sting species dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI,

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi.
1: Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Beranda Asta Cita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai potensi strategis ya di Kalimantan Barat yang kami sajikan dalam 5 poin pendengar. Nah, kali ini kita akan mulai dari penguatan ketahanan pangan melalui lumbung padi lokal. Melansir dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengenai laporan capaian produksi pangan daerah, di mana Kalimantan Barat kini memegang peranan krusial pendengar dalam menyokong agenda ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus utama pemerintah melalui optimalisasi lahan pertanian di daerah seperti Kabupaten Sambas dan Kuburaya. Kalbar terus berbenah untuk meningkatkan produksi beras lokal secara berkelanjutan. Langkah ini bukan sekedar menjaga stok pangan daerah tetap aman ya pendengar, tapi juga mempersiapkan Kalbar sebagai pemasok utama kebutuhan pangan kawasan sekitar, termasuk mendukung kebutuhan logistik kawasan ibu kota baru. Dan kemudian juga kita lihat dari sisi hilirisasi industri tambang dan ekonomi hijau. Bersumber dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengenai rencana pengembangan industri pengolahan bauksit. Melangkah ke sektor perekonomian, Kalimantan Barat sedang melaju pesat melalui program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, khususnya bauksit dan juga alumina. Pasti kita sering sekali dengar ini pendengar. Nah, pembangunan berbagai fasilitas pemurnian atau smelter di Mempawah ini juga menjadi bukti nyata ya bagaimana daerah kita bertransformasi dari sekedar mengirim barang mentah menjadi penghasil produk bernilai tambah tinggi. Dan menariknya lagi pendengar, dorongan hilirisasi ini tetap diselaraskan dengan prinsip ekonomi hijau dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara jangka panjang oleh masyarakat lokal. Nanti kita juga akan bahas dari sisi pengembangan sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya hilirisasinya oke, begitu ya, lumbung padinya juga oke, bagaimana dengan sumber daya manusia dan pendidikan vokasi? Nanti akan kita bahas setelah beberapa lagu yang mau lewat. Tetap bersama kami di sini di Beranda Asta Cita.

0: awet nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pa? Ya udah pa. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: bisa dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Nah, pendengar, pembangunan fisik tentu harus berjalan ya seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kalbar juga terus menggalakkan program pendidikan vokasi serta pelatihan keterampilan untuk bekerja ya yang sesuai dengan kebutuhan industri modern saat ini. Melalui kolaborasi antara Balai Latihan Kerja atau BLK, perguruan tinggi lokal dan pihak swasta, para generasi muda di Kalbar didorong untuk menguasai keahlian teknis dan kewirausahaan digital. Tentunya hal ini penting juga pendengar agar anak-anak muda kita tidak hanya menjadi penonton ya, tetapi juga tampil nih sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah. Nah, posisi geografis Kalbar juga tidak bisa kita lupakan ya, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ini merupakan aset yang sangat strategis. Keberadaan pos lintas batas negara atau PLBN seperti Aruk, Entikong, dan Badau kini tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar baru. Pemerintah daerah bersama dengan pusat terus memacu aktivitas ekspor komoditas lokal melalui jalur darat ini dengan prosedur impor-ekspor yang makin mudah dan terintegrasi. Pendengar, produk-produk UMKM Kalbar kini makin tampil percaya diri. Belum lagi dari pelestarian budaya dan pariwisata berbasis komunitas. Nah, ini juga merupakan astacita kita ya, melansir dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita tidak boleh melupakan kekayaan seni dan budaya kita di Kalimantan Barat ini yang begitu memikat. Nah, harmoni keberagaman suku serta keindahan alam seperti Danau Sentarum dan pesisir pantai Singkawang ini tentunya menjadi modal kuat ya daya tarik pariwisata. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas kini terus digalakkan agar masyarakat lokal berperan aktif menjaga kelestarian tradisi sekaligus dirasakan dampak ekonomi langsungnya untuk masyarakat kita ya melalui kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Support.
1: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Podcast.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antara news.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Dirinya menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Adapun kebijakan yang disampaikan oleh Menkomdigi Mutia Hafid tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Dirinya juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih pendengar RRI Sambas kembali menemani para pendengar di ya pagi hari yang telah bersinar cerah sekali ya. Dan berikutnya kita hadirkan untuk Anda siaran luar negeri Voice of Indonesia. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas untuk ikuti ragam program acara lainnya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Vegans. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya, dan di siang hari ini kita hadirkan dengan ragam informasi untuk Anda dan lagu-lagu pop Indonesia setelah The Voice of Indonesia. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu pendengar lagu kemerdekaan Indonesia Raya 3 Stanza dan Pancasila. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
2: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
1: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
2: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
1: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
2: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
1: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
2: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
1: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Imbas, FM 97,4 MHz.
1: Tahukah Anda, burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dirancang oleh Sultan Hamid II dan kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Lambang Garuda terinspirasi dari sosok Garuda tunggangan Dewa Wisnu. Dalam mitologi Hindu, burung Garuda digambarkan sosok yang tangguh. Namun, pernahkah kita memperhatikan gambar dari lambang burung Garuda? Memiliki perisai, di dalamnya ada 5 lambang Pancasila, meliputi sila pertama, menggambarkan bintang emas dan perisai hitam. Sila kedua, rantai emas berbentuk lingkaran dan segi empat. Kemudian sila ketiga, menggambarkan pohon beringin. Sila keempat, menggambarkan banteng. Dan sila kelima, menggambarkan padi dan kapas. Jika dilihat lagi, burung Garuda sedang mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, melambangkan persatuan bangsa yang beragam suku, ras, dan agama. Lalu, mengapa lambang burung Garuda digambarkan menghadap ke kanan? Burung Garuda menghadap ke kanan sebagai lambang dari kebajikan. Artinya, burung Garuda menggambarkan rakyat Indonesia memiliki watak dan perilaku yang baik. Ditambah lagi, burung Garuda memiliki bulu berwarna emas bermakna sebuah kejayaan. Indonesia jaya, Indonesia tangguh adalah wujud dari bangsa berwatak baik dan menghargai keberagaman berlandaskan ideologi Pancasila.

0: 97,4 MHz.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Tapi perjuangan tak berhenti di situ. Data sejarah mencatat lebih dari 5.000 guru rakyat mengajar secara diam-diam selama penjajahan. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa cahaya. Ibu-ibu menyembunyikan pejuang di balik dinding dapur. Anak muda mencetak koran gelap untuk sebarkan semangat. Petani menyuplai logistik untuk barisan gerilya. Mereka semua pejuang tanpa seragam, tanpa pangkat. Merdeka bukan soal tanggal, tapi tentang keberanian untuk terus berjuang, bahkan ketika tak ada nama kita di buku sejarah. Hari ini, perjuangan itu berubah bentuk. Jadi integritas di ruang kerja, jadi kejujuran saat ujian, jadi aksi nyata buat sesama, karena merdeka
1: bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang menjaga kebenaran.

0: Waktunya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Anda peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nier Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampid Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampid Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk
1: dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: pancar dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya terbaik dan baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baik, terima kasih pendengar telah Anda ikuti ya Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Dan ya, para pendengar, dengan cuaca yang masih dalam keadaan cerah dan cenderung panas ya di hari ini. Kalau kita cek di BMKG, sebagian besar cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas lebih cerah pendengar ya. Dan kalau untuk kita cek beberapa waktu ke depan, ini katanya sih ada akan ada potensi hujan ya sebagian di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di daerah Kabupaten Sambas, tepatnya di sore hari atau di malam hari gitu pendengar ya. Dan pastinya cek informasi cuaca secara berkala atau mendengarkan RRI Sambas ini pendengar ya. Nah, suhunya kayaknya lebih apa ya, lebih deep ya dibandingkan dari hari sebelumnya, lebih turun lah gitu, dan terlalu panas-panas nyendah gitu pendengar ya, dibandingkan 2 hari atau 3 hari yang lalu pendengar ya. Dan ya pastinya para pendengar di RRI Sambas, mudahannya tetap dalam keadaan sehat selalu dan pastinya tetap berbahagia pendengar ya. Dan kita doakan pendengar ya, kontingen ataupun juga dari perwakilan ataupun para peserta yang menuju ke Kayong Utara ataupun juga akan berlomba di hari ini sampai 9 Agustus nanti pendengarnya di MTQ ke-34 Kalimantan Barat. Mudah-mudahannya banyak prestasi yang tidak diraih, ataupun paling tidak kita doakan mereka tetap dalam keadaan sehat. Dan pastinya nantinya ya, kalau misalnya ya, berpeluang mungkin ya mengikuti MTQ tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional ya, untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudah segalanya pendengar ya. Dan pastinya membawa semangat gitu ya bagi para peserta dan juga dukungan dari orang tua, kemudian teman-teman sekitar, komunitas dan lain sebagainya juga ini pendengar ya. Kita doakan di wilayah Kabupaten Sambas tuh pendengar ya, untuk kawan-kawan kita yang berlaga di MTQ ke-34 saat itu ya, dengan berbagai kategori tentunya ya. Ada 50 orang di sini dengan peserta-pesertanya lah, dengan pelatih-pelatihnya juga pendengar ya. Oke deh para pendengar ya, kita dengarkan lagu religi menjelang kumandang azan zuhur di jam 11:53 waktu Indonesia Barat, hingga para pendengar kita akan ditemani lebih lanjut oleh kawan-kawan di Sambas siang. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM. Selamat siang, selamat mendengarkan. Terima kasih.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
2: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
2: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
2: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
2: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
2: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
2: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
2: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
2: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
2: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
2: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
2: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
2: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
2: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
2: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
2: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
2: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
2: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
2: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannam kanat mirsada.
2: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labisina fiha ahqaba.
2: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
2: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
2: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
2: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
2: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wakadzabu biayatina kidzaba.
2: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
2: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
2: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
2: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
2: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wakawa'iba atraba.
2: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Waka'san dihaqa.
2: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba.
2: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba.
2: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: aktivitas perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Semis-semisnya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga, nangnya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar, saudara-saudara. Saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Stop ujaran kebencian. Tim PBB membagikan 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Langkah pertama, berhenti sejenak. Luangkanlah waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukannya secara online dan bertanggung jawab. Langkah kedua, cek fakta. Verifikasi konten yang Anda temui. Telusuri sumber berita ataupun konten yang dibaca atau yang akan dibagikan ke orang lain. Langkah ketiga, mendidik. Bantu tingkatkan kesadaran orang terdekat tentang masalah ujaran kebencian online ataupun offline. Menganjurkan perilaku yang bertanggung jawab dan berbagi narasi yang positif. Langkah keempat, kritis. Tanggapilah konten kebencian dengan pesan positif yang menyebarkan toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Langkah kelima, dukung. Perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa menolak kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Langkah keenam, lapor. Baca pedoman

melampaui kepentingan diri dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Oi, ngapain kau tangki sama lamun?
1: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari rumah tetangga,
2: biasa. Bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
5: Sari Berita Penting.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat kerahkan 7 armada udara untuk jinakkan karhutla.
7: Ada 7 unit, 3 unit helikopter untuk operasi patroli udara.
6: Di balik kota yang bersih, ada ratusan petugas DLH yang bekerja sejak dini hari.
8: Kota Pontianak jam 7 pagi, saya jamin dalam keadaan bersih. Ya. Seluruh TPS, seluruh jalan, saya jamin jam 7 pagi bersih.
4: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 1 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Maiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 7 armada udara dan beberapa armada pemadam serta prasarana pendukung lainnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Penyebaran 7 armada udara ini melibatkan pengerahan helikopter patroli, helikopter waterbombing, dan pesawat khusus memantau untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di 8 kabupaten, antara lain Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Sambas, Landak hingga Kabupaten Skadau. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, dari 7 armada udara ini, 3 armada udara melakukan patroli udara dan modifikasi cuaca serta 4 armada udara untuk waterbombing. Untuk armada udara ini akan mendapatkan penambahan karena wilayah Kalimantan Barat menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
7: Armada udara yang dilibatkan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat berdasarkan data tanggal 30 Juli 2026 ada 7 unit, 3 unit helikopter untuk operasi patroli udara, ya, untuk melakukan verifikasi terhadap titik panas yang diterima dari BMKG. Kemudian ada 4 unit heli untuk giat waterbombing ketika ada informasi dari Satgas Udara dan Satgas Darat titik api yang perlu dipadamkan dengan melibatkan Satgas Udara, maka ada 4 heli yang kita siagakan. Kemudian ada 1 heli yang nanti akan dipergunakan untuk operasi modifikasi cuaca.
9: Daniel menuturkan ada 3 jenis armada udara patroli yang dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, di antaranya helikopter Bell 206. Sementara untuk 4 jenis armada udara lainnya berupa helikopter waterbombing, yakni helikopter AS-350AS hingga helikopter Sikorsi UH-60A. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
4: Ketika sebagian besar warga masih terlelap, ratusan petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pontianak telah berjibaku menyapu jalan dan mengangkut sampah. Hasilnya, pemerintah menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sementara di Kota Pontianak sudah bersih sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sementara TPS telah bersih sebelum jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Komitmen itu diwujudkan melalui kerja petugas pengangkut sampah dan penyapu jalan yang bekerja sejak malam hingga dini hari agar wajah Kota Pontianak tetap bersih saat aktivitas masyarakat dimulai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Sarip Usmulyono mengatakan pihaknya berani memberikan jaminan tersebut karena seluruh armada pengangkut sampah telah menyelesaikan tugas sebelum jam 7 waktu Indonesia Barat. Pengangkutan sampah dilakukan mulai jam 18 hingga jam 6 pagi.
8: Kota Pontianak jam 7 pagi, saya jamin dalam keadaan bersih, Pak. Ya, seluruh TPS, seluruh jalan, saya jamin jam 7 pagi bersih. Itu tugas kami itu. Ya. Kalau tidak bersih, saya selalu sosialisasi, telepon saya, telepon kantor saya. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya menugaskan staf saya jam 7 pagi, janji saya kepada masyarakat, janji saya kepada pimpinan jam 7 pagi dalam keadaan bersih.
9: Meski demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menegaskan kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat diminta disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada jam 18 hingga jam 6 waktu Indonesia Barat, serta tidak membuang sampah sembarangan di jalan, lahan kosong, saluran air maupun sungai. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah mulai menjalankan program sekolah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak dengan sasaran utama anak-anak dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berbeda dari sekolah pada umumnya, penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijemput langsung oleh pendamping PKH. Berikut laporan selengkapnya.
5: Sebanyak 236 siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan diprioritaskan dari keluarga penerima manfaat PKH kategori desil 1 dan desil 2. Proses penerimaan dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh pendamping PKH untuk memastikan calon peserta didik memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Selain menampung siswa asal Kota Pontianak, sekolah ini juga menerima sementara peserta didik dari Kabupaten Ketapang hingga sekolah rakyat permanen di daerah tersebut selesai dibangun. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, seluruh siswa telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Dia berharap para siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk fokus belajar.
10: Ya, kita berharap mereka bisa betah pertama ya, bisa betah karena ini kan lingkungan baru di mana mereka tidak mungkin belum pernah merasakan sekolah yang representatif ya, dengan semua fasilitas disediakan oleh pemerintah termasuk makan minum dan fasilitas lainnya, pakaian, dan tentunya mereka tinggal belajar ya, istirahat. Jadi pesan saya ya, mudah-mudahan mereka betah yang pertama, sehat, betah, dan bisa ada kerjasama dengan orang tua.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak, Amiruddin menegaskan, sekolah ini memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga penerima PKH, sehingga proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui pendataan di lapangan.
11: Jadi kami gunakan sistem penjangkauan. Yang menjangkau adalah kawan-kawan tenaga teknis PKH, program Keluarga Harapan, pendamping program Keluarga Harapan. Jadi mereka yang langsung turun ke lapangan untuk mencari, bisa kita katakan seperti itu, mencari atau menjangkau anak-anak yang orang tuanya itu berada di desil 1 dan desil 2. Jadi memang fokusnya itu dan wajib memang yang bersekolah di sekolah rakyat itu anak-anak yang orang tuanya penerima manfaat PKH dan berada di desil 1 dan di desil 2.
5: Program sekolah rakyat diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Indri Rizkita melaporkan.
4: Di balik setiap helai benang yang saling bertaut, tersimpan ketelatenan, kesabaran, dan kecintaan pada budaya. Dari rumah sederhana di kawasan Batu Layang, Pontianak, seorang pengrajin terus menjaga warisan tenun Kalimantan Barat agar tetap lestari, bahkan dikenal hingga di berbagai negara. Berikut laporan selengkapnya.
12: Sejak tahun 1995, Kurniati telah mengabdikan dirinya sebagai perajin tenun. Perempuan kelahiran Sambas ini awalnya hanya memproduksi songket Sambas, sebelum kemudian mengembangkan tenun bermotif corak insang khas kota Pontianak setelah menetap di Pontianak pada tahun 1999. Melalui usaha yang diberi nama Songket Kurnia, ia bersama 9 perajin terus menghasilkan karya-karya tenun yang tidak hanya berupa kain, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti kopiah, syal, baju, tanjak, hingga tas.
13: Kalau pertama kali saya buat dulu itu songket sambas. Tapi dengan saya pindah ke kota Pontianak, sambasnya saya buat juga dan buat juga yang motif Pontianak. Kalau ini pribadi, cuman yang bina saya di tempat di kampung tenun itu luar biasa banyak yang membina saya. Jadi pemerintah provinsi juga banyak yang bina saya nih.
14: Namanya tenun apa?
13: Tenun songket sambas dan tenun corak insang, songket Kurnia.
12: Setiap lembar kain dikerjakan secara teliti dengan proses yang memakan waktu sekitar 2 minggu. Ketekunan itu pun membuahkan hasil berkat dukungan pembinaan dari pemerintah daerah dan konsistensi menjaga kualitas. Produk songket Kurnia kini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga menembus pasar internasional seperti Australia, Afrika, Brazil, dan Qatar. Usaha kerajinannya pun berkesempatan meramaikan event JJK Sosek Malindo ke-39 yang digelar pada tanggal 29 hingga 30 Juli 2026 di Novotel Pontianak.
13: Pemasarannya kita bisa antar keluar daerah. Kalau yang pemasarannya hanya di rumah aja. Di rumah, selain pameran lah, selain pameran. Orang mesan dan keluar daerah juga, keluar negeri juga. Keluar negerinya sampai ke apa? Amerika, Australia, Brazil, ke Qatar, pernah juga Qatar. Kalau ini satu hari enggak bisa dapat satu lembar ya, soalnya kan prosesnya lumayan nih. Jadi kalau satu kain kita prosesnya 2 minggu satu kain. Satu kain ya.
12: Bagi Kurniati, menenun bukan sekedar menghasilkan karya bernilai ekonomi. Lebih dari itu, setiap helai benang yang dirangkai menjadi cara untuk menjaga identitas budaya Kalimantan Barat agar terus hidup, dikenal, dan dihargai hingga ke mancanegara. Wilhelmus melaporkan.
4: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
0: Pada dasarnya,

7 ayat 2. Pengarusamaan gender dan inklusi hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo, Bu, ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun pendengar berada. Bagaimana kabarnya pendengar? Hari ini di siaran 1 Agustus 2026 di sampai siang hari ini, pendengar sepertinya mendengarkan suara yang mungkin sudah lama tidak menyapa pendengar di ruang dengar Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat datang, Bang Wi hadir di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar, Bang Wi nantinya juga akan mengangkat telepon pendengar, tentunya di nomor yang sama 0851-7670-0977. Namun karena mungkin Bang Wi sudah cukup lama tidak bertemu di ruang dengar Pro Dangdut hari ini, di mungkin Bang Wi agak sedikit lupa-lupa ya dengan nama atau mungkin suara pendengar ya, it's okay. Kita akan berkenalan kembali, mengingat-mengingat kembali nama-nama daripada pendengar dan alamatnya. Kita akan mulai, karena Bang Wi akan siaran Pro Dangdut setiap hari Sabtu ya pendengar ya. Bergantian bersama dengan rekan-rekan yang lain, Bang Uus di hari Senin, kemudian Bang El di hari Selasa, kemudian di hari Rabu ada Kak Ulan, kemudian Kamis dan Jumat ada Kak Eca, kemudian Bang Wi menyapa pendengar di Pro Dangdut di hari Sabtu. Jadi banyak yang bertanya, kemana Bang Wi kok tidak pernah lagi membawa program Pro Dangdut? Nah ada Bang Wi, ada. Bang Wi akan masih tetap berada di Radio Republik Indonesia Sambas menyapa pendengar. Bagaimana kalau kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa dan di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum yang
0: mengisi. Waalaikumsalam. Itu namanya Wanusu, oke?
1: Okay. Salah.
0: Wanaci.
1: Betul.
0: Nah, Wanaci, apa kabarnya Wanaci?
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Lama.
1: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat ngapain, Umi ke?
1: Nih.
0: Hah? Umi ke?
1: Tadi Umi. Kita lagi.
0: Oh, lagi istirahat lah. Iya. Lagu apa kita Wanaci?
1: Lagunya ke? Lagu Keramat aja lah dari Roma.
0: Keramat dari Roma Irama. Gimana nih tulisannya jangan Keramat? Oh, oke. Okay.
1: Kan pakai tolen nih.
0: Pakai tolen. Bang Wi itu pun masih belum tahu gimana formatnya. Sementara itu Bang Wi pakai tolen lah, asal lagu dangdut jalahi. Soalnya itu baru nak siaran pertama Bang Wi lagi dapat program Pro Dangdut. Biasanya Bang Wi kan siaran pagi tolen. Oke lah. Keramat Roma Irama kalau Bang Wi putarkan. Wanaci, salam-salamnya boleh.
1: Bang Wi, mat bertugas dalam chat lalu si keluarga ye. Buat Wanesu dah kutek ke Wanesu tu. Buat Aki Busri, buat Ella, buat Tia, buat Kak Mar, buat Risa, buat Pak Uswanan, buat Ning Sangsut, buat Pikulan, Pi Ipul, buat tapi buat Imana Bella, Limin, buat Mak Mausu, buat Mama Nasa, buat Mama Eti, buat Lung Amsyah, buat Panjang, buat Sumeng,
0: okay.
1: Buat Bangwi, makasih.
0: Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Wanaci tadi di penelpon pertama kita. Kita jumpa dengan penelpon yang lain. Silakan pendengar 0851-7670-0977. Pendengar Bang Wi bersemangat sekali hari ini ya sepertinya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kacikin suaranya itu suara siapa itu Halo?
2: Halo.
0: Nah, Wanusu ke, siapa itu
2: Ken.
0: Oh, Mama Eti ke?
2: Iya.
0: Ah, wih, bisa Bang Wi siaran dah lama, dan dengar masih ingat Bang Wi. Apa kabar Mama Eti?
2: Alhamdulillah Bang, sehat. Abang apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Mama Eti berarti masih di Bengkayang. Betul ke? Aduh sayang sekali. Terputus sepertinya penelpon dari Mama Eti ya. Abang Wi coba angkat yang lain. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah Keti. Kita Kak Tia ke? Kak Jenab, Kak Tia ke?
3: Bukan.
0: Kak Jenab.
3: Bupet bukan jiwa.
0: Ayo, Kak Ela.
3: Ya di pas Pak Lu. Gimana kabarnya Bang Ose?
0: Bang Uus, Bang Wei tuh.
3: Oh, Bang
0: Wek
3: ya?
0: Jadi emang keng belupaan teh, Bang Wek lama dan siaran perudang gitu ya.
3: Ah, baik.
0: Ya. Oke, apa kabarnya juga, Kak?
3: Oh, ada Bang Senja nak numpang ya, Bang Wek?
0: Ah, boleh. Mana Bang Senja ya? Halo? Halo.
4: Halo.
3: Saat ini
0: adalah buka. Apa kabar Bang Senjaye?
4: Alhamdulillah, aja terlantang gani kepanasan tu Bang Wi.
0: Nyan, samin, esok pun kepanasan juga. Lagu apa ke kita itu
4: Lagunya ke selalu rindu dari.
0: Selalu rindu dari siapa? Rita Sugiarto ke?
4: Oh.
0: Selalu rindu.
4: Nak tinggalkan
0: tu,
4: rindu
0: malah. Oh, nak tinggalkan ke mana Rati ye?
4: Malaysia,
0: alhamdulillah. Oh, awak di. Selalu rindu.
3: Agak berada di pelimpahan Sok Bangwe.
0: Agak di mana?
3: Di pelimpahan Kecamatan Jawai.
0: Oh, pelimpahan, Jawai pelimpahan.
3: Agak
0: Saruam
4: tu ya.
0: Oh,
4: awak. Dalam dilanjutkanlah kaya kita aja lah.
0: Okey, siap makasih Bang Senjai.
4: Yeah,
3: amin. Salam ni buat Bang Wei, semoga sehat selalu. Buat Bang Senja juga tadi ye, semoga sehat selalu jat di rumah ye. Oh itu ada Wanusu juga Bang Wei.
0: Yo, dah bergabung-gabung ya, okey lah mana Wanusu ya. Ramai
4: tanah perahu.
0: Halo.
4: Yo, mana Wanusu ni?
0: Yo, sian ya?
4: Iya.
0: Lanjut Kak Ela.
4: Rumah ke perahu.
0: Halo, Nusu.
3: Dang du, dang dibalikan lah lawan Nusu salam Bang Wei lamanya, ndak usah nangar Bang Wei
0: ya. Edi, apa kabar Nusu?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Wei.
0: Oh, Nusu nak ada lagu juga ke, Daan?
3: Ah, minta lagu di, juga udah masuk tuh Bang Wei.
0: Apa ye?
3: Lagunya dari Revina Artira aja we, Derita Tiada Akhir.
0: Derita Tiada Akhir, oke. Salam-salamnya dah sih.
3: Ah, salamnya pertama buat Bang We yang lagi bertugas, ya mudah sehat selalu. Pertama salamnya tuh buat Bujang Krenceng, buat Uning Samsud, buat Tia, Dedi. Buat Bang Eli, buat Ella Supaki, terima kasih lah dan umpangnya. Buat Bang Nanda, buat Pak Ade, buat Mama Eci, buat Wanaci, Mak Su, buat Lung Amelia, buat Bang Ujang Cahye, buat Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, buat Bang Pawadi, buat Bang Ujang Supaki juga, buat Pak Anjang, buat Bang Roni, Kak Meme Supaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Bang Amarwan, yang lain dirangkul aja Bang W dari A sampai Z.
0: Oke, yang lain dirangkul aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ah, Deki Busri aja ya Bang W.
0: Ah, yo.
3: Selamat Deki Busri.
5: Halo.
0: Yeah, assalamualaikum. Bang Dut adalah kita.
5: Apa kabar Bang Wei lama ngajak pengen Bang Wei teh.
0: Yo, baik-baik aja.
5: Oh, tadi nek aki jaknya aki ke pasar cepatan kolen di jalan malas ke RI tadi.
0: Oh, ha oke okay, Dek. Satinya. Nah, ya, bila nah, tadi tuh oke?
5: Kalau buat RI gitu ya.
0: Oh, oke. Okay, nah, nek aki nak

0: Salam buat Bang Wi yang bertugas, semoga selalu selalu. Nah, salamnya kita nggak bisa jalan sebetulnya.
1: Ah, rangkul dia lah.
0: Kita gabung dia ada sama sih. Dan salam ke kawan-kawan saya, maaf. Lihat numpang tuh Bang Wi. Takutkan nanti gabungkan tadi. Nah, buat Bang Wi, mudahan saya selalu keluarga ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Ella. Mana Kak Ella nya? Halo. Oke, sepertinya sudah terputus ya. Bang Wi coba angkat mungkin. Ini sudah ada 4 nih, Bang Wi putarkan dulu saja berapa tanggal lagu yang sudah di request. Nanti Bang Wi akan kembali lagi. Saya cuma dengan 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.

0: masih bersama kami.
1: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Baik pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sampai pendengar masih ditemani oleh Bang W di Pro Dangdut hari ini. Dangdut adalah kita pendengar. Seperti biasa pendengar nantinya dapat kembali bergabung bersama Bang W 0851-7670-0977 pendengar. Silakan masih Bang W tunggu untuk penelpon-penelpon selanjutnya. Tadi di segmen sebelumnya sudah ada Niaki, kemudian Wanaci, Wanusu, kemudian ada Kak Ella juga, kemudian ada Bang Senja juga. Jadi silakan untuk pendengar yang lain silakan bergabung di 0851-7670-0977 pendengar ya.

0: Oke, silakan pendengar bergabung bersama kami. Bang, coba angkat penelpon yang lain. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa itu? Cikulan, ke?
1: Ah, ini.
0: Ah, apa kabar Cikulan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kepanasan ke nun?
1: Lagi berau
0: deh. Idinya bang, weh. Lagu apa kita Cikulan?
1: Lagu Aku Orang Susah.
0: Aku Orang Susah. Dari siapa Aku Orang Susah ya?
1: Meggy Z.
0: Aku Orang Susah. Siap kalau mau putarkan. Salam-salamnya boleh.
1: Salamnya pertama buat Bang Wei. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Nasa, Bang Andi, Bunda Ari juga, Bang Senja, Bang Arimin, Bang Nanda, Kak Mar, Kak Tia, Bapak Ade, Ujang Cahye, Pak Usanan, Pak Anjang.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Bang Wei.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cikulan ada siapa pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mari coba angkat. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Nah, dengan siapa itu eh? Dengan
2: Pak Alimin.
0: Dengan Bang Alimin di Sambas Subah.
2: Pak Lonyin,
0: Pak Lonyin. Pak Lonyin di mana Pak Lonyin? Sukuratul Keramat. Lagu apakah kita di tengah panas ini?
2: Lagu Asik Irama aja lah, Kembalikanlah Dia.
0: Kembali?
2: Kembalikanlah Dia.
0: Kembalikanlah Dia. Oke, salam-salamnya boleh.
2: Salamnya buat Bengi lah, salam kompak selalu. Terus juga buat Mama Kike, dengan Bang Dia. Dapat kumpulan tadi ya. Ada di Cindung, Wamsu, Kang Senja, Kak Elangnya, Ujang S dengan Kak Marnya, terus juga buat Bang Olifat, Pak Anjang kita, Siti, Bang Kawadi, jadi
0: yang lainnya
2: kita rangkul aja lah.
0: Oke, yang lainnya kita rangkul aja. Terima kasih Bang Lonyin dari Teluk Keramat.
2: Terima kasih Bang Wei.
0: Oke, lanjut pendengar. Ada siapa dan di mana? Silakan pendengar bergabung kembali di 0851-7670-0977 pendengar. Wei, coba angkat kembali. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Wei.
0: Waalaikumsalam Bang Alimin. Untuk Bro Bang Alimin kali. Apa kabar Bang Alimin?
3: Alhamdulillah. Yang nyaman juga.
0: Oh, okay lah. Lagu apa kita itu?
3: Agak pilas-pilas
0: deh. Oh, hok lah cepat sembuh Bang Alimin. Musimnya itu barang musim panas. Oh, iya. Lagu apa kayak kita itu
3: Lagu dari
0: siapa?
3: Dapur 61
0: judulnya?
3: Sedap Betul.
0: Dapur 61 Sedap Betul. Oke, sip.
3: Adik ya?
0: Bentar, mau carikan Dapur 61. Dua-duanya oke. Dua-duanya oke nangnya itu.
3: Dua-duanya oke nangnya.
0: Boleh?
3: Oke lah, izin aja Bang Wei.
0: Oke, salam-salamnya Bang Alimin.
3: Salam-salamnya buat Lahan. Buat Wan Matik. Istri. Bang Jaja. Yang dia Bang Yayan. Denar. Bang Yayan kita aja lah Bang Wei.
0: Apa ya? Dibungkus ke?
3: Lain kita bungkus aja.
0: Oke, siap.
3: Oke, Bang Wei tetap sehat. Mustahil
0: warga. Amin ya robbal alamin.
3: Terima kasih
0: Bang Wei. Oke. Lanjut pendengar di belakang Bang Alimin ada siapakah? Nah, mau coba angkat kembali di Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kak Tia gitu Nah, ya, apa kabar Kak Tia?
4: Alhamdulillah,
0: sehat. Oh, alhamdulillah, sehat. Musim demam soalnya itu ya. Lagu apa kayak kita Kak Tia?
4: Lagunya dari Harry.
0: Dari?
4: Harrison.
0: Judulnya?
4: Beringis Bulan Bahati.
0: Ah, tidak jelas. Apa deh?
4: Gerimis Melanda Hati.
0: Gerimis Melanda Hati. Oke, siap. Salam-salamnya boleh kayaknya. Salam
4: nyebat langit. Buat
0: pengandung. Bang Alimin. Oke.
4: Bapak Nasa. Bang Jajah. Amanda. Mama Etik. Lalu.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut penelpon selanjutnya. Halo, ruang rindu, ruang rindu Pro Dangdut.
5: Leo Dangdut.
0: Bang kita. Ah, dengan siapa itu Pak D ke?
5: Bang L.
0: Bang W.
5: Bang W.
0: Apa kabar,
5: Pak? Ramadan masuk aja dilupa gitu.
0: Iya, di Pak D gitu.
5: Kurang nyaring di radio nembang telepon deh ke Bang W.
0: Kurang.
5: Di radio ya. Jadi sorry orang enggak jelas juga ya.
0: Iya, di nya Bang W. Saya
5: mulai HP dan jelas gitu. Ah, kayak lagu aja lah.
0: Lagu apa ya?
5: Bang Haji, bisa ya?
0: Bang Haji, apa judulnya?
5: Bang Haji Umay Rama lah.
0: Apa judulnya?
5: Lagu anu aja lah. Lagu... senyumlah, tersenyum gue, tersenyum gitu lah. Lihat, ada tersenyum, senyumlah kata ya. Kayak lagu buat Alimin, buat Walusu, Mausu, Ella Senja, Suanan, kayak buat Pak Lonyin, Adik Mar, buat yang dahim, yang kerenceng, kayak buat itu.
6: Cak, apa kabar Bang Wei dan saudara kita? Assalamualaikum Bang Wei.
0: Ah, waalaikumsalam.
6: Apa kabar Kak Bang Wei? Kita lamanya, Bu Ade.
0: Jadi, sami Bang Wei pun baru nak dapat siaran sore ya gitu, siaran siang lagi. Biasing pagi.
6: Lah biasa pagi nak yang ada kita kabar ya. Kayak gimana kabarnya Bang Wei?
0: Alhamdulillah baik Bang.
6: Boleh kan
0: lagu apa? Boleh lagu apa ya?
6: Lagunya dari Evita Malaila Bang Wei.
0: Evita Malaila apa judulnya?
6: Judulnya Segenap Hati.
0: Segenap hati. Oke. Okay.
6: Salamnya Bang Wei. Bang Wei lagi apa kabar ya? Dah punya momongan belum?
0: Apa tuh?
6: Udah punya omongan
0: belum? Belum.
6: Kayak gimana keadaanmu? Dan keluarga udah sehat semua ini?
0: Alhamdulillah sehat semua, Kak. Selalu
6: Bang Wei yang bertugas semoga selalu banyak ngomong, diberikan rezeki. Lancar urusannya, gitu Bang Wei. Sehat.
0: Amin.
6: Buat Dek Tian sama Yayan, ye. Wanusu, Wanaci, Maksu juga. Dek Jenap juga mudah-mudahan diangkat penyakit dia. Cik Kulan, Pak Ude, Pak Lonyi, Cik Musri, Pak Ude juga. Siapa lagi? Bang Pawadi, buat siapa lagi? Mama Epi, Mama Ari, Bunda Ari, Bunda masuk. Yang lain dirangkul lah Bang Wei.
0: Oke,
6: makasih Bang Wei, semangat Bang Wei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas di Pro Dangdut memutarkan beberapa tanggal lagu yang sudah di request. Saya cuma mendengar 97,4 MHz
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Lagunya apa, Mas?
2: Lagunya dua-duanya oke.

Pendengar 97.4 MHz Radio Republik Indonesia, sambas segenap hati dari Evita Malam jadi lagu terakhir di pertemuan kita di ruang dengar Pro Dangdut hari ini. Dangdut adalah kita. Sebelum nanti Bang Wayan akan pamit undur diri, kita akan beralih ke program 1 Pontianak. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penerus Kesamaan Gender dan Inklusi adalah ruang dialog

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasar

0: seluruh Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak, FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, tentunya dengan ragam acara demi acara yang tentunya kami siapkan untuk Anda nanti ya. Kita akan hadirkan untuk Anda dialog Green Radio, bagaimana kita membahas konservasi alam, kerja bersama merawat alam Indonesia. Nanti ada narasumber kita yang sudah hadir di studio kita di kesempatan kali ini. Dan tentunya kita sore ini menantikan dulu kumandang azan asyar untuk Kota Pontianak, yang tentunya nanti kita akan kumandangkan pukul 15:14 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan dulu beberapa hiburan ya, yang tentunya kami hadirkan untuk Anda.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami terlebih dahulu kumandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu. Dan setelah itu kita akan hadirkan untuk Anda dialog Green Radio.
1: Allah.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi umat Islam di kota Pontianak dan sewaktu. Seperti yang saya janjikan di awal, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Green Radio. Tentunya di kesempatan ini kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Green Radio hadir di tengah-tengah Anda di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Budiman Tayar, penyiar Anda di kesempatan kali ini dengan narasumber kita di studio yang sudah hadir. Kita perkenalkan, beliau adalah Kak Dian Setyaningsih, S-Hood, MSI. Beliau adalah pengendali ekosistem hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul ya, saya panggil Kak Dian ya?
1: Betul.
0: Betul. Apa kabar Kak Dian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah hadir di studio kita di sore ini. Kak Dian, kalau secara awam lah ya, mungkin ada yang belum paham nih. Sebenarnya yang dimaksud dengan konservasi alam itu apa sih, dan mengapa isu ini semakin penting saat ini begitu Kak Dian?
1: Jadi konservasi alam itu adalah upaya gimana kita melindungi, mempertahankan sumber daya alam agar berkesinambungan, agar dapat menjadi penyangga kehidupan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Gitu Bang.
0: Oke. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini nih, seperti apa nih Kak Dian? Mungkin dari kondisi hutan dan juga mungkin kawasan konservasinya seperti apa di Kalimantan Barat nih?
1: Saya jelaskan dulu ya, dari saya dari BKSDA Kalimantan Barat. Kami itu mempunyai tugas pokok dan fungsi itu sebagai yang pertama itu mengelola kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang ada di Kalimantan Barat di bawah pengelolaan BKSDA itu ada 13, yaitu cagar alam, kemudian taman wisata alam. Itu ada 13 yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Selain itu kita juga terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar. Nah, untuk terkait kondisi saat ini dengan terkait konservasi, yaitu dari mulai seperti kita lihat kemarin kita mulai asap ya Bang ya, karena memang berdasarkan BMKG bahwa kita sudah memasuki El Nino atau Godzilla El Nino kalau istilah dari BMKG. Jadi memang titik api kalau misalnya kita lihat pada tanggal kemarin hari minggu inilah, itu mencapai hampir 1000 titik api yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat, termasuk di kawasan konservasi kita, salah satunya di Cagar Alam Muara Kendawangan. Jadi memang karena kondisinya, jadi itu sebagian besar di kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan itu berupa padang savana, sehingga ketika panasnya tinggi, titik hotspot juga menimbulkan kebakaran. Jadi saat ini teman-teman kami yang berada di Ketapang, di Kendawangan, Pembedilan itu sedang berjuang untuk memadamkan api. Gitu Bang.
0: Jadi kondisi hutan saat ini sangat mengkhawatirkan begitu ya?
1: Mengkhawatirkan gak juga sih Bang, gimana jadinya? Jadi kalau misalnya dengan kondisi sekarang yang memang lagi kemarau panjang, memang berdasarkan BMKG Juli Agustus ini merupakan puncak. Bahkan sampai ke Oktober kemarin itu saya baca di BMKG kemudian ada juga titik hotspotnya juga semakin tinggi. Jadi ya kondisinya memang sekarang ya kita sama-sama harus menjaga ya, karena kan jangan sampai kita membuka lahan dengan cara membakar yang kemudian tidak mampu mengendalikan sehingga terjadi kebakaran. Banyak juga di Pontianak ini yang kemarin terjadi kebakaran ya Bang ya?
0: Iya betul.
1: Di daerah rumah saya juga kebetulan kena dampaknya, yaitu asap, debu. Gitu Bang.
0: Selain titik api nih Kak, kira-kira ada ancaman lain tidak? Ancaman yang mungkin bisa berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem hutan di Indonesia ini, apalagi di Kalimantan Barat Kak?
1: Kalau untuk saat ini selain kebakaran hutan, itu ada juga terkait illegal logging, kemudian perburuan itu juga masih sangat tinggi. Yang terutama sih memang untuk saat ini illegal logging.
0: itu yang besar gitu kayak. Pengaruhnya.
1: Pengaruhnya memang besar karena kan berarti ketika ada perubahan tutupan lahan berarti juga ekosistemnya juga akan terganggu, termasuk yang ada di dalamnya seperti tumbuhan dan satwa liar.
0: Semakin masifnya illegal logging sampai salah saya nyebutnya. Apa upaya dari BKSDA begitu untuk agar tentunya kawasan ini tetap ya istilahnya satwa liar ini masih tetap inilah ada di hutan begitu.
1: Oke, jadi kami memiliki program salah satunya pendidikan konservasi. Ada yang namanya visit to school. Jadi kami dari BKSDA itu berkunjung ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di sekitar kawasan konservasi. Tapi kalau untuk di Pontianak, karena kan kami itu UPT pusatnya di Pontianak, kemudian di beberapa kabupaten kami ada seksi wilayah, kemudian ada resort. Jadi pendidikan konservasi kalau untuk Pontianak school visit. Jadi anak-anak sekolah yang berkunjung ke kantor kami ke BKSDA. Jadi saat pendidikan konservasi itu kita mengajarkan apa sih pentingnya hutan, kemudian kenapa sih kita harus menjaga tumbuhan dan satwa liar tetap ada, tidak boleh memburunya, bahkan kalau sayang bukan berarti memelihara, seperti itu Bang.
0: Oke, ini diajarkan dari awal ya, dari dini ya?
1: Ya betul, jadi kami dari mulai TK, SD, SMP, bahkan sampai masyarakat umum juga kadang berkunjung ke kami atau kami yang memberikan edukasi ke mereka.
0: Oke, edukasi yang seperti apakah Kak? Yang diberikan kepada anak-anak tadi?
1: Itu tadi, jadi mulai pengenalan. Jadi ketika salah satunya ketika misalnya visit school visit. Jadi mereka datang ke kantor kami BKSDA di Ayani. Mereka dikenalkan misalnya apa itu hutan, kemudian apa aja sih jenis-jenis tumbuhan, satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Terus kenapa kita harus tetap menjaganya, kemudian ketika kita bertemu tidak boleh diambil kemudian memelihara atau dibunuh. Nah, tapi diserahkan ke BKSDA untuk nanti ketika melihat kondisinya sudah oke dan siap untuk lepas rilis, jadi kita biasanya dilepas liarkan.
0: Oke. Kalau kita bicara peran hutan, ini seberapa besar peran hutan sendiri dalam menjaga lingkungan begitu, keseimbangan lingkungan dan juga kehidupan begitu, Kak?
1: Sebenarnya fungsi hutan itu dari basic kita sekolah juga sudah diajarkan ya, gimana hutan itu menjaga ekosistem iklim mikro, terutama dari mulai sumber daya alamnya, kemudian ada airnya. Jadi ketika hutan gundul, bukan tidak mungkin air juga akan berkurang. Kemudian udara di sekitar itu akan menjadi lebih panas. Kemudian termasuk juga ekosistem di dalamnya, tumbuhan dan satwa liar yang biasanya satwa biasanya kita sering mendengar, misalnya kalau misalnya ada yang tinggal di berdampingan dengan hutan, biasanya kita biasa mendengar suara owa kalau misalnya di waktu subuh. Nah, untuk saat ini kalau pengalaman saya misalnya ketika saya lagi ke lapangan tuh banyak yang bilang dulu sering dengar pas saat subuh, tapi sekarang sudah jarang atau bahkan kadang udah nggak ada lagi gitu, Pak.
0: Artinya jika hutan rusak ini dampaknya begitu besar terhadap perubahan iklim dan juga bencana alam gitu, Pak.
1: Betul, jadi seperti kita tahu sekarang tuh mulai efek rumah kaca ya nyebutnya. Jadi memang ketika tidak ada lagi kan seperti kita ketahui, ini udah pelajaran dasar juga, tumbuhan itu atau pohon itu menyerap karbon dioksida kemudian menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Dan ketika banyak pohon yang tumbang atau tidak ada lagi, biasanya suhu udara semakin meningkat. Nah, efeknya kan seperti kenaikan muka air laut. Nah, efek rumah kaca seperti itu, Bang.
0: Termasuk perubahan cuaca saat ini begitu ya.
1: Betul.
0: Wah, luar biasa nih, berarti kita memang harus menjaga bersama nih untuk hutan begitu ya. Jangan sampai nanti anak cucu kita ke depan Nggak pernah melihat hutan ini.
1: Betul, apalagi ngelihat misalnya burung enggang, apa namanya, maskot dari Kalimantan Barat, hanya melihat, oh itu tuh gambarnya, tanpa bisa melihat aslinya, realnya, gitu bang.
0: Betul. Lalu selain yang Kak Dian katakan, ada visit to school, school visit, home visit, dan lain sebagainya, upaya lain yang dilakukan, bagaimana mungkin agar kita bisa menjaga kawasan konservasi, mungkin dari yang kecil deh, mungkin apa yang bisa kita lakukan misalnya?
1: Kami juga ada kegiatan di Car Free Day bang, di baik itu di Pontianak, ada juga di Singkawang, kemudian di beberapa kabupaten kota kami juga menyelenggarakan Car Free Day. Nah itu juga menggalakkan dari mulai menanam. Jadi hal kecil, pertama bisa menanam, kemudian menanam pohon, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu salah satunya.
0: Buang sampah pada tempatnya.
1: Betul.
0: Tapi kenyataannya masih banyak yang buang sampah sembarangan, apalagi di sungai, Kak ya.
1: Betul.
0: Apa yang terjadi, Kak? Sebenarnya mereka mungkin kok bisa gitu tega mau buang sampah begitu. Sembarangan lagi.
1: Nah, itulah makanya kesadaran kami berusaha untuk menumbuhkan kesadaran untuk mengajak masyarakat secara umum untuk berkomitmen bersama-sama, ayo lo menjaga kelestarian alam, karena kan tidak hanya untuk BKSDA tapi kan untuk kita semua, untuk manusia, untuk semua yang ada di bumi ini gitu.
0: Okay. Artinya masyarakat bisa berpartisipasi aktif secara nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan deh ya, Kak ya.
1: Betul, pastinya.
0: Salah satunya tadi dengan tidak membuang sampah sembarangan, apa di sungai apalagi di hutan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi banyak kejadian nih Kak ya, kalau kita bicara hutan gitu, banyak yang mungkin yang suka apa namanya menjelajah gitu, kadang-kadang sampahnya juga ditinggal di situ.
1: Iya.
0: Apakah ada yang salah ini pemahamannya atau bagaimana nih Kak?
1: Nah itulah mungkin kesadaran untuk atau empatinya terhadap alam itu masih minim ya. Jadi hanya kadang tuh teman-teman tuh misalnya naik gunung tuh karena FOMO atau karena suka-suka gitu loh. Jadi ketika di atas dengan sembarangannya membuang sampah, harusnya kan ketika kita ke atas, nah jumlah barang yang kita bawa itu pulangnya itu harus sama. Jadi berarti sampah yang kita hasilkan, misalnya kita makan kemudian ada sampahnya, nah harusnya dibawa pulang. Dan mungkin itulah salah satu usaha yang kita untuk mencoba menyadar tahukan masyarakat.
0: Ngakunya anak pecinta alam ya. Nah. Tapi perbuatannya tidak mencerminkan cinta alam gitu kayak.
1: Itulah.
0: Oke, Kak Dian, kita break dulu ya sejenak.
1: Oke,
0: ya.
1: Siap.
0: Dan pendengar dan juga pemirsa, Anda juga bisa menonton kami di kanal YouTube ya, di RRI Pontianak, dan pastikan terus bersama kami. Dan kami masih berbicara tentang konservasi alam, kerja bersama merawat alam Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Green Radio. Bagaimana kita membahas konservasi alam, kerja bersama merawat alam Indonesia. Masih bersama Kak Dian Setianingsih, Eshut, MSI, pengendali ekosistem hutan. Masih bersama saya Budiman Tahir di sore ini. Oke, kita di sore ini mengajak Anda juga untuk berkomentar di kanal YouTube kami. Kita bacakan beberapa komentar ya. Ini ada yang masuk nih Kak Dian. Bagaimana cara kita menegur yang baik bagi orang yang buang sampah sembarangan agar tidak tersinggung? Seperti apa nih Kak Dian?
1: Oke, mungkin kalau misalnya untuk membuang sampah, bisa juga dengan kita menyontohkan membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya untuk menegur, ya sewajarnya kita menegur orang ketika mereka tidak sesuai dengan aturan. Maksudnya dimulai dari diri kita sendiri dulu dengan membuang sampah pada tempatnya.
0: Oke, buang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalkan ada yang buang sampah sembarangan, jangan sampai berantem juga ya gara-gara hal ini begitu. Satu ini merasa benar gitu ya. Jadi, ujung-ujungnya nanti ke pidana pula begitu. Oke, selain yang banyak yang dilakukan oleh BKSDA, kalau kita bicara dari masyarakat sendiri kembali ini Kak.
1: Yeah.
0: Contoh sederhana lagi ya, mungkin bisa dilakukan masyarakat di rumah ya untuk mendukung konservasi alam selain buang sampah tadi, apa nih Kak?
1: Oke, dari mulai bisa juga dengan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian hemat listrik. Hemat listrik itu ngaruh juga terhadap kelestarian alam. Kemudian hemat air. Karena kan kalau misalnya terutama saat ini nih musim kemarau, debit air kan kalau di Pontianak lebih mengandalkan air sungai Kapuas ya untuk PDAM.
0: Yeah.
1: Jadi itu juga harus harus berhemat juga gitu, bijak dalam menggunakan air, menggunakan listrik, kemudian mengurangi penggunaan sampah plastik. Seperti itu Bang.
0: Oke. Kalau Kak Dian melihat sendiri begitu kan, kalau di Kalimantan Barat ini kan banyak yang namanya komoditas begitu ya. Dan juga mungkin masyarakat adat begitu ya. Kira-kira seperti apa juga peran mereka, masyarakat adat dan juga komunitas yang tentunya ada dalam menjaga kelestarian hutan ini Kak?
1: Ya, jadi kami dari terutama dari BKSDA itu juga mengajak atau berkolaborasi, bekerja sama dengan masyarakat adat terutama yang di sekitar kawasan konservasi. Jadi contohnya dengan kami ada kerjasama dengan masyarakat adat yang ada di sekitar Cagar Alam Gunung Nyiu, tepatnya itu di Desa Engkangin, di Kecamatan Air Besar, Landak, Kabupaten Landak itu. Jadi bagaimana upaya dalam melindungi satwa liar yaitu burung enggang. Nah, jadi salah satu upaya kita bekerja sama dengan masyarakat adat yaitu memasukkan larangan dalam berburu terutama satwa liar yang dilindungi ke dalam undang-undang mereka, undang-undang masyarakat adat ya. Biasanya kan mereka punya aturan-aturan. Nah, salah satunya itu kita berupaya untuk memasukkan bagaimana mereka untuk menjaga, ikut turut serta menjaga satwa liar tersebut. Jadi tidak berburu. Jadi kalau misalnya berburu itu bisa dikenakan
0: adat lah.
1: Adat, nah, ya, betul. Seperti itu Bang.
0: Oh ada ya?
1: Ada.
0: Dan sudah diterapkan?
1: Ada di beberapa desa, ya.
0: Oke. Okay. Artinya konservasi alam ini menjadi tanggung jawab bersama ya, bukan hanya pemerintah.
1: Betul
0: begitu.
1: Sekali Bang.
0: Oke.
1: Okay, makanya tema Hari Konservasi Alam Nasional yang biasa diselenggarakan setiap tanggal 10 Agustus itu.
0: Oh, bentar lagi nih.
1: Ya, itu temanya itu bersama, komitmen bersama menjaga konservasi alam di Indonesia.
0: Oke, siap. Tadi kita ngomongkan satwa liar begitu ya, satwa yang ada di hutan begitu.
1: Iya.
0: Kalau keberadaannya, eksistensinya mereka saat ini seperti apa juga?
1: Apanya nih bang?
0: Keberadaan mereka, apakah semakin punah kah atau bagaimana nih? Seperti apa kondisinya?
1: Kalau berdasarkan kan kami juga ada yang namanya metode wawancara ya terkait kalau misalnya kita ke lapangan, kita juga berinteraksi dengan masyarakat itu sambil bertanya juga gimana sih kondisi saat ini. Rata-rata sih banyaknya di beberapa lokasi itu mereka berpendapat seperti tadi saya pernah sampaikan di awal, dulu sih sering dengar suara owa misalnya, atau dengar burung enggang gading yang lewat, cuman untuk saat ini sudah jarang, nah seperti itu.
0: Oke, balik lagi nih generasi muda saat ini, kalau menurut Kak Dian sendiri, seberapa penting edukasi lingkungan kepada anak-anak dan juga mungkin generasi muda begitu?
1: Oh iya, itu penting banget ya Bang, karena dari generasi muda inilah kita berusaha menanamkan jiwa konservasi kepada mereka. Makanya kami juga ada program pendidikan konservasi dari mulai TK, SD, menanamkan cinta kepada hutan, gimana cara merawat ya, kemudian terhadap tumbuhan dan satwa liar, kemudian menanamkan bahwa sayang itu bukan berarti harus memelihara ya, ketika karena kan kita masih banyak nih hutan di sekitar kita nih, kadang tuh ada satwa liar yang keluar bang dari hutan. Nah itu biasanya alangkah lebih baiknya ya itu tadi dilaporkan kepada petugas, terutama BKSDA. Nah biasanya nanti setelah ada laporan dari masyarakat, kami biasanya setelah melihat kondisi si satwa, jika memungkinkan kami langsung melepas liarkannya, jadi kembali ke habitat alaminya.
0: Cara lapornya seperti apa nih Kak Dian?
1: Kita ada call center ya bang, di media sosial kami juga ada BKSDA Kalbar. Nah di situ juga ada call center kami, bisa langsung menghubungi. Kemudian itu untuk wilayah Pontianak ada, kemudian di beberapa seksi kami yaitu di Sintang, Singkawang serta Ketapang itu ada.
0: Oke, banyak juga ya.
1: Banyak.
0: Kira-kira selama ini tantangan terbesar yang dihadapi para pengelola ekosistem hutan di lapangan itu apa nih Kak Dian?
1: Yang paling sulit mengubah terutama mengubah perilaku ya, merubah mindset, merubah perilaku masyarakat yang sudah terbiasa misalnya berburu, kemudian terbiasa misalnya membuang sampah seenaknya. Nah itu tantangan terbesar kami yaitu bagaimana menumbuhkan semangat konservasi kepada masyarakat luas.
0: Mindset mereka seperti apa sih, Karin?
1: Ya itu tadi, masih berburu memikirkan masih banyak di lapangan di alam atau buang sampah seenaknya gitu. Tidak memikirkan bahwa ketika buang sampah kemudian ke sungai kan masih banyak tuh, kadang kita lihat buang sampah langsung ke sungai. Nah padahal kan ada ekosistem di dalam sungai itu.
0: Kalau kita bicara rehabilitasi hutan begitu, seperti apa juga perkembangannya, dan juga kalau rehabilitasi ini pasti ada yang namanya lahan kritis juga di Kalimantan Barat begitu.
1: Iya benar.
0: Seperti apa nih Kak Dian?
1: Salah satunya yaitu penghijauan ya, penanaman. Gimana kita mengajak masyarakat untuk menanam pohon. Nah kalau untuk lahan kritis memang ada bagian lain yaitu BPDES yang memiliki fungsi utama untuk pengelolaan lahan kritis atau menanam di lahan kritis. Kalau untuk BKSDA di kawasan konservasi kami ada yang namanya pemulihan ekosistem. Jadi mengembalikan ekosistemnya ke keadaan semula.
0: Pemulihan ekosistem ya?
1: Iya.
0: Daerah mana yang sudah dilakukan pemulihan ekosistem ini Kak?
1: Kalau karena kami BKSDA itu mengelola kawasan konservasi, jadi untuk saat ini kami fokusnya di kawasan konservasi. Salah satunya yang kami sedang intens itu

0: mikro yang baik, tidak panas, tidak apa namanya, sangat baiklah. Kemudian apa namanya, kita masih bisa mendengar suara satwa karena menenangkan bang, kalau misalnya kita mendengar apa namanya, masih bisa mendengar suara-suara misalnya dari subuh itu biasanya suara owa saling saut menyaut, kemudian suara burung.
1: Oke, kalau misalkan hutannya masih terjaga, artinya orang kota-kota gitu ya bisa langsung bisa katakan healingnya ke hutan aja ya gitu ya. Oh siap. Kadian, kalau penilaian Anda sendiri terhadap media termasuk radio, seperti apa juga mungkin penilaian Kak Dian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi alam nih?
0: Ya, media menjadi salah satu apa ya, sarana kami dalam mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat gimana dalam apa namanya, turut serta dalam upaya konservasi kelestarian alam. Jadi kami juga selain apa namanya, media sosial, karena kan sekarang generasinya memang generasi digital ya. Jadi kita juga berupaya untuk apa namanya, sosialisasi melalui media, termasuk salah satunya di Green Radio ini.
1: Oke, siap. Apalagi kalau kita kaitkan bulan Agustus ya, tentunya ini bulan spesial ya. Indonesia akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun begitu ya. Artinya juga merawat alam Indonesia ini bisa dikatakan juga menjadi bagian dari rasa cinta tanah air ya kak ya.
0: Betul.
1: Sepakat ya kak ya?
0: Sepakat dong.
1: Oke, siap. Kak Dian, kalau sebagai penutup nih,
0: oke,
1: ada ajakan gak? Ada saran gak? Harapan juga mungkin yang ingin Kak Dian sampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, mungkin agar kita bisa bersama-sama menjaga alam Indonesia, apalagi kita kaitkan untuk anak cucu ke depan gitu.
0: Oke, ada beberapa ini apa namanya, quote atau kata penutup. Langkah kecil kita hari ini merupakan nafas kehidupan bagi esok hari. Jadi ayo kita sama-sama menjaga kelestarian alam untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Kak Dian Setianingsih, S-Hood MSI, pengendali ekosistem hutan, sudah bincang-bincang bersama kami di Green Radio, bagaimana kita membahas konservasi alam, kerja bersama merawat alam Indonesia. Sukses selalu Kak Dian.
0: Oke, dan
1: sehat selalu. Sama-sama, dan mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi lebih lama lagi.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Kak Dian.
0: Terima kasih.
1: Pendengar dan pemirsa yang menonton dan juga mendengarkan kami di sore ini, kami cukupkan dulu bersama kita di Green Radio di sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jelang pukul 16 nanti kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat kami akan hadirkan untuk Anda.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutla mengancam Kalbar, kolaborasi semua pihak jadi kunci pencegahan.
3: Dan yang lebih penting adalah kita perkuat koordinasi dan respon cepat, sehingga upaya antisipasi ini betul-betul maksimal.
2: Ancaman penurunan debit air, Bupati Sintang turun langsung, pastikan layanan air bersih tetap terjaga.
4: Tentu saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla tetap menjadi perhatian serius pemerintah di Kalimantan Barat. Di tengah terjadinya karhutla sekarang, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan tidak hanya mengandalkan petugas, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media untuk memperkuat mitigasi dan respon cepat.
5: Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, di wilayah yang terpetakan rawan karhutla untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Daniel mengatakan langkah antisipasi dilakukan agar karhutla tidak terjadi di daerah lain dengan memperkuat pemantauan informasi cuaca, meningkatkan pengawasan, serta mencegah praktek pembakaran lahan yang tidak terkendali. Masyarakat, khususnya petani, tetap diberikan ruang untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan sesuai aturan yang berlaku. Namun pembakaran harus dilakukan secara terkendali dan berbeda dengan pembakaran sporadis yang dapat memicu meluasnya kebakaran. Pemerintah juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan kepulan asap maupun titik api di wilayah sekitar. Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa atau instansi terdekat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
3: Dan yang lebih penting adalah kita perkuat koordinasi dan respon cepat, sehingga upaya antisipasi ini betul-betul maksimal. Jadi pemerintah perannya memperkuat koordinasi, sinergi lintas sektor, kemudian meningkatkan patroli dan pengawasan, menyiapkan sapras dan personel pemadam, kemudian mengedukasi dan mensosialisasikan. Nah, masyarakat perannya tidak membakar lahan atau apapun dengan cara yang tidak terkendali, kemudian harus peduli dengan lingkungan.
5: Dunia usaha, terutama perusahaan perkebunan, juga diminta memperkuat kesiapan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di wilayah operasi masing-masing. Kolaborasi antara perusahaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kebakaran yang berdampak luas. Dalam upaya penanggulangan karhutla, pemerintah berperan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan patroli dan pengawasan, menyiapkan personel serta peralatan pemadam, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat. Akademisi juga didorong berkontribusi melalui riset dan inovasi berbasis data untuk mencari solusi pencegahan karhutla agar tidak terjadi karhutla seperti sekarang. Hermanta melaporkan.
0: Penurunan debit air di Intake Baning ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus bersama Direktur PDAM Tirta Senentang meninjau langsung lokasi untuk memastikan langkah penanganan guna menjaga pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala turun langsung meninjau Intake Baning di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Jumat kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah cepat dalam mengantisipasi penurunan debit air yang berpotensi mengganggu pasokan air bersih kepada ribuan pelanggan PDAM Tirta Senentang Sintang. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang, Camat Sintang, serta Kepala Desa Sungai Ana. Rombongan melihat secara langsung proses pengerukan sungai yang dilakukan agar aliran air tetap dapat mencapai titik penyedotan milik PDAM. Bupati Sintang mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kondisi di lapangan dapat segera ditangani sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu.
4: Kita datang ke sini melihat situasi ini, jadi tentu saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga, andaikan harus ada air yang tidak datang dengan kondisi ini, saya juga mengharapkan kawan-kawan media untuk memberi pengertian juga kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat kawan-kawan PDAM ini sudah kerjanya dah luar biasa, baik dari kawan-kawan dibantu dari Pak Camat sama Pak Lurah juga sudah hadir, Pak Kades juga sudah hadir di sini melihat situasi hari ini, pengerukan sungai untuk menjaga, menjamin biar suplai dari tengah sungai itu bisa nyampai ke titik sedot PDAM itu sendiri.
6: Peninjauan tersebut, kata Bupati, menjadi bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sintang terhadap keberlangsungan layanan air bersih, terutama di tengah menurunnya debit air yang dapat mempengaruhi proses pengambilan air baku di intake Baning. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Tirta Senentang diharapkan dapat terus melakukan langkah-langkah teknis yang diperlukan agar distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen dalam penanganan sampah di Kabupaten Sintang dan segera membenahi TPA sampah di Denak Sintang. Selain itu, ke depan akan mempersiapkan TPA baru di Jerora dengan luas lahan 11 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, permasalahan sampah yang menumpuk di Kabupaten Sintang harus segera diatasi. Jumlah sampah di Kabupaten Sintang perharinya dapat mencapai 100 ton. Kartius menjelaskan Kabupaten Sintang menjadi salah satu dari 334 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA yang berada di Nenak, Jalan Kilometer 7 Sintang. Kartius menuturkan, dikarenakan adanya sanksi administratif tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang dituntut agar segera memiliki TPA yang baru dan tidak diperbolehkan menggunakan sistem open dumping di TPA. Ia menambahkan untuk TPA yang ada saat ini di Nenak dibenahkan terlebih dahulu, khususnya untuk saluran air, dan harus menyelesaikan sampah yang ada.
8: Tapi kita mau ciptakan, masih di Nenak juga, nanti sistem sanitary landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar perlahan-lahan, tapi untuk yang tempat sisa yang mau, baru lagi dibuang, harus dibuang dalam lubang. Ya. Itu saya minta kerja sama kolaborasi dan pesan-pesan tadi, untuk buatkan tanggul sama lubangnya. Jadi nanti truk bawa sampah masuk lubang lagi. Tidak boleh lagi terbuka lagi.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang harus mempersiapkan dengan baik, termasuk dengan anggaran. Solusinya akan dipindahkan ke TPA Jerora. PMK Sintang memiliki tanah seluas 11 hektar di Jerora akan disiapkan secara bertahap. Mengingat tahun 2030, sampah harus diolah, kemudian bisa juga menjadi kompos. Pemerintah Kabupaten Sintang, kata Kartius, sedang menyusun perencanaan terkait pemindahan TPA sampah ini. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen akan terus fokus pada penanganan sampah di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Harga cabai di Kabupaten Sanggau melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Akibat berkurangnya pasokan selama musim kemarau, kenaikan harga membuat cabai merah dan cabai rawit kini dijual hingga mencapai Rp100.000 per kilogram di tingkat pedagang.
9: Harga cabai di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, menyampaikan lonjakan harga terjadi akibat berkurangnya pasokan di tingkat grosir yang berdampak hingga ke pedagang eceran. Selain cabai rawit dan cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai keriting dan cabai besar. Wida mengaku seluruh pasokan dari distributor mengalami penyesuaian harga. Meski harga melonjak, ia menyebut minat masyarakat untuk membeli cabai masih cukup tinggi. Ia mengungkapkan konsumen tetap membeli cabai meskipun jumlah yang dibeli cenderung lebih sedikit.
10: Dari cabai rawit udah pasti, cabai merah kalau biasanya dari 50-60 sekarang ke 100 gitu, Neng. Gitu. Berarti 40% gitulah ya, 30%. Cabai keriting, cabai besar kuat naik. Kita ngambil dari pembakul tuh, dari grosiran tuh semuanya naik. Karena mungkin itu kebutuhan ya, enggak ada keluhan apa, dibeli aja gitu biar mahal, biar sedikit gitu kan, tetap dibeli.
9: Ia berharap pasokan cabai segera kembali normal agar harga di pasaran berangsur turun. Dengan stabilnya distribusi, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik. Wulandari melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Berita lainnya, Bupati Sanggau Yohanes Ontet melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Sanggau yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Ia pun berharap seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sanggau di ajang tersebut.
1: Bupati Sanggau Yohanes Ontot melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sanggau yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong. Pelepasan tersebut menjadi momentum penguatan semangat bagi para peserta yang akan membawa nama daerah di ajang keagamaan tingkat provinsi. Menurut Ontot, keikutsertaan Kabupaten Sanggau dalam MTQ tingkat provinsi bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga membawa nama baik daerah. Karena itu, seluruh peserta dan ofisial diminta menjaga sikap, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kegiatan.
2: Berpesan kepada para kapilah ini untuk tetap menjaga keyakinan dirinya secara pribadi dan keyakinan kelompok. Ya, dan yakin bahwa kita bisa menang. Artinya semangat tidak boleh kalah dengan semangat orang lain. Ya, pertama. Kemudian kedua, kekompakan dalam sebuah tim ini, kalaupun jenis kegiatan yang berbeda, tapi itu menjadi sebuah hal yang sama menentukan.
1: Bupati menilai, pengalaman Kabupaten Sanggau pada MTQ sebelumnya dapat menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan tahun ini. Pada pelaksanaan MTQ di Kabupaten Landa, Kabupaten Sanggau berhasil menempati posisi 4 besar tingkat provinsi. Tri Putri melaporkan.
0: Di balik geliat ekonomi masyarakat, UMKM menjadi salah satu sektor yang terus bertahan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana pelaku UMKM ini bisa meningkatkan kualitas usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.
3: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Bahkan saat pandemi COVID-19, ketika banyak perusahaan besar mengalami tekanan, sektor UMKM tetap mampu bertahan dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Untan Pontianak Ibnu Aswad mengatakan, keberadaan UMKM selain membantu masyarakat, juga solusi dalam menciptakan lapangan kerja.
4: Perekonomian kita di Indonesia itu sangat-sangat terbantu. Dengan adanya UMKM, masyarakat tidak hanya mengharapkan dari pekerjaan, tetapi mereka juga dapat mengusahakan untuk mendapatkan penghasilan. Tentu penghasilan ini bukan hanya bagi diri sendiri, bagi keluarganya, tetapi bagi juga masyarakat.
3: Ibnu Sa'ad mengatakan keberadaan UMKM tidak hanya dilihat dari jumlahnya yang besar, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara profesional agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Konsultan bisnis M. Rizal Edwin membenarkan banyaknya UMKM sekarang, tetapi yang lebih penting peningkatan kualitas pelaku UMKM dalam pengelolaan produk usahanya.
5: Posisi kita dalam berusaha itu rata-rata posisinya berada di UMKM. Jadi karena kita tidak kehilangan yang namanya kualitas, tidak kehilangan yang kuantitas, solusinya adalah bagaimana caranya kita mengedukasi selalu UMKM ini. Makanya kalau tadi tanya bagaimana caranya UMKM itu bisa berkualitas, bisa sukses, segala macam, indikatornya harus jelas.
3: Rizal Edwin menilai keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pola pikir dan mindset pelaku usaha. Dengan pemahaman bisnis yang kuat, pelaku UMKM dapat berinovasi, memperbaiki produk, dan membaca kebutuhan pasar. Peningkatan kualitas UMKM juga membutuhkan pendampingan, literasi bisnis, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mulai dari pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga inovasi produk menjadi faktor penting agar usaha mampu bersaing. Hermanta melaporkan.
0: Sintang Innovation Challenge 2026 yang digagas Berida Kabupaten Sintang menyediakan total hadiah Rp45 juta. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kesempatan meraih hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mewujudkan ide inovatif bagi pembangunan daerah kini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang. Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Sintang ini menyediakan total hadiah sebesar 45 juta rupiah serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pendampingan hingga dipertemukan dengan calon investor. Untuk menjaring lebih banyak peserta, BRIDA menggelar roadshow to kampus di Poltekkes dan STKIP Persada Katulistiwa Sintang pada 28 hingga 29 Juli 2026 kemarin yang diikuti pelajar serta mahasiswa di Kabupaten Sintang. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Inovasi BRIDA Kabupaten Sintang, Vera Triana menjelaskan bahwa seluruh inovasi yang diajukan harus selaras dengan tema SIC 2026, yaitu Green Innovation for Sustainable Sintang. Inovasi yang diharapkan harus berbasis potensi lokal, mampu menciptakan nilai tambah, mendukung pengelolaan landscape yang berkelanjutan, bersifat kolaboratif, layak diimplementasikan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
7: Jadi kami mencari pemenang. Tetapi kemudian tetap kami dapatkan diri. Total hadiah kita tahun ini 45 juta rupiah. Jadi harapannya dengan kita ini bisa sama-sama juga
6: Vera juga memaparkan tahapan pelaksanaan SIC 2026. Pendaftaran melalui open call telah dibuka sejak 28 Juli dan berlangsung hingga 14 Agustus 2026. Selanjutnya penyelenggara akan menyeleksi administrasi dan kelayakan awal proposal. Peserta yang lolos akan mengikuti bootcamp yang dilanjutkan dengan mentoring guna menyempurnakan ide dan proposal inovasi hingga akhir Agustus 2026. Memasuki bulan September, peserta terbaik akan mengikuti pitching untuk mempresentasikan gagasan inovasinya di hadapan dewan juri. Setelah itu akan dilaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Rangkaian SIC 2026 kemudian ditutup dengan demo day dan award yang dilaksanakan pada September 2026. Vera menambahkan, penyelenggara menyiapkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah bagi para pemenang. Selain itu, peserta terbaik juga akan mengikuti post program yang akan dilaksanakan hingga Desember 2026. Ini merupakan salah satu tahapan untuk mempertemukan inovator dengan calon investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kegiatan roadshow to kampus, BRIDA berharap semakin banyak pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang yang memahami pelaksanaan SIC 2026 serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tersebut. Informasi lengkap mengenai SIC 2026 dapat diakses melalui akun Instagram resmi Sintang Innovation Challenge 2026, BRIDA Kabupaten Sintang, serta mitra penyelenggara Yayasan Uncin Batu Senentang atau YUBS. Dina Triana melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Saudara, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadu Pontianak bersama perakirawan BMKG Noven. Silakan Noven.
9: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Kota Singkawang, dan sebagian kecil Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 2 Agustus 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan namun terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Bengkayang, Kuburaya, Mempawah, Kapuas Hulu, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update untuk hari ini, hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 315 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan, kami perakirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak. Bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Karhutla mengancam Kalbar, kolaborasi semua pihak menjadi kunci pencegahan. Ancaman penurunan debit air, Bupati Sintang turun langsung pastikan layanan air bersih tetap terjaga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, dan kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan di sore ini kita masih ajak Anda dengan berbagai ragam hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana, menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, gak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Diverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di sore ini ya. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Dan tentunya kita masih punya banyak hiburan yang tentunya bisa Anda dengarkan nanti hingga selesai nanti. Tapi sebelumnya saya hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Sebatang pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah minibus yang melintas di Jalan Arteri Supadio, tepatnya di depan Kubu Resort, Kecamatan Sungaraya, Kabupaten Kuburaya. Nah, peristiwa ini terjadi tentunya pada hari Jumat kemarin ya. Sekitar pukul 19.30 dipicu hujan deras ya, disertai dengan angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Akibat kejadian ini, bagian atap minibus mengalami kerusakan cukup parah setelah tertimpa batang pohon. Meski demikian, pengemudi bersama 4 penumpang yang berada di dalam kendaraan ini berhasil menyelamatkan diri pendengar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka serius. Sementara arus lalu lintas sempat terganggu karena badan jalan tertutup material pohon. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia melalui Kasupsi Penmas Aibtu Ade mengatakan personel kepolisian ini langsung menuju ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat untuk mengamankan area dan berkoordinasi dengan tim gabungan. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan mudah-mudahan bencana ini tidak terjadi atau berulang ya. Dan tentunya kita selalu diberikan keselamatan apalagi saat di jalan raya. Tentunya mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 ya, dan tentunya apa kabar juga bagi Anda yang masih saja setia bersama kami. Kami ajak Anda untuk terus di sini, karena sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi, kami hadirkan dulu sebuah lagu terakhir yang tentunya akan menjadi pamungkas jumpa kita di sore ini. Cuman terima kasih untuk Anda, tetap sehat selalu dan tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di sore ini. Nanti azan maghrib kita akan kemenangkan pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan terus pendengar bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

sesaat lagi kami akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda sebelum nanti kami kumandangkan azan maghrib pukul 17:56. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan selamat menantikan kumandang azan maghrib di kesempatan kali ini.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wa hadzal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfal safilin.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: duit.
1: Nak ngapain, Benong?
0: Nak beli es krim.
1: Yo, tadi kan ada balik duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
0: Minta we, Pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masa depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, Beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa, coba?
0: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
0: Nabungnya di mana tapi Pak I?
1: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk anu nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
0: Hore, kayalah anu menabung tolen tuh Pak.
1: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung i.
0: Aulah Pak, mulai ya itu dia anu belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Kisah inspirasi di Republik Indonesia. Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif. Baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Bukaruang. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan ke depannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian Kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22 kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringat. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoeneman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Nyarap Dutiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami. Demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta. Pendengar, setelah lagi kita akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen edisi hari ini 1 Agustus 2026. Sekaligus saya pamit dari Dewan Negara Anda. Setelah ini ada rekan saya Andre yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Program 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap stay tune di Pro 1. Sampai jumpa.

Selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Allah, sumber segala kehidupan. Terima kasih ada waktu bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu malam hari ini. Maka berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini, berkati setiap kami yang mendengarkannya, agar ketika firman Tuhan disampaikan, kehidupan kami sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan ini dan dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar setia Mimbar Agama Kristen dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada ayahnya Saul, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ini telah mempertaruhkan nyawanya, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Diberkatilah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan serta melakukan firman itu hari demi hari. Bapak ibu saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita malam hari ini adalah kasih mengalahkan kebencian. Ketika kita berbicara tentang benci dan cinta, ada dua hal yang saling bertentangan dan tidak pernah dapat disatukan. Kedua hal tersebut memiliki kekuatan yang begitu radikal sehingga saling menentang. Kebencian ingin menghancurkan kasih, sedangkan kasih ingin merangkul kebencian dan mengubahnya. Seseorang yang dikuasai oleh kebencian tentu saja memiliki naluri untuk memusnahkan objeknya. Sebab kebencian selalu memandang buruk apa yang menjadi sarana kebenciannya. Di pihak lain, kasih berhasrat mengubah objeknya, bahkan yang sekalipun memusuhinya, sehingga kecenderungannya ialah merangkul.
Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dua hal tersebut dapat kita perhatikan dalam diri Saul dan Yonatan ketika berhadapan dengan Daud. Ada dua ketegangan yang mendesak pihak masing-masing untuk melakukan sesuatu kepada Daud sebagai sasarannya. Kita akan merenungkannya di bawah teks 1 Samuel pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari kita lihat bersama. Pada ayat yang pertama, peristiwa tersebut dibuka dengan perkataan Saul bahwa Daud harus dibunuh. Latar belakang peristiwa ini yaitu ketika Tuhan menolak Saul dan kemudian memilih Daud. Setelah Daud terpilih, Tuhan menyertainya secara luar biasa. Ia mencetak kemenangan dalam perang, khususnya pada waktu Daud mengalahkan Goliat yang memang ditakuti oleh seteru bangsa Israel. Pencapaian Daud begitu menggemparkan sehingga ia mendapat pujian melebihi Saul sebagai raja pada masa itu. Hal-hal tersebut menimbulkan kebencian dari Saul sehingga berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Upaya membunuh Daud selalu gagal, dan lebih menyakitkan lagi adalah bahwa kemudian Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud. Juga orang Israel mengasihinya. Dalam konteks yang demikian, dalam pasalnya yang ke-18 ayat 29 di sana dikatakan bahwa Saul makin takut kepada Daud dan tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Kenyataan-kenyataan tersebut menjadi semacam suatu peneguhan bagi Saul untuk memusuhi Daud, dan pada puncaknya Saul ingin membunuh Daud. Rencana untuk membunuh Daud bukanlah suatu rencana yang dirahasiakan oleh Saul, tetapi sebaliknya menjadi masalah kerajaan. Saul mengatakan hal tersebut kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya. Kebencian yang begitu luar biasa mendesak Saul untuk melakukan hal-hal buruk terhadap Daud. Kehadiran Daud tampak tidak menyenangkan bagi Saul, sebab kepopuleran berada di pihak Daud, sedangkan Saul tampak kalah saing di mata rakyat. Di pihak lain, Saul sendiri merasa tidak dapat menyaingi rating Daud di mata publik. Saul memang berorientasi pada persaingan, tetapi Daud tidaklah demikian. Pengalaman-pengalaman Daud yang sedemikian besar tidak diperoleh dari hasratnya untuk mengalahkan dan meruntuhkan Saul dari tahtanya, melainkan semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan, sedangkan Saul ditolak karena ketidaktaatannya. Buah dari ketidaktaatan itulah yang membuat Saul menjadi terpuruk. Sebelumnya Saul pun mengalami kejayaan oleh karena perkenanan Tuhan. Kejayaan itu kemudian berubah ketika Saul ingin berjalan menurut kehendak dan kekuatannya sendiri, dan Tuhan menunjukkan keunggulannya melalui pemilihan Daud. Yang semula adalah figur yang memang tidak terhitung di antara orang-orang yang gagah perkasa. Saudara pendengar yang terkasih, Saul terluka oleh perbuatannya sendiri, dan kini ia menyalahkan situasi secara membabi buta dengan rencana untuk membunuh Daud. Pembunuhan Daud merupakan upaya untuk menaikkan derajatnya kembali sebagai seorang penguasa yang layak disegani. Suatu kenyataan hidup yang begitu menyedihkan, sehingga jika membaca cara Saul, maka mungkin tidak ada orang yang ingin berada dalam posisi tersebut. Suatu kejatuhan yang demikian menyedihkan hingga harus direbut dengan cara membunuh pihak lain yang dianggap sebagai penghalang. Saul memiliki kekuatan tersebut untuk melancarkan niatnya.
sebab ia masih berfungsi sebagai penguasa pada saat itu. Akan tetapi situasi menjadi menarik ketika kasih tumbuh di antara orang yang termasuk dalam daftar kepercayaan Saul, yaitu Yonatan. Yonatan adalah anak Saul yang seharusnya turut bersemangat dalam ambisi Saul ayahnya. Tetapi kekuatan kasih menawan hatinya hingga ia bertindak berseberangan dengan ayahnya. Dalam ayatnya yang pertama diungkapkan bahwa Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Istilah sangat suka dalam variasi kata lain diterjemahkan juga sebagai sangat cinta. Bapak ibu saudara pendengar yang diberkati Tuhan, perasaan sangat suka atau sangat cinta merupakan ungkapan hati yang tidak dapat ditolak dan diingkari. Orang bahkan ingin bertaruh apa saja demi mempertahankan perasaan yang demikian. Ancaman sebesar apapun yang mengancam perasaan tersebut kadang tidak cukup kuat untuk menguasainya. Hal tersebut dapat kita perhatikan dari diri Yonatan. Konsekuensi terhadap pilihan Yonatan memang cukup menantang kalangan umum yang gila kekuasaan. Sebab masa depannya sebagai pemimpin meneruskan kekuasaan ayahnya Saul mungkin saja terancam jika rakyat menaruh simpati kepada Daud. Seharusnya ia menuruti saja kemauan ayahnya untuk memuluskan jalan tersebut. Tetapi ia memiliki kondisi hati yang amat berbeda dan sangat radikal menentang rencana jahat ayahnya. Kita dapat simpulkan bahwa inilah kekuatan cinta. Nah, sebagai bukti dari perasaan Yonatan, kita dapat melihat reaksi pada ayat selanjutnya, yaitu bahwa Yonatan tidak menutupi rencana Saul terhadap Daud. Ia malah secara terang-terangan membuka rencana jahat Saul terhadap Daud dengan berkata, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu." Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, cinta selalu menunjukkan keterbukaan dan kejujuran tentang hal-hal yang baik maupun buruk. Cinta tidak menyembunyikan seseorang di balik bayang-bayang kepentingan dirinya sendiri. Ia malah membuat seseorang berbagi dan berkorban apa yang dipunyainya. Cinta akan melindungi dan memelihara manusia dalam relasi mereka dengan sesamanya, dan sebaliknya akan mencegah segala bentuk potensi yang ingin menghancurkan relasi tersebut. Nah, hal tersebut tampak dalam perbuatan yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Dan tentu saja Yonatan ingin mencegah Saul dari perbuatan jahat dan sekaligus ingin menyelamatkan nyawa Daud. Dalam sudut pandangnya yang dipenuhi dengan cinta, Yonatan berada dalam titik ketegangan dengan Saul, ayahnya, yang penuh dengan kebencian. Yonatan menyaksikan wajah buruk dari kebencian yang sangat tidak bermoral dan menunggu hati nuraninya. Apalagi jika diperhadapkan dengan kekudusan Allah, sehingga ia berupaya untuk menanggalkannya. Sementara ia membujuk ayahnya agar berubah pikiran, Yonatan memberi informasi juga kepada Daud untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat saja terjadi. Artinya di sini bahwa jika Saul masih bersikeras dengan pendiriannya, maka Daud dapat menjaga diri terhadap rencana jahat.

memiliki pertimbangan lain jauh melampaui itu semua. Karena itulah, selain berpihak kepada Daud, Yonatan pun berupaya memengaruhi ayahnya untuk tidak berbuat jahat. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, di sana mencatat bahwa lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang, terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut bahwa Yonatan menjelaskan sejumlah peran Daud yang amat penting bagi hidup Saul serta bangsa Israel. Secara jujur, Yonatan menyatakan apa yang baik tentang Daud sebagai bukti bahwa Daud tidak pantas diperlakukan jahat. Dengan peran Daud yang jelas-jelas baik, Yonatan tidak segan-segan menyatakan tindakan Saul adalah dosa. Dosa adalah istilah teologis yang tentu saja secara langsung berkaitan dengan intervensi atau campur tangan Allah terhadap segala tindakan-tindakan manusia. Dengan mengatakan dosa, Yonatan pun ingin menegaskan bahwa tindakan Saul tidak berkenan kepada Allah. Yonatan tidak memberi masukan berdasarkan keutamaan moral yang ia ketahui, tetapi semata-mata berdasarkan kehendak Allah. Dengan demikian, maka sangat tidak mungkin dan tidak pantas jika seseorang yang telah berjuang mempertaruhkan nyawanya demi kemenangan bangsanya diperlakukan secara tidak adil. Saul sudah mengecap peran Daud yang begitu luar biasa sebagai raja. Saul tentu saja pernah merasa bangga terhadap Daud. Bahkan Yonatan mengatakan bahwa Saul bersuka cita karenanya. Kebanyakan Daud yang disampaikan oleh Yonatan membuktikan bahwa Daud tidak memiliki rekam jejak yang buruk terhadap Saul. Akan tetapi, sebagai orang yang bertolak, Saul merasakan benci yang luar biasa. Kebenciannya merupakan cara ia menentang kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, Saul tidak setuju dengan pilihan Tuhan. Yonatan menuntut keadilan atas hidup Daud dengan sejumlah alasan yang tidak dapat dibantah. Ia memengaruhi hati nurani ayahnya yang telah sedemikian dikuasai oleh kejahatan sebagai suatu panggilan untuk sadar terhadap suara kebenaran. Saudara pendengar yang terkasih, upaya Yonatan kemudian memengaruhi hati Saul sehingga Saul pun bersumpah untuk tidak membunuh Daud, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-6. Setelah itu, Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Suatu perjuangan yang cukup sulit sebab tidak mudah memenangkan seseorang yang dikuasai oleh kebencian. Meskipun demikian, ada hal penting yang terlihat di sini, yaitu bahwa sebetulnya orang jahat pun masih memiliki kesadaran akan kebenaran. Tetapi mereka telah sedemikian dikuasai oleh kepentingan diri mereka yang jahat, sehingga dengan berani mengorbankan kebenaran itu. Dalam kondisi yang demikian, mereka masih dapat disadarkan. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan teks ini, Saul sendiri tidak dapat mengelak dari tuntutan kebenaran akan kenyataan kehidupan Daud yang tidak pantas dijadikan sebagai musuhnya. Semua itu tidak terlepas juga dari peran penting Yonatan sebagai perantara antara Saul dan Daud. Yonatan dikuasai oleh kasih yang mempersatukan mereka.

Karena kasih itulah ia tidak setuju dengan kebencian ayahnya yang secara prinsip merusak, bahkan menghancurkan persekutuan yang selama ini terjalin baik antara Saul dan Yonatan. Dengan kasih, Yonatan memulihkan keadaan yang sementara sedang dirusak oleh kebencian Saul. Bahkan lebih hebat lagi, Daud dapat kembali bekerja pada Saul seperti dahulu. Suatu pembalikan keadaan semula yang luar biasa. Kisah antara Saul dan Daud memang tidak berakhir di sini, sebab Saul memang memusuhi Daud selama masa hidupnya. Tetapi kekuatan kasih dari Yonatan merupakan pelajaran berharga bagi orang percaya dalam menjalani hidup yang penuh dengan konflik. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, menjadi penutupnya bagi kita adalah bahwa melalui kisah Saul dan Yonatan, kita melihat betapa buruknya orang yang dikuasai oleh kejahatan dan betapa baiknya orang yang dikuasai oleh kasih. Jika dunia dikuasai oleh kebencian seperti yang terjadi pada Saul, maka dunia tidak akan pernah aman, dan sia-sialah usaha untuk merencanakan suatu persekutuan yang baik. Dunia yang telah sedemikian rusak oleh peperangan pada dasarnya memang dikuasai oleh kejahatan, sebab di mana kejahatan hadir, maka kehancuran pasti terjadi. Beberapa persekutuan Kristen mengalami konflik yang berkepanjangan karena memang dikendarai oleh kebencian yang dalam. Tidak dapat disangkali jika karakter Saul masih dapat kita temukan di mana-mana, bahkan dalam tubuh gereja itu sendiri. Meskipun demikian, jika di antara kita ada figur yang demikian penuh kasih seperti Yonatan, kita pasti dapat memulihkan keadaan yang telah dirusak oleh kejahatan. Karakter orang Kristen seharusnya seperti karakter Yonatan, sebab setiap orang Kristen terpanggil untuk hidup mengasihi dunia. Dunia memerlukan kasih yang mempersatukan, bukan kebencian yang menghancurkan persekutuan. Tuhan memanggil kita menjadi umat yang mengasihi untuk memulihkan keadaan dunia, masyarakat, lembaga, persekutuan, dan keluarga yang sedang diancam oleh kehancuran dari watak para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita hidup penuh kasih demi perdamaian dunia. Kasih mengalahkan kebencian. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kasih dapat mengalahkan kebencian, sehingga kami dituntut untuk boleh menghidupi kasih yang daripada Allah, sebagaimana kasih Allah begitu mengasihi dunia ini. Maka sebagai orang-orang percaya, mampukan kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu supaya kami juga mampu mengasihi dunia yang semakin rusak ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk.
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk, ayo masuk, Rin. Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
3: Yuk. Dia masuk kamar. Ibu.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
3: Yuk, mau kemana?
4: Ibu, sebentar ya.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
3: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
3: Ayu! Ibu!
0: Ayu?
3: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
0: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
0: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
0: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
5: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
5: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
5: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Dan nanti sampai dengan mendekati jam 9 malam ini akan kami hadirkan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda. Dan semoga ini menjadi malam minggu yang menyenangkan di awal bulan Agustus ya. Baru tanggal 1 langsung ketemu malam minggu ya kan. Ya udah, pokoknya pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini kami update informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar, terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat yang terus dilakukan dengan melibatkan Satgas Udara untuk mengkonsentrasikan pemadaman di 3 kabupaten, yaitu di Ketapang, Kuburaya, dan juga Mempawah. Dan karhutla di Kalimantan Barat setiap harinya terus meluas, yang berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar. Dan kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalbar untuk meminimalisir bencana kabut asap. Dan di sini menurut Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, yang mengatakan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD di Kalimantan Barat bersama dengan Satgas Udara yang lebih mengkonsentrasikan pemadaman di 3 kabupaten yang tadi sudah disebutkan pendengar, di mana Daniel juga menuturkan bahwa untuk hari Sabtu ini BPBD Kalbar melalui Satgas Udara mengerahkan helikopter jenis PK-FBI untuk melakukan patroli udara di Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Sambas, Landak, dan juga Kota Singkawang. Dan dalam patroli udara itu ditemukan hotspot yang sulit dipadamkan oleh Satgas, maka Satgas Udara akan mengerahkan helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman. Dan Daniel juga menjelaskan bahwa berdasarkan update data dari BMKG per tanggal 31 Juli 2026, bahwa jumlah hotspot di Kalimantan Barat itu mencapai 466 titik yang tersebar di 13 kabupaten kota. Dan dari data ini ada 3 daerah yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Ketapang sebanyak 196 titik, kemudian Landak itu sebanyak 68 titik, dan Sanggau 65 titik. Dan saat ini operasi penanggulangan terus dilakukan dan juga dikerahkan secara agresif dari darat maupun udara. Dan BPBD bersama dengan tim terpadu yang terdiri dari Manggala Agni, TNI Polri, dan kemudian relawan yang telah bergerak serentak melakukan pencegahan dan juga pemadaman di darat. Dan di waktu yang sama, armada helikopter waterbombing ini seperti tipe Sikor Sky dan juga Super Puma itu digerakkan secara masif untuk menjatuhkan air ke titik-titik krisis, dan bersamaan dengan helikopter dan juga pesawat yang memantau melalui patroli udara. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan yang pasti di malam hari ini boleh langsung merapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja. Andres apa di malam hari ini? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sangkobe tak masuk, Bang.
0: Masuk dong.
1: Oke. Okay. Apa nih susah masuk, Bang?
0: Iya ke? Ya, malam minggu nih, ya, kayaknya baru malam, baru ini lagi ya malam Andre ya.
1: Masuk.
0: Oke deh, nah Aura, apa ya kabarnya malam hari ini, sehat ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh, malam hari ini mau dengar lagu yang mana, cewek cowok? Hmm? Halo? Halo, Pak Mo. Halo? Ini suaranya hilang-hilang nih. Halo? Halo.
1: Halo, Bang.
0: Sinyalnya kayak ini. Halo.
2: Halo.
0: Spesial
2: untuk Andre sebagai grup banyakkan umur rezeki Andre.
0: Amin.
2: Susah masuk pas lu bumbung kami ini.
0: Oh. mau lagu yang mana nih? Mau lagu yang mana, cewek cowok?
1: Lagu cewek ya Bang, apa
0: cewek. Betulnya? Ada Sherina Munaf dengan Simfoni Hitam. Ada Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka. Terus
1: ya Bang.
0: Oke deh, siap.
1: Nanti kami mati ya. Api.
0: Oke, oke.
1: Apa dulu lah Bang ya.
0: Boleh.
1: Terima kasih lah Bang. Terutama buat Manjai Siti, Imel, Makam, Bunda Abianya. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Mbak Tini, Ibu Juleha sama Pak Am dan anaknya. Kangen sama Mbak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Mama Mukmin.
2: Lagi nangis dia tak nego.
1: Mama Eti, buat Cece, buat Wardi, Bapak Ibunya. Terus buat siapa bis?
0: Halo. Halo. Oke, baik, kayaknya ini udah hilang-hilang nih sore ini. Halo.
1: Buat semua lah Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Bang.
0: Oke. Amin, rabbal alamin.
1: Terima kasih Bang ya, makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Aura dan juga Pak Mo ya, sehat selalu di sana. Dan di belakangnya Aura dan Pak Mo ada Bu Ana. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemana gak nih malam minggu nih?
3: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oke. Bu Ana mau dengar lagu yang mana nih untuk nemanin malam minggunya nih?
3: Lagu cewek apa lagi?
0: Lagu yang cewek masih ada Alda dengan Patah Jadi Dua. Ada Nia Daniati dengan Burung Pun Ingat Pulang. Terus ada juga Krisdayanti dengan Yang Kumau. Ada Melly Goeslaw dengan Gantung.
3: Yang pertama dia lah, Alda ya.
0: Alda, Patah Jadi Dua. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa?
3: Pertama buat Andre, semoga sehat selalu, keluarga. Buat Andre Evan, Emma nama Junai, Tina nama Syukur, Makam, Anista, Naja Siti dan Imel, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Cek Nor, Bang Batiar, Ismail Jongkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Toko Wandi, Toko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ani Sanjaya, sama Ayang, Bang Dedi, Aura, Diona di Kupang, Ayu Grifa, Dina, Mbak Dini, Bang Alimin, Ella, Wan Haji, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Pak Raku, buat semua-semua lah ya, Andre ya.
0: Oke deh, siap.
3: Deh, Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, di belakangnya Bu Ana, yuk satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Yahya sehat?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Oke.
4: Soalnya enggak ngajak parau sedikit.
0: Enggak apa-apa. Paro-paro ini, paro-paro seksi kalau kata kita. Ya, tapi di sana udah hujan belum kemarin?
4: Udah.
0: Udah ya.
4: Tapi belum begitu deras.
0: Oh, belum deras sekali gitu ya. Oh, oke okay deh, siap. Nah, malam hari ini
4: dapat air
0: setengah lumayan lah ya. Oke. Bang Yahya mau dengar kalau gimana, Cek? Cok.
4: Yang simfoni hitam.
0: Simfoni hitam boleh, siap. Sapa salam buat siapa nih?
4: Pertama buat Andre keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Terus buat Aura sama Pak Mo tadi.
0: Mm-mm.
4: Buat Bu Ana,
0: mm-mm,
4: Pak Cam, Manjang Cici, Inel.
0: Iya.
4: Wadi, Bang Bahtian, Bang Awi, Bang Herman. Terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Terus buat Koko Ali, terus buat siapa lagi? Bang Deden, Diona Lipang, Bang Badul, terus buat Ibu Farida, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, terus Ayu Greva juga, buat Pak Subusi di Sambas, Wanati, Panusuk. Terus buat Ella, Kak Tia, Mia. Terus buat Mei kalau dengar Siri juga, Tati. Terus buat apa lagi ya? Buat spesial lagunya untuk seseorang.
0: Oke deh, siap.
4: Ucapannya I still love you.
0: Oke.
4: Ya buat Anda yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radionya dulu ya. Tetap bersama kami di sini di malam minggunya Anda, tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
3: Kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
3: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
2: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
3: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
2: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
3: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
4: Anak muda bergerak, desa bangkit.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, pendengar ya. Anda juga nanti coba bacakan beberapa yang sudah masuk untuk pesan teksnya gitu ya. Dan juga untuk line teleponnya masih Andre buka juga ya. Untuk edisi kali ini ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Andre.
0: Malam juga Bang Jafar. Gimana kabarnya nih Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Andre gimana?
0: Alhamdulillah. Insya Allah sehat juga nih Bang. Oke, Bang Jafar mau dengar lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Yang cowok ada apa Bang?
0: Cowok masih ada Chris Patti dengan Tapi Bukan Aku. Terus Dewa 19 dengan Larut. Panco Pondak dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Ada Naif dengan Jauh.
1: Panco ya.
0: Oke deh, sama salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Aura Pakmu, buat Ayu Repah, Mbak Tini, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Mbak Selpa, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, buat Deona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukur, Putri, Imel, Mak Anjang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haci, Indra, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Dino, Mael, Pak Usu Busri, Bang Badol, Kiki, Bang Rudi, sama Kak Nurjana, Putra Tanuma, Kak Sri, Bang Dede, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Amin, Bang Uti, Bang Boyka, Kak Ina Dibungkas, Bang Amin, Bang Yahya, buat semuanya Bang, salam sehat selalu.
0: Oke okay deh, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar. Dan Andre bacakan dulu dua chat yang udah masuk ya di malam hari ini. Ada dari Kak Ayu Greva yang sudah merapat juga katanya. Selamat malam Mas, Kak Ayu Greva mau request lagunya Ada Band ya. Nanti Ada Band hadir dengan 1001 Cara. Dan yang pastinya katanya salam balik untuk yang udah salam dan salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mas Andre katanya selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. Siap, hati-hati juga ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kayu Greva dan juga ada dari Roy Disepakat yang katanya mau dengarkan lagunya Melly Goeslaw, Gantung ya. Oke deh, sapa salam buat semua pendengar setiap Pro 1 RRI Pontianak tanpa terkecuali Andre. Sehat selalu katanya, oke deh, siap. Terima kasih untuk Bang Roy juga ya, sudah merapat ya. Dan kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Kita ke beberapa lagu dulu dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di aku.

0: di Pulau Sumatera dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sumatera, menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless beast dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa, dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar, dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Masih di Pro Satria RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut yuk, kita ke line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Andre?
0: Kabar baik, Bang Deden apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca Pontianak?
0: Hah? Cuaca Pontianak hari ini cukup cerah.
1: Kemarin.
0: Oke, Bang Deden mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Dari Krisdayanti dan
0: Krisdayanti ada yang ku mau.
1: Oh, iya itulah.
0: Deh. Sapa salam buat siapa nih Bang Deden?
1: Pertama buat Bang Andre, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat yang Bang Awi, Bang Jafar, Bang Hendra di Mempawa. Ko Ali, Maka Manjang Siti, Kak Aura juga. Buatnya Mama Nurul, Ayu Greva. Buatnya Bang Jafar, buatnya Kak Diona di Kupang. Buatnya Bang Awi juga. Buat Mama Ririn. Pokoknya semoga Bang Tri ya, tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap. Oke,
1: makasih Bang Tri ya.
0: Sama-sama Bang Deden.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Dan di belakangnya Bang Deden ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Bang
0: Andre. Weh, Bang Wardi kita. Apa gak kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Oke deh, ada gak hujan kemarin?
2: Hujan tadi malam ada sebentar sih Bang. Tadi gak lebat.
0: Betul gak? Oke deh, Bang Wardi mau dengarkan lagu yang mana cowok?
2: Cowoknya masih ada apa nih Bang?
0: Cowok masih ada dua. Ada Krispati dengan Tapi Bukan Aku. Ada Dewa 19 dengan Larut.
2: Oh masih ada dua.
0: Mau yang mana nih kira-kira?
2: Ceweknya masih ada gak Bang?
0: Cewek masih ada satu dengan Nia Daniati. Burung pun ingat pulang.
2: Nomor dua cowok yang nomor dua Bang.
0: Larut ya?
2: Larut.
0: Oke deh siap. Salam-salam buat siapa tuh?
2: Salam pertama buat Bang Andre. Saya selalu juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Terus buat Bang Deden tadi makasih sapanya. Buat Bang Hendra juga yang membawa. Juga buat Bang Yahya. Aura Pak Mo juga Bang, Mama Nurul, Pak Nurul, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Roy juga di Sepaka, buat Pak Wandi, buat Bu Juleha, Bu Ana, Kek Tol Bakau, dan semua-semua tak terkecuali lah Bang ya.
0: Oke deh, siap.
2: Oh iya, banyak kesuaka juga. Bang Andi sama tugas Bang ya.
0: Oke Bang Wardi, terima kasih.
2: Terima kasih Bang.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Dan juga ada Bang Andri Opan yang katanya mau request lagu Ruang Rindu. Lagu yang mana nih Bang Andri Opan ya, nanti boleh kasih tahu ya. Dan juga di malam hari ini ada Kak Erma ya, katanya mau dengarkan lagunya yang cewek Bang Andri yang pilihkan aja. Oke deh siap, nanti berarti dengan miliknya dia Nia dan Niati ya, dengan Burung Pun Ingat Pulang. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
2: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
2: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
3: Oke, siap.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi, esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Masih di Prosate RRI Pontianak dan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Langsung aja Andre Sapa yang bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada Cek Nur, Andre coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Ganteng. Cek Nur kita yang ngomong ke dempung.
1: Bangun dah.
0: Oke.
1: Cek Nur, yang masih itu.
0: Ah, pilihannya ada dua nih. Ada yang miliknya Siti Nurhaliza sama Krisdayanti dengan Tanpamu. Terus ada satu lagi miliknya Leto dengan Senyumanmu.
1: Senyumanmu ya Lara.
0: Senyumanmu aja. Oke deh, siap.
1: Senyumanmu Andre memikat orang.
0: Siap.
1: Pandang di TikTok.
0: Oke, okay. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Asik Pak Yelah, terutama buat Andre lah yang lagi bersiaran. Semoga pulang dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semoga yang terbaik lah. Semoga naik gaji, naik jabatan.
0: Amin.
1: Biar makmur.
0: Amin, amin.
1: Yang siung yang udah masuk tadi, buat wadi sama Mak Yohana, gampang wadi tu. Minggu ni berapa kali tadi nyanyi tu.
0: Oh, iya ke?
1: Sebab sempat yang gamin ambil mah. Awak dia. Kan dia nyanyi sama bapak tu.
0: Oh, Allah.
1: Lanjut. Buat Hendra agak. Buat Mak Kambat, Bang Japa, Kak Nila. Ada juga yang udah masuk tadi, Pak Mo. Duduk dah belajar pulang kapok dah Pak Mo. Orang-orang ni. Ayolah buat siapa gini Hendra Gunawan. Buat Bang Badul. Abang Badul sih dah tutup kosiaran pokok dia berhenti. Dan kawan-kawan yang ngandel ni nampak jenjong gini hari ni. Buat Bang Dedet. Buat Diona. Buat yang Awi. Buat yang lain-lain ni tak tersebut lagi satu persatu. Buat Ana kat tadi ya. Buat makam yang lain mua-mualaan rehe. Pada peti kat nak nyapa awak ya. Ngantuk waktu ni lah. Dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab, mua-mua lah tampak terkecuali sapaannya. Dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat
0: raya. Tak dong, aman ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cek Nur dan merapat di malam hari ini ya. Dan juga masih Andre undang Anda untuk line telepon mungkin di 734-987. WhatsApp Anda coba bacakan lagi deh ya. Satu lagi ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu Bang Andre yang pilihkan aja. Salam-salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Pontianak, buat abang sehat selalu ya katanya. Oke deh, siap. Nanti kira-kira Andre kasih miliknya siapa nih ya? Siti Nurhaliza deh ya, dengan Tanpamu bareng sama Krisdayanti. Ya udah kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih banyak yang udah gabung di malam hari ini. Dan yang udah sapa salamnya juga. Semoga sapa salam rindunya terbayarkan untuk di malam hari ini di sesi Ruang Rindu ya. Untuk edisi kali ini pendengar, di awal bulan Agustus udah tanggal 1 banget nih ya. Dan ya semoga jadi malam minggu yang menyenangkan untuk kalian semuanya nih ya. Baik yang sendirian ataupun yang bersama dengan keluarga di malam ini ya. Pokoknya sehat selalu untuk Anda semuanya pendengar ya. Dan happy selalu pokoknya di awal bulan. Dan juga di bulan ke berapa nih? Ke-8 ya berarti ya. Ya udah pokoknya semangat, sehat selalu untuk semuanya. Dan yang pasti nanti ada beberapa lagu penutup untuk Anda untuk sesi Ruang Rindu kali ini. Nanti juga masih kami temani dengan beberapa lagu-lagu dan juga informasi di malam hari ini hingga mendekati nanti jam 12 malam ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat lagi ya dengan miliknya Leto dengan Senyumanmu.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Serius amat Gina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Ramadan lagi ini. Tapi rasanya gimana ya? Apa karena orang-orang nih udah kayak sibuk dengan urusan masing-masing kali ya?
1: Asli, benar Mel. Padahal sayang kan kalau Ramadan cuma dapat lapar dan haus aja. Harusnya kita gaspol cari pahala, betul gak Mel?
0: Itu dia. Mumpung lagi bulan Ramadan, bulan obrol pahala. Yuklah, kita aja teman-teman kita yuk. Untuk bikin safari Ramadan, biar makin seru Ramadan kita nih.
1: Wah, dia bagus tuh Mel, gas lah. Tapi jangan yang berat-berat dulu, kita mulai dari yang simple aja. Kayak sholat berjamaah di masjid, bagi-bagi takjil, atau minimal sama-sama jaga lisan biar gak gibah terus.
0: Bener juga sih, kalau kita ngajak satu orang aja buat berbuat baik, kan pahalanya ngalir juga ke kita kan? Bisa-bisa jadi win-win solution tuh.
1: Pokoknya Ramadan tahun ini jangan sampai lewat gitu aja. Harus lebih bermakna dan gak boleh malas berbuat baik.
0: Setuju tuh. Yalah, mumpung masih awal-awal nih, jangan sampai kita jadi kaum yang rugi karena menunda-nunda kebaikan.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pesta rakyat akan menyajikan berbagai hiburan.
1: Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pesta rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam pesta rakyat. Ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Oleh sebab itu, Wamen mengajak masyarakat untuk datang ke Monas merayakan kemerdekaan RI. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantornya kemarin.
2: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17. Dari pagi sampai malam. Dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
1: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
3: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu kan. Ada kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km sama 10 km.
1: Agenda lainnya dan adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung mall pelayanan publik dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Juma Muhammad, RRI Banjarmasin, melaporkan.
1: Ini di samping pengunjung dari MPP juga.
2: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama Bulan Kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di mall pelayanan publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan.
1: Jadi pembagian ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
3: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga di
1: masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar pengenan Antasari ini untuk melintas di MPP atau di Pasir.
3: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
1: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-500.
2: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan.
4: Tentunya terima kasih.
3: Digunakan di rumah kah?
4: Iya, di rumah.
2: Tak berhenti pada pembagian bendera, DPMPTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Juma Muhammad melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Senin ya, di tanggal 2 Agustus 2020. Oh, hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020, masih hari Minggu, akhir pekan ya. Dan bersama saya Fajar Nugroho, bersama juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda, dan juga Bung Wisnu. Sepertinya Bung Wisnu libur tapi hadir di studio Pro 3 RRI. Akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi, diantaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami berikan secara langsung sejak pagi, siang, sore hingga malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan kembali dan kami hadirkan kepada Anda pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ini kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 membahas tentang beras mafia gizi, membongkar mafia gizi. Temuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah menemukan sekitar 80% beras fortifikasi yang beredar tidak memenuhi standar mutu setelah dilakukan pengujian sampel dari berbagai daerah. 80%-nya tidak memenuhi standar mutu. Bayangkan itu, hanya 20% berarti yang memenuhi. Jadi harga beras fortifikasi itu mahal, pendengar. Jadi kalau temuannya itu kualitasnya untuk Rp8.000 per kilogram dijual Rp17.000 per kilogram, dua kali lipatnya lebih. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kalau temuan dari Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ada yang menjual Rp42.000 per kilogram, padahal bukan beras fortifikasi. Ini saya harus jelaskan juga bahwa beras fortifikasi itu bukan beras yang premium, beras medium dan lain sebagainya. Beras fortifikasi itu adalah beras yang dimodifikasi dengan teknologi gizi ya, teknologi pangan, sehingga menambah esensi vitamin atau kandungan-kandungan yang baik bagi tubuh. Ada asam folat, ada zat besi, ada vitamin B kompleks ya, B1, B3 dan seterusnya, dan lain sebagainya. Sehingga beras itu tidak hanya karbohidrat saja yang biasanya itu membuat kita kenyang ya, ada energi ya, karbohidrat dan juga glukosanya ya, membuat kita ketika habis makan nasi itu biasanya ada tenaga. Nah itu salah satu fungsi dari kandungan beras biasa yang kita konsumsi. Tapi kalau beras fortifikasi ini lebih ke modifikasi pangan ya, secara teknologi modern, dan itu sudah dikenal di seluruh dunia. Ada dua jenis, ada yang bio fortifikasi, itu sejak ditanam dengan memberikan nutrisi khusus ya di padinya, di tanaman itu, di dalam proses pertumbuhan padinya. Dan beras fortifikasi aja, ada yang biofortifikasi, itu sejak dalam tanam, atau beras fortifikasi, beras yang ditambahkan ketika sudah dipanen ya, lalu kemudian digiling dan lain sebagainya, dan itu sengaja ditambahkan melalui proses teknologi pangan yang sudah dikenal di seluruh dunia, dengan menambahkan zat-zat penting bagi tubuh. Tadi yang saya sebutkan, asam folat, zat besi, vitamin-vitamin ya, B kompleks utamanya, B1, B3, B6, dan lain sebagainya lah. Nah, harganya lebih mahal daripada beras biasa, ataupun beras premium bahkan ya. Namun, ketika ada label yang dijual di pasaran ya, dengan beras fortifikasi, ternyata ketika dicek, mutunya itu nggak sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harganya mahal, udah mahal, kandungannya nggak ada.
sama aja seperti beras biasa. Itu istilahnya itu ada pedagang-pedagang atau produsen-produsen nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dengan merugikan konsumen tentu saja. Mereka membayar dengan jumlah uang yang besar, yang banyak, tapi kandungan gizinya sama aja sama beras-beras biasa. Nah, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini ya? Silahkan di layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami kembali di sesi yang pertama ini.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Catatan peristiwa.
4: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Alimuso,
7: Mas Lukman.
6: Kabar sehat ya, Pak?
7: Pendengar RRI, alhamdulillah.
6: Pak, bagaimana tanggapan dari PERPADI, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
7: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan, ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
6: yeah,
7: dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan,
6: yeah,
7: pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan kan gitu kan. Oleh aparat pemerintah tentunya, yeah, gitu. Karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawahi industri, yang membawahi bidang pangan kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan. Pasti begitu kan.
6: Iya.
7: Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan. Nah, tindakannya ya tadi itu. Ya, kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi,
6: yeah,
7: beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
6: Yeah.
7: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
6: Yeah.
7: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu. Oh, kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali sekarang ini kan harga gabah naik terus.
6: Ya. Yeah.
7: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200.
6: Oh.
7: Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
6: fortifikasi.
7: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu gitu.
6: Okay.
7: Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun.
6: Bukannya ada, Pak, ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
7: Enggak, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Hmm. Ya kalau terlalu mahal ya, ya harus ditegur kan gitu.
6: Yeah.
7: Harus ditegur, kenapa terlalu mahal. Kembali tadi, kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegur kan. Yeah. Ditegur satu, ditegur dua. Kalau tetap melanggar ya cabut.
6: Yeah.
7: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
6: Ya. Baik.
7: Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kemenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan.
6: Ya.
7: Masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah, kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah, ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan begitu kan.
6: Iya.
7: Ini yang justru yang harus menjadi perhatian.
6: Iya.
7: Apakah dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sekarang gandum itu juga sudah diberikan diberikan tambahan vitamin, fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kemenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan tadi gitu.
6: Iya, tapi kalau tujuannya mencari untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini Pak Sutarto ya.
7: Iya, iya.
6: Artinya tidak terjangkau begini untuk masyarakat menengah ke bawah.
7: Betul. Jadi ada dua. Saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi.
6: Okay.
7: Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan.
6: Yeah.
7: Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak, bagi masyarakat biasa, itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena sudah saya sudah dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu.
6: Yeah.
7: Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin, minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
6: Baik,
7: jadi bukan hanya beras saja. Lah ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain, yang premium, nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang, kan gitu kan. Ya.
6: Pak, terakhir mungkin itu, singkat saja Pak Sutarto, beras fortifikasi yang sudah tersimpan lama, apakah terjadi penurunan kualitas, Pak?
7: Tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
6: Okay.
7: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan.
6: Ya.
7: Maka dari itu, lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu.
6: Baik.
7: Pengawasan sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
6: Baik.
7: Tetapi secara apa itu untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik,
6: baik.
7: Fortifikasi untuk bantuan sosial, untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
6: Baik.
7: Anemia ini kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
6: pakai beras ini ya.
7: Ada yang menderita anemia juga gitu.
6: Baik.
7: Jadi ini seperti ini yang harus diperhatikan.
6: Pak Sutarto Alimusa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
7: Amin.
8: Iya, jadi sejarah dari beras fortifikasi itu sudah ada sejak 1940-1950-an. Dulu namanya enriched rice, beras kaya, rekaya akan gizi maksudnya, yang ditemukan oleh salah seorang pakar pertanian dari Filipina, Dr. Juan Salcedo Jr. Jadi menambahkan beberapa esensi yang dibutuhkan oleh tubuh ke dalam tanaman padi. Tujuan utamanya apa? Memberikan vitamin, nutrisi kepada bayi malnutrisi, mencegah kematian anak ya, atau bayi, agar kematian bayi dan penderita beri-beri ketika itu. Jadi tujuan utamanya adalah menyehatkan masyarakat. Nah, kalau untuk stunting, ini tepat sekali sebenarnya. Oleh karena itu, pada beberapa waktu yang lalu, dari BGN itu juga mengatakan, Kepala BGN, Sudaryono, menyetujui usulan penggunaan beras fortifikasi untuk MBG. Karena kalau tujuannya adalah menurunkan angka stunting, maka yang cocok sebenarnya adalah beras fortifikasi. Tapi kalau di pasaran itu, harganya itu dari harga 18 ribuan lah ya. Jadi memang berasnya itu lumayan mahal lah, beda dengan beras-beras medium dan lain sebagainya. Tapi temuan di lapangan ada yang menjual sampai dengan kisaran 22 ribuan. Yang tertinggi bahkan sampai 42 ribu rupiah per kilogramnya. Tidak main-main. Sementara kandungannya tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah soal beras fortifikasi. Jadi ya merugikan masyarakat tentunya. Baik, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ada Pak Arman di Samarinda. Pak Arman, selamat dini hari, Pak.
9: Selamat dini hari, Bung Lukman.
8: Dengan Fajar nih, Pak Arman.
9: Oh, Bung Fajar.
8: Iya.
9: Maaf.
8: Selamat
9: dini hari, Bung Fajar. Ya,
8: silakan, Pak Arman.
9: Oke, salam sehat, merdeka, Bung Fajar.
8: Merdeka.
9: Oke. Kita ini sudah merdeka 81 tahun, masih aja banyak yang gak jujur-jujur. Aduh, nah, luar biasa, 85% ya tadi ya.
8: Iya, 80%.
9: Aduh, dioplos lagi. Jadi memang susah itu, Bung Fajar, mencari orang jujur itu susah zaman sekarang ini. Di semua lini.
8: Semua lini.
9: Aduh, hai. Itu. Jadi ini kan saya fokusnya ke oplosan tadi ya.
8: Iya.
9: Sebenarnya oplosan itu gimana ya? Mereka itu kan perlu modal banyak juga itu, Bung Fajar.
8: Oh iya.
9: Otomatis mereka kan pengen untung banyak juga. bukan hanya minyak goreng aja yang dioplos, bahkan takarannya kurang. Nah, berat itu mungkin timbangannya bisa diuji juga, itu timbangannya itu Bung Fajar.
8: Beratnya ya?
9: Nah, iya, harus diuji itu. Karena harganya mahal, di samping dioplos, itu bisa kurang. Saya nggak menuduh sih, cuman ya diuji lah timbangannya itu. Apakah timbangannya dimainkan atau memang sengaja dikurangin timbangan apa berasnya itu?
8: Iya.
9: Nah itu, kalau di Kaltim itu beras yang super, yang berkualitas itu namanya beras susu, Bung Kanya.
8: Beras susu?
9: Iya, kadar gulanya rendah, itu mahal.
8: Itu bagus tuh buat penderita diabetes tuh berarti.
9: Iya, di sini, itu di daerah Kukar. Pengembangannya paritas itu, saya lupa namanya apa, yang jelas itu diburu-buru oleh masyarakat sini, cuma jarang ada yang apa yang nanam, sedikit aja. Nah itu beras susu namanya. Oh, itu kualitasnya nomor jempol di sini.
8: Tapi harganya yang lumayan
9: kedua, ya lumayan. Kedua itu beras Krayan. Nah, yang ketiga baru beras Mayas, yang lain-lain itu di bawahnya.
8: Oh gitu. Nah,
9: saya punya usul nih Bung Fajar, mudah-mudahan didengar ini. Ini untuk yang grade di stunting itu ya.
8: Iya.
9: Di stunting itu untuk menghapuskan stunting itu mudah sebenarnya Bung Fajar. Konsumsi aja di balita-balita itu posyandu atau lansia kah atau apakah, itu diberi diolahkan bubur kacang hijau atau kolak, itu dibuatin sarang walet atau sarang seriti. Itu untuk menggenjot agar supaya stunting itu musnah dari bumi Nusantara nih. Itu taktik jitunya, saya kasih masukan.
8: Baik, terima kasih.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari. Terputus Bu Ria, Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
10: Selamat dini hari, Wong Bagus.
8: Ya, selamat dini hari.
10: Kata saya ini, kalau didengarkan lewat telinga saya kurang jelas ini Mas Wajar.
8: Oh, kalau di HP?
10: Ya, kalau di loudspeaker sih, ini nggak tahu sih ini kenapa kongat data pendek. Ini prinsip saya seperti ini aja Mas Wajar. Dulu waktu keluar beras yang mungkin saya belum ada ya, yang 1940 itu sampai sebelum ada saya ingat saya itu berasnya itu padinya itu sama sekali tidak ada pupuk atau rabuk bahan kimia, sama sekali tidak ada Mas Wajar. Ya itu yakin betul itu nggak ada, jadi cuman kotoran sapi, jerami bosok, atau ya rabuk-rabuk yang lainnya. Itu terus terang saja saya bicara padanya itu. Terima kasih.
8: Assalamualaikum
10: warahmatullahi
8: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli, semoga selamat dini hari Pak.
11: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Matoli.
11: Beras fortifikasi. Tapi teknologinya ditemukan dari Filipina ya, tahun 1940 sampai 50 ya.
8: Iya, tapi tujuan utamanya sebenarnya untuk menurunkan angka beri-beri yang tinggi ketika itu di Filipina, sama kematian balita atau bayi. Tapi kemudian terus berkembang dari peneliti dari seluruh dunia mengembangkan, dan akhirnya dikenal adalah beras fortifikasi yang ada saat ini, termasuk juga di Indonesia.
11: Dulu kita sebelum ini ada istilah fortifikasi benih unggul, yang berapa itu kan ada keluar yang IR berapa gitu ya. Sekarang baru kebuka di pikiran kita ada kategori istilah fortifikasi. Entahkah ini ditanam waktu padi itu ditanam atau setelah panen jenisnya premium, tetapi diubah lagi pakai campuran vitamin, terserahlah. Cuman yang mau kita katakan, jangan nanti ini jadi bancakan, jadi monopoli kartel, sehingga harga di pasaran itu yang tadinya masih dapat 15.000 atau apa premium, dan itu naik ke 22 karena dipaksakan supaya difortifikasi.
8: Ya itu dia yang ada. Jadi sekarang yang ada itu adalah seperti itu Pak Matoli. Jadi dengan bungkus di beras itu ada embel-embel fortifikasi, produsen yang menjual beras itu menjual ugal-ugalan. Dari harga yang ditetapkan pemerintah untuk beras fortifikasi itu antara Rp17.500 hingga Rp18.000 dari Mentan, dari Kementan. Kemudian ditemukan di lapangan itu ada yang menjual Rp22.000, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Rp42.000 per kilogramnya. Jadi iya, ketika dicek kandungannya bukan beras fortifikasi, nggak ada zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti B kompleks dan lain sebagainya itu, gitu loh Pak Matoli.
12: Iya, ini kan sudah melanggar hak asasi manusia bagi kita masyarakat.
8: Jadi gitu tadi. Iya, rugi banget tuh.
12: Iya dong, karena memang kalau memang sekalian ya memang tidak hanya menurut saya ini Bu Fajar ya, tidak hanya beras aja dikategorikan fortifikasi. Minyak goreng pun ada kelas-kelasnya kan begitu.
8: Mm-mm.
12: Akhirnya ngikut, ngekor. Terus apalagi mau kita bilang, bensin. Dulu Pertalite, baru Pertamax. Di atasnya ada Dexalite 92, RON 92. Itu kan sebenarnya sama dia cairnya kan.
8: Yeah.
12: Itu bensinnya. Tapi ketika mengalami proses filtering dia, menghindari polutan, oktan,
8: yeah,
12: naik dia kan. Akhirnya yang beli siapa? Karena kemampuan masyarakat lebih suka yang premium punya tadi, Pertalite dan Pertamax. Kejadian ini di beras juga kan. Jadi kita nggak ngerti pemerintah ini, negara ini bagaimana ya dengan
8: pengawasannya ya,
12: fasilitasnya apa ya, seperti di Bulog ada, saya nggak tahu bagaimana di Bulog menjelaskan ini, Kementerian Pertanian menjelaskan ini, ya,
8: yeah,
12: pedagang pasar menjawab ini. Kalau misalnya dibenarkan untuk membancak atau memonopoli seperti ini, ya ini namanya oplos yang buka-bukaan ini,
8: yeah,
12: bukan sembunyi-sembunyi lagi. Kan sudah, kalau sudah dioplos kan ditipu masyarakat, berarti udah kejahatan kriminal kan Bung Fajar.
8: Iya.
12: Jadi sederhananya kita jangan nunggu beras lah, mungkin berikutnya nanti akan ada 4 set 5 sempurna seperti sayuran lah yang fortifikasi, yeah, lah, buah-buahan yang difortifikasi lah, ikan, daging segar, ayam dan sebagainya, kebutuhan pokok yang lainnya akan difortifikasi hanya untuk ngambil-ngambil bancakan-bancakan seperti ini.
8: Oke.
12: Okay, baik. Bung Fajar, mudah-mudahan ini didengarkanlah sama Pak Prabowo.
8: Oke.
12: Okay. Pak Prabowo sekarang kan lagi jalankan AMBG untuk difabel, ibu hamil dan sebagainya. Jangan jadi bancakan lah kalau memang itu. Dan yang di pasaran jadi hilang yang premium-premium.
8: Oke. Okay, baik. Terima kasih Pak Matoli. Waalaikumsalam. Itu juga menerima usulan bahwa MBG, BGN menerima usulan agar tidak terjadi kelangkaan beras premium atau beras lainnya di pasaran, menerima usulan akan menggunakan beras fortifikasi. Lalu tadi Pak Matoli mengatakan kalau Bulog gimana? Bulog menyiapkan dan sudah mengusulkan juga penyediaan beras premium fortifikasi dengan mereknya itu Forfit. Jadi beras yang kaya akan nutrisi lah, vitamin A, vitamin B kompleks, asam folat, zinc ya, semuanya, sehingga yang mengkonsumsi itu harapannya kebutuhan gizinya itu terpenuhi dari nasi dulu aja. Nasi sudah terpenuhi sehingga tinggal dikasih lauk pauk sama sayuran aja untuk menambahnya, sehingga pemenuhan gizi seimbang untuk anak-anak yang membutuhkan, terutama untuk yang stunting. Kalau tujuan dari MBG itu adalah menurunkan angka stunting, akan tercapai dengan optimal, dengan maksimal bahkan ya. Dari Buria di Tebet, halo Buria.
13: Halo juga, selamat malam dini hari Bung Fajar,
8: iya,
13: serta semua kru yang lagi tugas, Abil, Jaran dan Irfan ya.
8: Iya.
13: Salam sehat semua. Ini temanya, ini juga ya, membongkar mafia gizi, skandal penipuan beras fortifikasi atau beras dengan tambahan vitamin dan mineral lainnya, begitu ya Bang?
8: Iya.
13: Memang dari analisis masalah ini kan ada manipulasi gizi, uji laboratorium menunjukkan sebagian besar sampel beras berlabel fortifikasi yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI, begitu ya Bang Fajar?
8: Iya.
13: Terus ada lagi eksploitasi harga ini kan jual melonjak jauh, melampaui biaya tambahan produksi fortifikasi yang semestinya. Ada kerugian semestinya apa? Praktik ini merugikan konsumen secara finansial dan mencenderai upaya perbaikan kesehatan masyarakat rantan. Begitu Bang Fajar.
8: Iya.
13: Jadi opininya yang akan solusinya ini Bang Fajar, penegakan hukum tegas ya Bang Fajar ya.
8: Mm-hmm.
13: Terus apa tuh transportasi pengujiannya, uji apa tuh, hasil uji laboratorium ini dari berbagai instansi perlu lah dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat tidak resah dan mendapatkan kepastian mutu. Apalagi
8: okay,
13: Bang Fajar. Pengawasan rantai pasoknya. Ya itu saja Bang Fajar, semoga skandal dugaan penipuan beras ini, fortifikasinya atau beras dengan tambahan vitamin dan mineral ini yang dibongkar oleh Kementerian pertanian. Begitulah Bang
8: Fadil. Oke, baik. Terima kasih.
13: Salam sehat, salam tangguh.
8: Salam sehat, salam tangguh. Jadi tadi saya sempat kepikiran apa yang disampaikan siapa, Pak Matoli ya. Setiap ada perbedaan harga dari jenis komoditas, satu komoditas, entah itu bensin, tadi sempat disinggung. Bensin itu kan ada kelas-kelasnya, ada yang Pertalite, ada yang Pertamax, Pertamax Turbo, dan lain sebagainya. Ada selisih harga dari setiap jenisnya itu, ada celah untuk melakukan kecurangan, dioplos. Minyak goreng, ada yang premium, ada yang subsidi atau minyak kita atau minyak-minyak lainnya. Kemudian ada celah di situ untuk dioplos dengan merek tertentu yang terlihat premium padahal kandungannya itu tidak premium. Ada oknum, saya bingung juga kenapa selalu ada oknum yang memanfaatkan celah itu. Tidak hanya kualitasnya tapi juga kalau kemarin minyak goreng itu sempat heboh adalah takarannya. Yang sempat disinggung oleh Pak Arman, beratnya itu tidak sesuai. Tulisannya misalkan 1 liter, ternyata ketika ditimbang nggak sampai. Ada tulisannya 2 liter, ditimbang nggak sampai. Sekarang ini ada beras. Beras itu ada macam-macamnya, ada berapa jenis dengan harga yang berbeda-beda. Antara beras medium, beras premium, super premium, ada fortifikasi, ada fortifikasi premium, dan banyak lagi macamnya. Dan ada lagi sekarang ini, memanfaatkan celah ini. Tulisannya fortifikasi, kandungannya B kompleks, vitamin zat besi, zinc, vitamin A dan lain sebagainya. Pas dicek oleh Menteri Pertanian, 80%-nya, bayangkan. Enggak 1%, enggak 2%, 80%-nya. Jadi banyak produsen-produsen ternyata memanfaatkan embel-embel fortifikasi itu yang terlihat premium dengan menaikkan harga yang ugal-ugalan kalau boleh dibilang. Karena kalau dari standar pemerintah itu ada standarnya ya, harga eceran tertingginya juga ada kalau nggak salah untuk beras fortifikasi ini. Itu ada yang menjual sampai 42.000. Bahkan ada temuan itu, oh iya benar, 42.000. Jadi kisaran antara 90 hingga 130.000 rupiah per 5 kilo. Yang sebagian besar

0: kemampuan satgas pangan bersinergi dengan yang lain-lain ya. Tapi kita coba cari solusi baru untuk distribusi beras ini, ya kan, dibuat satu pintu saja, Mas Panjar Nugraha.
1: Jadi bisa lebih selektif ketika sampai ke tangan konsumen, karena filternya satu.
0: Iya, betul. Jadi satu pintu dia, misalkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, ya kan. Nah, luar itu nggak bisa, kan gitu kan. Nah, terus yang kedua itu kan.
1: Tapi kalau iya, lanjut, silakan Pak Rino.
0: Nggak apa-apa, gimana Mas Panjar?
1: Nggak apa-apa. Jadi satu pintu ya, filter. Jadi tidak ya,
0: pintu.
1: Kalau tidak melalui pintu itu dipastikan tidak layak untuk dikonsumsi karena belum difilter, belum diuji, gitu ya.
0: Benar. Itu pertama. Yang kedua, Mas Panjar, terkait masalah 15 merek tuh. Ya kan. Nah, 15 merek berdasarkan informasi jejak digital media-media nasional. Nah, 15 merek itu kan nggak dipublis tuh secara keseluruhannya.
1: Harusnya dipublis.
0: Seharusnya dipublis tuh, karena kan masyarakat sekarang ini kan sangat butuh keterbukaan informasi publik ya.
1: Iya.
0: Nah, supaya masyarakat juga paham ketika misalkan beras itu beredar dia di apa? Di
1: pasaran, di supermarket, minimarket gitu ya.
0: Supermarket, minimarket, ataupun misalkan pasar tradisional. Nah, bisa menjadi pelajaran buat masyarakat itu sendiri kan
1: ya, gitu ya. Jadi bisa dihukum dalam terkutip oleh masyarakat untuk tidak membeli merek itu gitu.
0: Benar. Jadi untuk memutus mata rantai mafia gizi ini selalu ada celah ruang itu di supply pasokan, distribusi mata rantai itu harus diputus, Mas Panjar.
1: Jadi nggak terlalu panjang gitu rantainya, biar satu pintu aja, gitu ya?
0: Iya, gitu.
1: Okay.
0: Jadi celah-celah itu tutup. Makasih, Mas Panjar.
1: Sama-sama, ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik juga nih, usulannya. Mencegah praktek-praktek manipulatif, jadi rantai pasoknya itu kalau bisa dipersempit. Jangan terlalu panjang, birokrasinya jangan terlalu banyak pintu, cukup satu pintu saja. Jadi kalau nggak keluar lewat pintu itu, otomatis tidak layak untuk dikonsumsi karena belum selesai dites ya secara laboratorium, kandungan gizi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu sudah sebenarnya sih, karena sebelum akhirnya itu beras dipasarkan itu perlu adanya dari BPOM ya, untuk diuji kandungannya apakah sesuai atau tidak. Lagi-lagi nih, kalau satu pintu pun ya gimana ya, sistemnya bagus tapi sumber daya manusianya itu kalau bisa ya jangan mencari celah keuntungan pribadi ataupun kelompok gitu. Jadi mau lolos enggak wani piro gitu, jangan sampai seperti itu ya. Kalau gitu ya sama aja nanti. Di pasaran ketika masyarakat membeli, dikonsumsi ternyata nggak sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita kembali lagi di sesi yang kedua nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Seorang penyandang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini, saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
2: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SWPG menerapkan cara lain agar siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi.
1: Bilang mau, jadi tahu harusnya di sini.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman, mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka.
2: Bisa makan. Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Mendapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, Mesut dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
0: Catatan peristiwa.
5: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilatadi. Pak Andriono,
2: Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Andriono ya?
2: Alhamdulillah. Bagaimana Mas Lukman, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi agak miris juga ini Pak Andriono mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriono menyikapinya?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas.
1: Yeah.
2: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun, kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
1: Yeah.
2: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, nggak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan.
1: Ya.
2: Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus menerus mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu, hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah ini yang menurut saya, kalau Pak Amran sebagai beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai Kepala Bappenas itu, Mas?
1: Menteri Pertanian sih.
2: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai Kepala Bappenas.
1: Iya, iya.
2: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas.
1: Ya,
2: nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI. Nah ini yang perlu dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah. Dan produsennya tidak hanya satu, tapi juga banyak. Nah ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi, lalu wah ternyata saya ditipu gitu.
1: Khawatirnya berlebihan ya.
2: Iya betul Mas, betul. Nah oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga, pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi. Nah tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, di mana sudah mengandung zat atau nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus harganya tentu saja lebih tinggi. Nah ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium. Saya pikir itu anunya mas. Baik. Kira-kira persoalannya.
1: Mbak Andreana, kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasanya penindakannya seperti apa ini?
2: Nah ini tentu saja sesuai dengan yang apa namanya apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bappenas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan, tentu saja penipuan dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya, dan harganya dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin dia mungkin beras apa istilahnya itu beras SPHP terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan mas. Nah itu ada hukumnya sendiri, saya sendiri bukan ahli hukum, tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah kita kembali lagi, maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya mas. Karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya konsumen makanan yang bergizi, dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
1: Kenapa nah, tidak ini masuk ke beras premium saja Pak, jadi tidak terlalu banyak pilihan ini Pak Andriano?
2: Beras justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium, padahal saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium, dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu mas. Nah ini yang menurut saya perlu apa namanya terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu loh.
1: Ini sampai 42 ribu temuannya.
2: Nah itu berjelas itu apa namanya setelah dicek ternyata tidak sesuai, Pak Amran boleh marah itu karena apa? Karena selain harganya tinggi ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya gitu.
1: Saya ntar mau tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya Pak Andrione untuk bisa mengetahui
2: beras fortifikasi harus ada apa di laboratorium, dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappenas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu diperhatikan berbagai kementerian mas atau lembaga.
1: Iya baik.
2: Kita... Nah terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya. Ini juga apa namanya sementara ini masih ya kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi, lalu diperiksa oleh Pak Menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi, ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
1: Baik. Ya Pak Andriana, kalau tadi Pak Arianto mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi, dan ketika ada temuan ini tidak sesuai standar ini bagaimana?
2: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang saya sampaikan, itu dilihat dulu mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau, kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning. Tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya Mas untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
1: Artinya karena, di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada?
2: Ada Mas, jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf nih, pasar rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada, tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras minimum, premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras minimum. Tapi, seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja, oh kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah, kemungkinan yang saya duga ini, Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40.000 misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga beliau marah. Sehingga, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras fortifikasi itu tidak sesuai gitu Mas.
1: Baik. Artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang cukup saja itu Pak Adrian. Silakan.
2: Memang betul Mas Pak Sarji. Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Ya itu tadi bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat bisa memenuhi mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai standar gizi yang berlaku ya, dan tentu saja masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini, tapi kembali lagi, ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium, premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama, harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras medium, karena ada proses yang tambahan tadi Mas, itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya, sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu Pak.
1: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
2: Nah ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, beliau bisa melakukan kebijakan itu Mas. Dan kalau 80% istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri Mas, dari apa produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya? Beras yang diberi vitamin lah kira gitu Mas.
1: Iya,
2: tidak hanya beras yang diberi vitamin tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Jadi mengurangi kekurangan mikro, kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah, itu dihasilkan oleh beberapa produsen, tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu Mas ya kan. Kalau kita tahu ya. Nah, ini termasuk SPHP atau apa beras premium atau apa namanya beras yang kalau saya katakan rendah itu enggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium, kalau beliau mengatakan 80% berarti beliau tahu, tapi paling tidak ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar kok sebagai regulator, beliau bisa itu melakukan itu.
1: Iya, kalau kita lihat ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium itu sekitar Rp14.900 per kilogramnya.
2: Iya,
1: Pak Andriono.
2: Betul.
1: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
2: Apakah iya, itu
1: penambahan gizi ini masuk akal tidak Pak dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga Rp20.000 sampai Rp42.000?
2: Ya, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah vitamin tadi, vitamin tadi itu jelas memerlukan biaya.
1: Iya.
2: Dan nah ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa? Nah, ini yang tentu saja kita bisa telusuri dan itu mohon maaf saya enggak bantu.
1: Iya.
2: Jadi yang namanya penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah, ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium, itu kan harapan pemerintah.
1: Iya.
2: Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu mereka bisa lakukan.
1: Iya.
2: Iya, gitu Mas.
1: Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya sebelum ditambahkan.
2: Betul. Terus kemudian ya itu tadi bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
1: asam folatnya.
2: Nah, itu asam folatnya itu kan diprosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak juga perlu mengetahui itu sehingga kalau memang mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
1: Iya, baik. Mungkin ada efek sampingnya tidak Pak Andriono? Kalau kita konteksnya bicara tadi ya beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
2: Ya, mohon maaf. Silakan Mas.
1: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini.
2: Iya, harapannya tentu saja Mas. Pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada kepada rakyatnya. Nah, ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya. Jadi dengan tambahan-tambahan tadi dan itu sudah di SNI kan, itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah, oleh karena itulah apa harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di apa, kalau kita dari gabah itu ditumbuk, Mas, ya enggak?
1: Iya.
2: Tapi kan di apa namanya, jadi beras itu dengan sistem apa namanya rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah, inilah yang perlu ditambahkan lagi. Nah, inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah, kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa, kan? Tapi kalau apa namanya harapannya dengan begitu, walaupun makan nasi berasal dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah kira-kira gitu. Nah, kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek, saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur, Pak, malahan. Bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali. Untung saya tidak kuntet, tidak stunting, Mas.
1: Dan itu alami ya, Pak, ya. Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya kalau zaman dulu.
2: Iya. Zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman waktu itu kalau seingat saya tuh tahun 67-69 lah kira-kira, waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Yang kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu, tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah, di Amerika sana itu makanan kuda, Mas, sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
1: Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi, pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
2: Jadi kalau itu, Mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Bappanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin saya tidak mengatakan Pak Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
1: Baik, ya. Pak Andriano, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 hari ini. Sehat dan
2: terima kasih
1: selalu.
2: Terima kasih, Mas.
1: Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kila tadi.
3: Ya, pendengar itu tadi soal beras fortifikasi yang harusnya berisi berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh, vitamin, banyak vitamin ya, vitamin A, zinc, asam folat, vitamin B kompleks, itu meliputi B1, B3, B6, dan juga B12. Juga banyak lagi vitamin-vitamin lainnya. Tergantung dari perkembangan penelitian dari setiap negara. Mungkin yang dibutuhkan oleh negara di benua Afrika misalkan. Di satu negara di benua Afrika itu membutuhkan zat yang mengatasi angka kesakitan anak dari kasus penyakit endemik di sana. Kalau di Filipina ketika ditemukan beras ini, ketika itu merajalela penyakit beri-beri sehingga membutuhkan vitamin B. Nah, di Indonesia ini stunting. Nah, di Indonesia juga dikembangkan beras fortifikasi yang secara menyeluruh bisa meliputi esensi yang dibutuhkan oleh anak untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Tapi di saat ini baru akan dilakukan karena pada tanggal 31 Juli ya, akhir Juli 2026, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyetujui usulan penggunaan beras fortifikasi untuk program makan bergizi gratis. Langkah ini dinilai dapat menempatkan Perum Bulog sebagai penyangga stok untuk mencegah kelangkaan dan gejolak harga pangan di daerah. Itu satu. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan tujuan utama dari makan bergizi gratis ini. Itu soal beras fortifikasi, informasi terkininya ya. Jadi ternyata akan digunakan untuk program makan bergizi gratis yang BGN sudah menyetujui akan menggunakan itu sehingga bisa mencegah kenaikan harga beras di pasaran, kelangkaan beras dan lain sebagainya. Yang memproduksi Bulog sudah mengatakan siap untuk memproduksi beras fortifikasi ini. Sementara kalau dari topik kita pada dini hari ini, Menteri Pertanian menemukan di sejumlah pasar hampir temuannya itu dari beberapa sampel yang dilakukan pengecekan laboratorium, 80% sampelnya itu tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia soal beras fortifikasi ini. Sementara harganya di pasaran itu bervariasi dari yang 18.000, 19.000, lalu sampai dengan yang lebih ekstrim lagi temukan adalah Rp42.000 per kilogram. Jadi sejatinya beras fortifikasi ini memang harusnya dikonsumsi oleh masyarakat yang justru untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-harinya itu kurang. Jadi cukup dengan misalkan tempe, sayur, nasi. Dengan beras fortifikasi, angka kecukupan gizinya itu sudah terpenuhi. Atau nasi, telur, sayur gitu ya, sudah terpenuhi. Karena dari nasinya sendiri sudah banyak kandungan gizi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Harusnya seperti itu. Sayangnya harganya lumayan mahal ya. Akan lebih baik kalau memang untuk program makan bergizi gratis ini menggunakan beras fortifikasi ini. Karena dari berbagai penelitian juga beras yang merupakan makanan pokok ini ketika mengkonsumsi beras atau nasi putih ya, seringkali kandungan vitamin dan mineralnya itu hilang ketika dalam proses penggilingan padi. Sebagai nutrisi pentingnya itu hilang. Nah, ada yang dikenal dengan istilah hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Sebenarnya kita sudah makan nih nasi, sayur dan lain sebagainya, tapi kok kayak masih lapar aja gitu ya. Hidden hunger karena mungkin saja sejumlah nutrisinya itu yang kita konsumsi, beras yang kita konsumsi itu sudah kebanyakan hilang. Baik. Silakan Anda bisa berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini. Ada Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Kopi Pro 3.
3: Iya, silakan Pak Nanang.
4: Ya, ini kan sudah aneh-aneh lagi ini Mas Fajar. Ya, ini kan harus kita, kita telaah kaji ini. Wewenangnya dulu siapa yang mengeluarkan dan mengelola beras fortifikasi ini. Nah, ini kan BGN atau siapa ini Mas yang mengelola ini Mas?
3: Enggak, perusahaan-perusahaan swasta untuk beras-beras yang di pasaran, yang di warung, di minimarket dan lain sebagainya.
4: Oh, ini swasta Mas.
3: Kalau untuk BGN ini baru akan memulainya nih. Jadi dari tanggal 31 Juli kemarin itu sepakat bahwa nantinya beras fortifikasi ini akan dikelola untuk BGN-nya itu dari Bulog. Bulog akan membuat beras fortifikasi untuk kebutuhan MBG sehingga kebutuhan gizi masyarakat dan untuk anak-anak utamanya bisa terpenuhi.
4: Ya, ini kan terkait dengan BP POM ini kan Mas, kalau ada oplosan beras fortifikasi ini kan. Ya kenapa bisa terjadi semacam penipuan beras fortifikasi yang katanya mengandung vitamin dan mineral, atau ternyata tidak seperti itu kan, penipuan kan. Kan bisa terjadi tuh nih BP POM-nya kan, kenapa bisa dikeluarkan izin beras sertifikasi penipuan itu oleh BP POM, sedangkan itu maksud saya itu kok bisa, itu maksud saya. Jadinya permasalahan dalam instansi pemerintah BPOM ini kepada memberikan izin untuk beredar kepada pihak swasta itu mendistribusikan beras sertifikasi yang oplosan atau penipuan ini, gitu Mas Fajar.
3: Ya, harus ada yang tanggung jawab, ya. Maksudnya gitu.
4: Ya, BPOM ini kan sudah badan resmi pemerintah kan, yang apa namanya, yang memantau, memonitor, bahkan memberi izin untuk supaya produksi-produksi maupun dari apa saja produksi yang beredar di Indonesia, ya yang berwenang itu mengeluarkan izin itulah BPOM tadi.
3: Oke, baik. Itu aja Pak Danang. Oke.
4: Ya maksud saya, ya alirannya ini BPOM-nya ini yang kalau tidak ada izin dari BPOM kan jelas kena razia kan? Kena razia entah Pol PP atau badan apa yang dari di daerah-daerah kan, sebagainya macam. Jadinya yang harus dibersihkan instansi pemerintah BPOM ini, tidak boleh ada polusi atau kok apa di sana macam suapnya, sehingga keluarlah okay. Ya diberedarlah itu beras fortifikasi itu yang penipuan tadi, oplosan tadi.
3: Okay. Jadinya
4: pemerintah saya harapkan Bapak Presiden Prabowo atau Menteri Pangan dan Gizi ini ya, terkait ya dengan BPOM ini harus membersihkan betul sampai ke akar-akarnya, karena ini sudah tersistem, sudah sifatnya masif, sudah anu ini BPOM.
3: Baik. Terima kasih.
4: Yang baru BPOM ini.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Nanang.
4: Banyak produk yang
3: iya,
4: seperti
3: baik, baik.
4: Halal itu seperti dari
3: iya.
4: Apalah itu kan banyak sekali terjadi.
3: Baik, Pak Danang. Iya, terima kasih.
4: Terima kasih, Bung Fajar. Jangan lupa kopinya.
3: Terima kasih, Pak Danang. Untuk perizinan pangan, salah satunya aja, ya, pangan tuh ya, kosmetik, pangan, itu salah satunya aja BPOM. Setiap produk di Indonesia itu biasanya kan ada sertifikat halalnya juga, itu dari MUI. Salah duanya, salah tiganya Badan Standar Nasional untuk mengeluarkan izin SNI resmi untuk beras fortifikasi. Jadi ada banyak yang terlibat untuk proses sebuah pangan itu bisa dibeli oleh masyarakat dan dikonsumsi. Pintunya banyak nih, ada perizinan pangan segar asal tumbuh atau PSAT. Ini dari OKKPD di Kementerian atau Badan Pangan Nasional. Nah itu banyak tuh, dan Kepala Bappanas juga mengatakan, memastikan pencabutan izin edar dan larangan peredaran serta langsung memproses hukum bagi produsen beras fortifikasi yang terbukti dari temuan-temuan Menteri Pertanian, temuan-temuan tersebut yang terbukti tidak memenuhi standar gizi hasil laboratorium. Dari sampel yang diuji, 80%-nya tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan. Jadi tidak hanya BPOM saja. Dari Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, silakan.
5: Halo, saat ini Mas Pacar Dukdo.
3: Iya.
5: Ya Allah, kangen
3: Pacar Dukdo. Kemana aja nih, Pak Doni? Sehat ya?
5: Pasti jangan selalu sehat ya.
3: Amin. Pak Doni juga ya, sehat ya.
5: Alhamdulillah, suaranya tetap keren.
3: Amin, terima kasih. Silakan Pak Doni.
5: Ini masalahnya saya mau tanya ya Mas. Bagaimana untuk orang awam seperti saya itu untuk menganalisa atau memahami kalau beras ini sudah
3: beras fortifikasi atau tidak gitu?
5: Ya.
3: Nah itu dia. Sama halnya dengan kita tidak pernah tahu, masyarakat tidak pernah tahu minyak premium sama minyak biasa misalkan.
5: Seperti itu.
3: Sama halnya seperti bensin yang Pertalite atau bensin yang Pertamax turbo atau yang sebagainya. Kandungannya sama. Enggak ada, kita enggak bisa sebagai konsumen. Kita dipastikan hanya bisa membelinya sesuai dengan informasi yang kita baca di produk yang kita beli, di kemasan.
5: Sedangkan saya kalau beli beras itu kadang-kadang ada di marketplace terdekat ya.
3: Apalagi marketplace yang kita tidak baca, tahu-tahu datangnya beda.
5: Saya Kayak itu Maret, kayak apa?
3: Oh ya, dan harusnya setiap, jadi itu bukan tugas masyarakat sebenarnya untuk mencari tahu. Jadi harusnya masyarakat dilindungi sebagai sebagai masyarakat, sebagai hilirnya terakhir ya, rantai terakhir dari sebuah produk, produksi barang ataupun jasa, itu hanya harusnya tidak, urusannya tidak di situ. Kita hanya bisa membeli dan konsumsinya aja. Jadi semua barang harusnya sudah aman untuk dibeli dan dikonsumsi, baik itu kosmetik, obat-obatan maupun pangan atau makanan ataupun minuman. Gitu, Pak Doni. Jadi seharusnya kita emang kita enggak tahu ya, susah juga bedain misalkan minyak premium sama yang enggak gitu.
5: Masalahnya gini loh Mas, kalau menurut saya, kalau saya sendiri ya, saya sebagai orang anak buah, saya belinya sudah ada di Indomaret. Terus merek beras itu tadi sudah standar, menurut saya sudah bagus, yang mana saya. Tapi kalau masih ada hal-hal tersebut yang ada di beras itu tadi, ya bingungnya saya di situ, bagaimana saya mengandung minyak.
3: Iya, jadi itu dia masalahnya. Mungkin kalau dari minyak goreng misalkan, itu misalkan kalau yang premium itu biasanya bisa 2-3 kali pakai, tapi kemudian kok cepat keruh, cepat hitam gitu ya. Kalau dari massa atau berat itu mungkin bisa kita timbang, tapi kalau dari kualitasnya agak susah juga sih, Pak Doni.
5: Kalau kualitasnya, kalau berasnya sudah utuh, putih.
3: Iya, sama-sama berasnya. Bagus,
5: maksudnya.
3: Oke, baik, makasih. Yo. Sama-sama. Terima kasih Pak Doni, Pak Awe di Sidoarjo terakhir ya. Pak Doni, silakan. Pak Doni, Pak Awe di Sidoarjo. Iya.

0: supermarketnya, iya,
1: pelayan toko.
0: Dia pakai print-printan itu terus diberi penjelasan bahwa sosialisasi ini harganya agak beda. Gitu. Nah, sampai dengan sekarang pun rasanya kok saya juga nggak melihat dengan jelas gitu loh, misalkan ditulisi
1: beras fortifikasi gitu ya, hanya mungkin kedar premium aja gitu misalkan gitu ya.
0: Iya, lebih cenderung menulis kepada premium atau biasa atau
1: mungkin sosialisasinya kita kurang, sehingga walaupun ditulis fortifikasi juga bingung masyarakat apaan nih beras fortifikasi.
0: Nah, betul. Dan juga meskipun ada tulisannya, kadang-kadang tulisannya kecil sekali. Aduh, sampai mata-mata yang usia penglihatan yang usia kayak begini.
1: Iya. Oke.
0: Mudah-mudahan lah ini ada segera bisa di, kalau bisa sanksinya diperberat lah.
1: Yang
0: dulu timbangan nggak sama, nggak sesuai itu aja juga kok kayaknya sanksinya ya seperti itulah.
1: Oke, baik.
0: Mudah-mudahan ini bisa diperberat.
1: Baik, terima kasih Pak Wei.
0: Salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Dan pendengar, terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Juga sekaligus mensosialisasikan ya, ada beras fortifikasi. Dan ternyata dari pada tanggal 31 Juli, akhir Juli kemarin, Kepala MBG juga mengatakan akan membagikan, atau beras fortifikasi ini akan menjadi bagian dari penyaluran makan bergizi gratis, sehingga tujuan utama dari MBG untuk menurunkan stunting itu bisa secepatnya tercapai, karena beras fortifikasi ini kandungan gizinya lebih daripada beras biasa. Sementara dari Bulog sendiri sudah menyiapkan beras fortifikasi yang akan juga menjadi salah satu yang menyalurkan ya untuk kebutuhan MBG ini, sehingga tidak terjadi kelangkaan beras, harga fluktuasi di pasaran soal beras dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Tercipta juga bahwa stunting di Indonesia sudah 0% ya di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak sudah berinteraksi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Zahran dan juga Bung Irfan. Ini hari terakhir, waduh sedih juga nih. Teman-teman dari Bung Zahran dan Bung Irfan, mungkin pendengar yang biasanya disapa di line telepon ya, ketika menghubungi Pro 3 RRI, Bung Zahran, Bung Irfan, besok-besok udah gak mendengar lagi nih disapa Bung Zahran, Bung Irfan. Terima kasih banyak sudah membantu tim dini hari Pro 3 RRI. Sehat selalu, sukses untuk kuliahnya. Salam buat teman-teman mahasiswa, sampaikan kabar juga untuk mendengarkan RRI, mendengarkan Pro 3 RRI juga. Untuk media pemberitaan, media berita ya, itu tidak semengerikan yang dibayangkan. Mudah-mudahan bisa diceritakan kepada teman-teman mahasiswa. Semoga enjoy dan memiliki ketertarikan di dunia pemberitaan ya, setelah lulus lagi Universitas Nasional Pasar Minggu ya, teman-teman di Universitas Nasional Pasar Minggu. Terima kasih banyak Bung Irfan dan juga Bung Zahran dan juga tim Pro 3 RRI dan pendengar Pro 3 pada dini hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 tahun anggaran 2026 Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer 0828 Sampang. Berikut laporan Alvin Nuari.
1: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Yenor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim ASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kedati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
2: Atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut, kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada lima kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengukuran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehabus 10 desa penyempel.
1: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMD Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
3: TMD ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik memfokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
1: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim ASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim ASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMD ke-128 di wilayah tersebut.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik mengambang.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
9: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
3: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum. Ia menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
3: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial.
2: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program kerjasama ASEAN-Rusia 2026 sampai dengan 2030 resmi disepakati pada KTT Kazan Penguatan ketahanan kawasan antara ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejauh mana kemudian ini bisa menjadi peluang dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN, termasuk juga Indonesia. Sejauh mana juga kelebihan yang dimiliki Rusia ini bisa diintegrasikan dengan kepentingan ASEAN, terutama juga kepentingan nasional Indonesia, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga perbaikan kualitas dan juga layanan kesehatan. Baik, kami sudah bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Sudirman, Agus Arianto.
8: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Agus. Jadi strategis apakah kerjasama ini, terutama untuk Indonesia, Pak Agus?
9: Oke, kerjasama dengan Rusia itu dua hal yang penting ya, simbolik ya. Satu ya, bahwa Indonesia itu negara yang bebas aktif gitu. Itu yang penting di sini gitu. Yeah. Bahwa memiliki hubungan dengan Rusia itu artinya kan kita bukan aliansi dari negara manapun ya. Kita adalah negara yang menjunjung bebas aktif. Itu yang sinyal yang harus dikirim pertama. Kemudian yang kedua, ya, Indonesia itu menjadi bagian dari ASEAN kan gitu. Jadi sentralitas ASEAN itu secara simbolik itu ditunjukkan di sini gitu, karena Rusia itu menghormati ASEAN sebagai wilayah yang ingin menjadi driving force, menjadi sentral ya dalam kerjasama internasional. Nah, itu secara simbolik itu, tapi secara teknis mungkin tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa kita memiliki opsi-opsi ya, untuk kebutuhan energi kita ya, juga untuk mungkin pengembangan-pengembangan yang lain ya, seperti PLTN ya, yang juga sudah muncul idenya gitu. Itu saya kira keuntungan-keuntungan atau strategisnya Rusia. Yeah. Kemudian yang kedua itu ya terkait ini perdagangan ya, kita jadi punya opsi ya, dengan karena Rusia itu penggerak dari Eurasia ya, Eurasia Union itu, kita itu memiliki opsi untuk mengembangkan pasar non tradisional kita di Eropa Timur itu.
1: Iya. Nah, tapi kenapa hanya tiga sektor ini saja menjadi fokus utama? Energi, pangan, dan juga kesehatan. Bagus.
9: Karena kan begini ya, kalau kita lihat ya, jumlah perdagangan Rusia kepada ASEAN ya, jadi bandingkan dengan Amerika itu kan sekitar mungkin 10% ya. Masih kecil gitu, masih kecil. Jadi volume perdagangan ini kan baru akan ditumbuhkan. Kemudian yang kedua itu kan memang Rusia kan masih terkena sanksi Barat ya, gitu. Jadi masih ada hambatan-hambatan terkait dengan pembayaran ya. Kemudian rute dari energi yang akan kita bangun dengan Rusia itu masih ada hambatan-hambatan di sisi itu, gitu.
1: Jadi kalau dilihat dari kepentingan Rusia ini juga sebenarnya besar. Pertama, mereka juga ingin mencari pasar baru juga kalau begitu di kawasan ASEAN ya, Pak Agus ya.
9: Betul, kan kalau dengan Eurasia ya, tidak hanya Rusia saja ya, yang kita kan ini akan aktif beberapa dengan negara-negara Eurasia ya, beberapa waktu ini ya gitu. Itu kita itu cenderung komplementer ya, mereka itu pasar di Rusia itu mereka memerlukan misalnya industri alas kaki gitu. Yeah. Di kita ini banyak gitu kan. Nah, itu kan bisa masuk, kalau misalnya bisa masuk ke salah satu negara di Eurasia ya, itu bisa ke semuanya gitu.
1: Ya, nah ini kalau saya soroti soal energi ya, Pak Agus ya, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia kan sebenarnya kan punya kepentingan paling besar sektor energi. Pertama, konsumsi energinya paling besar sebagai negara besar. Kedua, kita punya banyak sumber energi yang masih bisa dieksploitasi. Nah, ini kenapa harus melibatkan semua negara ASEAN, Pak Agus? Tidak hanya Indonesia dengan Rusia saja, misalkan begitu, yang lebih harus diperdalam kerjasamanya.
9: Oke, Indonesia dengan Rusia sendiri kan ada kan, yang
1: ada
9: ya, di Tuban itu kan.
1: Ya, betul.
9: Gitu. Terus kemudian ada lagi PLTN tadi yang saya sebutkan itu di mana, Bangka Belitung ya kalau salah ya, ada rencana di situ gitu. Jadi sebenarnya kan ASEAN itu punya kepentingan ya, terutama ini keketuaan ASEAN ini kan sekarang ada di mana, Filipina ya. Yeah. Dan kemarin yang dari di deklarasi Kazan kan sebenarnya kan Filipina gitu. Jadi di sana yang kemudian ada deklarasi itu bahwa ASEAN itu menjadi semacam hub ya untuk negara-negara ASEAN itu gitu. Jadi kerjasamanya tetap melalui ASEAN ada ya. Kemudian Indonesia sendiri juga melakukan pendekatan ya, seperti Menteri AHY ya yang sedang sana. Terus kemudian melakukan diskusi-diskusi apa namanya secara detail gitu.
1: Ya, adakah keinginan Indonesia sebenarnya juga dari sektor energi ya, Pak Agus ya, untuk membantu juga negara ASEAN lainnya dalam memenuhi kebutuhan energi mereka melalui kerjasama ini begitu? Dibandingkan dengan Indonesia kan mereka lebih negara yang lebih kecil, kebutuhan energinya lebih kecil dan sumber energinya kan juga tidak sebanyak Indonesia, Pak Agus.
9: Iya, kalau dari kita lihat ya, storage ini kan gini ya, yang akan dibangun oleh Rusia dengan apa namanya Indonesia di Tuban itu kan nanti kan storage-nya sangat besar itu.
1: Ya.
9: Tapi kan implementasinya kita masih menunggu karena itu kan saya baca itu kompleks ya terkait dengan teknologi yang digunakan di sana gitu. Jadi itu malah ada yang menyebut itu paling kompleks ya di dunia ini gitu. Apa namanya tingkat komplekan untuk kilang minyak baru yang di Tuban itu jadi ada yang melihatnya itu sebagai apa namanya kilang minyak yang paling
1: karena salah satu poinnya itu kan diversifikasi rute ini Pak Agus nih, rute betul, pasokan energi begitu kan.
9: Betul, nah, kalau diversifikasi rute kan begini, memang ASEAN memerlukan diversifikasi rute terutama setelah kita melihat kenyataan di Selat Hormuz ini yang nggak selesai-selesai gitu kan. Itu kan memang kita sudah pikirkan alternatif-alternatifnya kan, kalau ASEAN kan salah satunya juga ke Afrika ya, yang disampaikan oleh Singapura itu kan ingin ke Afrika, dan kita itu kan juga punya kesempatan dengan Rusia ini. Cuma masalahnya kan gini, Rusia itu dia masih ada apa namanya ban dari Barat ya, gitu terkait dengan pembayaran ya dan sebagainya itu, jadi masih ada hal teknis kecil yang harus diselesaikan, gitu.
1: Ya, jadi kelihatan ini memang kalau kerjasama dengan Rusia untuk alternatif rute pasokan LNG misalkan begitu, ini bisa makin lebih kuat lah, karena Rusia kan juga bisa dikatakan sebagai salah satu negara kuat di dunia begitu kan Pak Agus?
9: Ya, saya sama tadi kalau dari volume kita memang masih punya jarak jauh ya dengan Amerika Serikat, tapi dari simbol ini kan ini menunjukkan bahwa kita ini netral, terus kemudian kita mau bekerja sama dengan Rusia gitu. Pengiriman Menteri Sugiono kemarin ketika dideklarasikan dan kan tidak hadir ya ke sana, yang hadir kan Sugiono ya, bukan Prabowo gitu, yang lain kan kepala negara itu Anwar Ibrahim, saya lihat juga hadir gitu. Itu kan menyiratkan dua hal ya, walaupun mungkin dalam negeri karena ada kritik ya Prabowo terlalu banyak keluar negeri gitu, tapi itu kan juga simbol juga bahwa Rusia ini penting ya bagi Indonesia gitu, tetapi pemerintah kita ini apa namanya masih punya hubungan yang kuat dengan Amerika gitu.
1: Ya, nah ini Pak Agus yang saya ingin tanya lebih lanjut ke Pak Agus ya. Setiap langkah Rusia ini kan selalu menjadi perhatian dari Amerika dan juga negara Barat lainnya begitu ya. Kerjasama dengan ASEAN seperti ini itu sejauh mana juga bisa menjadi sorotan dan hambatan apa yang mungkin akan timbul Pak?
9: Yang jelas kan begini, Amerika kan melihat Rusia ini kan deklarasi Kazan ini kan yang 2026 dengan ASEAN ya, tapi sebenarnya 2024 sudah ada dengan BRICS ya. Yang salah satu isi poinnya itu adalah non pembayaran non Barat ya, jadi didolarisasi kan di situ gitu, dengan mata uang non dolar untuk transaksi. Itu kan bagi Amerika sudah diperhatikan bahwa yang bergabung di sini itu kan apa namanya orientasinya kan ke apa non Amerika Serikat.
1: Gitu. Yeah.
9: Tapi kita dapat berkah dengan pengiriman Menlu Sugiono, bukan Prabowo, yang secara langsung ya di deklarasi Kajian kemarin gitu. Itu kan bisa dilihat dari dua sisi mata uang toh, keuntungan bagi kita ya, karena berarti kan Rusia melihat, Indonesia melihat Rusia penting ya, tetapi tidak penting ketika dengan Amerika Serikat kan gitu, di sisi itu. Jadi tetap itu jadi perhatian. Dan juga Amerika juga menyadari bahwa negara-negara yang bergabung dengan BRICS ini itu nggak bisa di-stop untuk menggunakan mata uang non-dolar.
1: Ya. Jadi karena Rusia punya kelebihan seperti di sektor energi, pangan, dan kesehatan, ini sebaiknya memang dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Indonesia begitu ya, Pak Agus ya, dari kerjasama dengan ASEAN ini ya.
9: Menurut saya dibuka gitu, justru kalau sekarang itu sudah dengan ASEAN melalui Dewan Keamanan yang baru-baru ini, ya kita langsung masuk, kan kemarin dengan Belarus ya, kita sudah masuk juga, terus kemudian sekarang dengan, kalau dengan Rusia kan sudah lebih dulu sebenarnya, tapi dengan Belarus kan sudah jadi pintu masuk untuk apa namanya ya industri-industri kita ya, alat
1: kaki
9: ya, terus kemudian kita juga karena kita kebutuhan pupuk juga tinggi, harga pupuk kita kan masih mahal dan bahan-bahan apa namanya pupuk kan banyak dari Eropa Timur gitu, jadi kita bisa ngimpor dari sana gitu, yang di kita tidak ada kan, harga tidak memantikan dari lokal gitu. Nah itu sebagai apa namanya keuntungan apa jangka pendek ya, secara langsung bagi Indonesia untuk mengatasi ya sekarang ini ya persoalan-persoalan yang ada di dalam ya, kita butuh pasar ya, tapi kita sisi lain kita juga punya peluang untuk apa namanya industri pertanian kita ini murah gitu, untuk bisa lebih kompetitif lagi.
1: Ya baik, kalau begitu Pak Agus, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
9: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Agus Haryanto, pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Sudirman, Agus Haryanto.
8: Catatan peristiwa.
10: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
1: Program kerjasama ASEAN dan Rusia 2026-2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejauh mana peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia bagi keuntungan Indonesia? Kita akan bahasnya dari sisi sektor energi nanti ya. Kami sudah bersama dengan Chief Officer Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa.
8: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fabi, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Fabi Tumiwa. Jadi kalau bagi Indonesia kerjasama dengan ASEAN, Rusia dari sektor energi, keuntungan apa yang bisa kita ambil, Pak?
11: Yang pertama kan ini kerjasama ASEAN-Rusia ya.
1: Ya.
11: Jadi juga harus dilihat di dalam rangka ASEAN.
1: Ya.
11: Tapi jelas bahwa kerjasama itu juga harusnya memberikan manfaat kepada kita. Kita tahu Rusia itu salah satu negara ekonomi besar, ya, dan juga negara dengan sumber daya alam yang besar. Yang paling jelas kalau buat Indonesia hari-hari ini, kerjasama dengan Rusia itu semakin diperkuat paling tidak untuk tiga hal sih kalau saya lihat. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan ketahanan energi kita, khususnya energi fosil, minyak. Kita kan hari ini impor ya 150 juta barrel gitu, dan kemungkinan yang sekarang itu ya. Tapi itu satu hal. Yang kedua, saya kira juga yang kerjasama dengan Rusia bagi Indonesia yang cukup kuat itu adalah akses pada teknologi pertahanan.
1: Yeah.
11: Ya, kita beli pesawat Sukhoi dan juga mungkin perangkat tempur yang lain. Nah, itu saya kira jelas. Dan yang ketiga, akses pada pasar Rusia juga. Ya, dengan saya lihat kita kan memang ingin mencari pasar-pasar baru. Mungkin selama ini kalau kita lihat perdagangan Indonesia dengan Rusia itu nggak terlalu, untuk dari Indonesianya ya,
1: yeah,
11: dengan Rusia itu kan tidak terlalu terlalu kuat. Nah mungkin kita juga melihat akses pasar ke sana. Dan yang dulu kalau saya tahu itu misalnya kita juga impor gandum ya dari Rusia, karena kebutuhan gandum di dalam negeri kan juga cukup tinggi.
1: Yeah.
11: Nah itu paling tidak, jadi tiga energi, pertahanan, dan perdagangan.
1: Tapi kalau dari sektor energi ya, Pak Fabia, kalau kita lihat ini kan Rusia bisa dikatakan sebagai penghasil energi fosil yang cukup besar juga begitu ya. Nah, apakah mereka juga melihat bahwa Indonesia, negara ASEAN bisa menjadi pasar alternatif bagi produksi energi mereka, Pak Fabi?
11: Ya, jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, Rusia itu kan di embargo sebenarnya.
1: Ya.
11: Minyaknya misalnya, minyak dan gas. Minyaknya khususnya itu di embargo. Dengan segala macamnya. Jadi, dan untuk gas juga kita tahu bahwa negara-negara EU kan sudah tidak lagi membeli gas dari Rusia. Padahal dia salah satu produsen gas terbesar ya di dunia, dan itu bisa diubah jadi LNG gitu kira-kira. Nah, ASEAN itu memang punya kebutuhan gas yang cukup besar.
1: Yeah.
11: Dan diperkirakan mungkin setelah tahun 2030, ASEAN itu bisa menjadi net importer gas, gitu. Karena produksi gas di region, di kawasan ini akan lebih rendah daripada permintaannya. Nah, buat ASEAN sendiri tentunya perlu mencari sumber-sumber alternatif di luar Timur Tengah yang hari ini sangat negara-negara ASEAN melihat mengimpor hanya dari satu sumber yaitu Timur Tengah untuk pasokan gas, itu cukup berisiko. Memang sejak, saya kira sejak 10 tahun lalu ya, bahkan di era Presiden Trump yang pertama, Amerika memang coba untuk meningkatkan pasokan LNG-nya ke pasar ASEAN. Nah, dalam konteks ini tentunya kalau untuk mengimbangi juga ya dari US dan dari Timur Tengah, Rusia itu menjadi salah satu alternatif. Selain minyak mentahnya kalau buat beberapa yeah. negara. Kalau beberapa negara ASEAN kan tidak semua punya kemampuan mengolah ya. Seperti Indonesia, Singapura gitu yang punya banyak kilang. Tapi kalau gas hampir semuanya membutuhkan. Nah hanya sekarang bagaimana bisa mengatasi sanksi itu. Ya, tapi ini kan namanya sebuah kerjasama. Ya. Yeah. Kalau namanya kerjasama ya dibuat dalam kerangka kerjasama saja. Sembari kemudian dicari jalan yang lain. Nah, yang saya juga lihat, Rusia ini memang ya coba untuk mendorong juga kerjasama di bidang energi terbarukan. Walaupun Rusia memang belum, bukan produsen teknologi energi terbarukan misalnya yeah. seperti Tiongkok gitu ya. Tapi mereka juga mendorong ke sana, misalnya teknologi rendah karbon ya, yang mereka juga coba dorong kerjasama dengan ASEAN. Dan ini sebenarnya ada di dalam rencana kerja ASEAN di bidang energi. Jadi untuk melaksanakan rencana kerja ASEAN di bidang energi memang ya salah satunya energy security tadi ya. Mereka yeah. harus, ASEAN harus mengeksplorasi potensi kerjasama dengan banyak pihak. Gitu.
1: Yeah.
11: Nah di Indonesia, negara ekonomi terbesar, ini sangat relevan memang.
1: Gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya menjadi pasar bagi produksi minyak Rusia lah misalkan begitu ya. Tapi bagaimana juga ada kerjasama mengeksplorasi minyak-minyak yang ada di Indonesia begitu Pak Febi. Harusnya ke sana arahnya begitu Pak. Tidak hanya membeli dalam ya. Bentuk impor dari Rusia begitu ya.
11: Ya kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia ini juga sudah cukup lama ya. Di era Presiden Jokowi mencoba untuk bekerja sama dengan Rusia untuk pengolahan minyak. Ya, bangun kilang, kalau nggak salah kilang Tuban itu kan.
1: Iya, Tuban, betul Pak.
11: Rusia ya, dan ketika ingin meninggalkan mereka. Jadi teknologi-teknologi energi fosil itu Rusia cukup bagus sepertinya ya. Lalu kemudian ya minyak juga sekarang dalam konteks hari ini. Tapi teknologi kilang misalnya, itu juga coba kerjasama dengan Rusia khusus. Dan kalau saya lihat hari ini, Rusia kan juga getol tuh untuk mendorong kerjasama di bidang nuklir.
1: Yeah.
11: Indonesia juga sudah di approach ya beberapa kali. Saya kira ketika kunjungan Menlu ke Presiden ke Rusia itu juga mereka menawarkan, dan orang Rosatom misalnya sudah bolak-balik ke Indonesia, termasuk ketika kemarin bertemu, ketika kunjungan ya kalau nggak salah bulan lalu dari Rusia juga bertemu dengan Presiden, menawarkan hal yang sama. Nah, tapi saya kira memang negara-negara ASEAN itu agak lebih hati-hati ya melihat kerjasama dengan Rusia di bidang
1: nuklir,
11: nuklir gitu. Yeah. Tapi karena memang beberapa negara itu punya, sudah punya opsi ya. Tapi saya lihat Vietnam misalnya juga sudah mengarah ke situ, selain opsinya kerjasama dengan Jepang. Karena pilihan hari ini misalkan negara-negara itu mengeksplorasi kemungkinan menggunakan small modular reactor.
1: Yeah.
11: Nah, Rusia tidak terlalu maju dengan small modular reactor, paling tidak pilihannya sangat sangat terbatas dibandingkan misalkan dengan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. Rusia kan hanya punya untuk teknologi SMR itu kalau saya tidak salah yang kapal terapung ya, yang mungkin tidak terlalu diminati oleh negara ASEAN yang lain. Tapi mereka berusaha, dan kalau Rusia kan sudah memproduksi teknologi PLTN generasi 13 ya, yang sudah banyak dipakai. Tapi sekali lagi, tidak semua negara ASEAN ya, walaupun mereka mengeksplorasi opsi itu, akan memilih teknologi. Saya kira dari sisi pilihan teknologi energi sangat dinamis sekarang.
1: Ya, nah pemerintah kan punya target untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir perdana itu kan mulai beroperasinya, on-gridnya kan 2032 kalau tidak salah ya Pak Fabi ya. Nah ini sejauh mana kemudian kerjasama dengan Rusia ini, Rusia bisa menjadi pendamping pemerintah lah paling tidak untuk mewujudkan itu Pak?
11: Ya saya kira Rusia memang berusaha ya untuk mengunci kesepakatan itu. Ya, dan sudah berlangsung dalam 2-3 tahun terakhir.
1: Ya.
11: Hanya saja pertanyaannya apakah memang target 2032 itu sesuatu yang realistis atau tidak. Ada beberapa hal ya. Yang pertama kita tahu bahwa teknologi PLTN itu bukan barang yang murah. Itu bukan teknologi yang murah. Dan sekali kita bergantung pada sebuah negara memilih teknologi itu, kita punya ketergantungan jangka panjang terhadap negara. Jadi kalau misalkan kita memilih teknologi dari Rusia, kita memilih ketergantungan yang cukup tinggi untuk aspek teknologinya, baik itu dari pembangunannya, nanti pengoperasian, suku cadang, ya, pemeliharaan, sampai dengan bahan bakar, serta pendanaannya. Jadi ini yang harus dilihat. Dan sepertinya kalau kita lihat dari sisi dari sudut pandang kemandirian energi yang disampaikan oleh Presiden, memilih teknologi seperti PLTN ini bukan sesuatu yang selaras dengan kemandirian energi.
1: Yeah.
11: Kita harus mandiri, harus swadaya ya. Bagaimana mau mandiri dan bagaimana bisa swadaya kalau ternyata ketergantungannya sangat tinggi gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga buat Indonesia, pilihan untuk PLTN itu harus dilihat dengan ketersediaan sumber daya energi terbarukan yang ada, yang belum dioptimalkan sebenarnya. Jadi kalau hanya mau bangun PLTN misalnya ya 500 mega, itu dengan mudah bisa digantikan oleh energi terbarukan. Hari ini misalnya Presiden sudah mencanangkan ya pembangunan 100 gigawatt PLTS. Ya 100 gigawatt PLTS itu energinya jauh lebih besar daripada yang bisa dihasilkan oleh PLTN. Dan Presiden maunya itu dibangun dalam waktu 2-3 tahun.
1: Yeah.
11: Sehingga kalau bangun PLTN, waktunya panjang. Nah yang ketiga, saya lihat target, kenapa target itu tidak realistis? Karena untuk mulai membangun PLTN paling tidak, badan persiapan pembangunan PLTN-nya yang namanya NETIO itu harus dibentuk. Nah, sampai hari ini belum keluar perpres mengenai NETIO, walaupun sudah diusulkan oleh Menteri SDM dari tahun 2024.
1: Yeah.
11: Ini yang jadi pertanyaan, kenapa gitu ya? Kenapa sih Presiden, katanya sudah sampai di meja Presiden. Pertanyaannya, kenapa Presiden tidak menandatangani atau tidak mengeluarkan perpres NETIO? Karena kalau kita mau beroperasi 2032, masa persiapannya itu bahkan sudah harusnya dilakukan dari 2 tahun yang lalu.
1: Ya.
11: Gitu. Karena butuh waktu untuk persiapan studi kelayakan, sampai kemudian pada pilihan teknologi, sampai kemudian pembiayaan, konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi, untuk timetable 2032, kalau saya tarik ya dengan kondisi hari ini, saya kira agak sulit ya, gitu, untuk bisa merealisasikan itu.
1: Oke, tapi paling tidak dalam jangka pendek ini, kepentingan kita dengan Rusia adalah bagaimana mendukung tekanan energi nasional saja dulu begitu ya, Pak Pavi ya? Karena kondisi geopolitik yang tidak menentu juga kan sekarang ini kan?
11: Iya, betul. Saya kira itu yang jadi prioritas pemerintah hari ini, mengamankan ya. Jadi kerjasama dengan minyak ini kan juga muncul karena ketegangan di Selat Hormuz. Ya, jadi itu yang membuat kerjasama untuk mengimpor minyak itu menjadi urgent buat Indonesia. Tapi ini kan hanya berlaku tidak selamanya ya.
1: Yeah.
11: Jadi Rusia kan tujuannya 150 juta barrel dan itu akan direview gitu ya. Mungkin 150, kalau kita lihat kebutuhan minyak kita setiap hari itu 1,6 juta barrel.
1: Ya. Yeah.
11: Kebutuhan minyak mentahnya kira-kira 1 juta barrel. Gitu. Jadi kalau kita bilang 150 juta barrel itu kasarannya itu sebenarnya hanya 150 hari. Ya kan? Hanya 150 hari ya more or less itu kurang lebih kira-kira 40% dari kebutuhan minyak mentah nasional dalam setahun.
1: Yeah.
11: Jadi sebenarnya walaupun datang angkanya besar, kalau dari sisi kebutuhan besar-besar amat gitu ya, dan saya artinya melihat oh mungkin kuota itu 150 juta yang sudah disepakati mungkin akan berlaku sampai tahun depan misalnya ya,
1: yeah. Karena baru masuk kan kalau tidak salah kan 770 ribu yang masuk ya, baru masuk ke Indonesia ya, dari komitmen 150 juta itu kan.
11: Itu pun masih bermasalah kan,
1: yeah,
11: hari ini, karena kalau kita tahu ya itu untuk mengakali masalah sanksi tadi gitu, karena ada konsekuensi kepada Pertamina, ya, makanya yang mengimpor pun bukan Pertamina kan,
1: yeah,
11: tapi Lenigas yang mengimpor, yang adalah perusahaan, yang adalah badan layanan umum milik Kementerian SDM yang tidak punya pengalaman, yang kemudian ditugaskan untuk mengimpor itu. Nah kita bisa bayangkan kompleksitasnya ya. Jadi kita pun sebenarnya mengimpor minyak dari Rusia itu bukan hal yang mudah, karena harus mengakali atau mengatasi sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat gitu. Nah tapi in return kan memang ya kita juga punya kerjasama pertahanan, artinya kita membeli ya peralatan tempur dari Rusia, yang ini bisa ditunjukkan dengan ya dengan pembelian Sukhoi ya, dan mungkin perangkat tempur yang lain yang ya, nanti kita akan lihat gitu, karena ini yang menurut saya cukup besar justru
1: ya,
11: dibandingkan dengan minyak, pembelian perangkat tempur itu lebih besar. Dan Indonesia juga yang tadi saya katakan kita itu Rusia itu mitra penting dalam pasokan gandum dan pupuk.
1: Ya.
11: Sebenarnya kalau buat Indonesia dan buat ASEAN juga sepertinya ya. Dengan sekarang kan dengan adanya krisis di Selat Hormuz itu produksi pupuk agak terganggu. Gitu. Jadi alternatifnya juga ke sana gitu.
1: Jadi ada dua hal, ketahanan energi, ketahanan pangan itu yang bisa diamankan dari kerjasama jangka pendek Pak, dengan Rusia begitu ya, Pak Pavi ya. Baik.
11: Kalau gandum sudah cukup lama ya, tapi ini saya kira ya gandum itu cukup banyak konsumsinya di Indonesia kan untuk mie instan.
1: Ya, pupuk yang lagi agak bermasalah sekarang ini, Pak Pavi.
11: Pupuk agak bermasalah ya, dan ini saya kira tantangan besar ya buat kita, dan ya kalau saya sih menilai kerjasama dengan Rusia itu positif, tapi yang harus diingat bahwa manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya terbatas ya hanya menghasilkan pertemuan dan
1: pernyataan
11: politik, dan harusnya memberi kemitraannya itu seimbang. Artinya Rusia mendapat manfaat, tapi negara-negara ASEAN, khususnya dalam hal ini Indonesia, mendapatkan manfaat yang tadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Papi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
11: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Papi Tumiwa.
11: Selamat pagi, ya.
1: Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Pak Abi Tumiwa.
8: Wawancara Pro 3.
12: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
13: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
14: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
12: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana krisis pasokan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Laporannya disampaikan Munzir Budiana.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang

0: meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beberapa dapur-dapur yang memang sudah kemarin itu ada yang demo ke tempat demonstrasi ke sini, saya sudah terima, ada yang kirim email dan lain-lain, kami cermati semua. Jadi yang jalan maupun yang tidak jalan itu kami cermati semua, dan juga semua aspirasi, ada yang kirim email, ada yang kirim WA, ada yang kirim surat, ada yang melalui orang lewat ngomong, ada juga yang datang ke sini, dan beberapa sudah kami terima secara langsung, tapi ya minta maaf mungkin tidak bisa semua kami bisa terima, makanya ada beberapa klarifikasi dan beberapa informasi kami sampaikan via video atau melalui press conference seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ini setiap hari mengurusi ribuan dapur SPPG dengan ribuan rekening, ya jadi ribuan rekening virtual account dapur-dapur itu. Nah, dalam proses pemeriksaan, ya setelah kami ada di sini, kami periksa semua, gitu. Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada satu rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya, either dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya, ya setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran, ya, yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI. Ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG. Kita akan terus sisir, apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus, tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan 311,2 miliar. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur yang atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Jadi yang saya maksud atau kami maksud kemarin kami sampaikan di beberapa forum bahwa kami membuka diri, bukan hanya kita ditanya kemudian kita menjawab, tapi juga kami berinisiatif dari pemeriksaan-pemeriksaan kami ini, kemudian kami berikan data kepada penegak hukum. Selain itu kami juga telah menerima, ya, hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari kejaksaan, ya. Ini ada daftarnya semua. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa, dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam. Dari 16.482 tadi, ada 5.355, itu kemudian kategori-kategori, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan begitu, ada 5.000, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah ini kita periksa lebih dalam lagi, apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit atau ngambil duit. Ya, ini semua akan kita bereskan. Bagi dapur-dapur yang melanggar, ada kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend, itu bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. Nanti kami akan umumkan beberapa hasil pemeriksaan kami, baik itu dapur, baik itu mitra, baik itu juga kepala SPPG. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan?
2: Yang pertama saya ingin menanya, apakah terkait tadi temuan tadi, apakah ada afiliasi dari yang tadi dapur pemilik virtual akun yang diduga bermasalah ini dengan pejabat-pejabat petinggi BNGN lama yang sedang bermasalah terseret hukum seperti itu. Terus yang kedua juga saya ingin menanyakan tentang statement Bapak yang sempat menyatakan bahwa tidak boleh adanya menggunakan bahan subsidi di dapur. SPPG ini apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah, karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita seperti itu. Ya. Demikian Mas.
1: Ini langsung saya jawab atau saya jawab langsung aja? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya dobel atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua nih motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Ya, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan. Sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu, maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi selisihnya dikembalikan ke kas negara. Ya, jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya silakan di belakang. Nanti baru mbaknya dulu deh boleh.
3: Ya. Mas Dar? Ya. Oke. Max dari Simbol TV, Mas Dar, ada dua pertanyaan. Selamat sore, pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 FSS PPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu Mas Dar, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin, ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu, terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan.
1: Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mensreanya, ada niat jahatnya atau tidak dan seterusnya ya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Nah, kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, kami intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini akan nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran dan seterusnya. Kami Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK.
4: Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20%, nilainya itu sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T, seperti itu. Karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MBG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan di yang akan dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih.
1: Ini pertanyaan susah-susah ya kalian ya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas, kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi, enggak hanya di Papua tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi gitu. Itu jawaban saya. Kemudian jadi yang bersangkutan betul itu memang saya memberikan zoom, kemudian di layar pegang handphone ya, kemudian saya beri teguran dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong ya Utara kalau tidak salah, di Kalimantan Barat, dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang di mana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu. Gitu kira-kira.
5: si izin mau follow up terkait dengan usulan beras fortifikasi khusus MBG yang kemarin diusulkan Pak Dirut Bulog ya. Itu usulan tersebut kan sudah disampaikan ke Masdar juga. Itu tanggapannya seperti apa dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak? Terima kasih.
1: Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami, gini, Bulog ini kan adalah lembaga negara, Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami sebelumnya penugasannya di bidang pertanian di sebagai wakil menteri pertanian, Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di tempat di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya atau beras yang beredar di situ kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal. Itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu, itu kira-kira.
3: Ya. Sebagaimana yang diungkapkan Master, semuanya itu kan bermuara untuk pencegahan korupsi.
1: Betul.
3: Akan tetapi di lapangan kaitan dengan pencegahan korupsi ini kan yayasan juga banyak memotong insentif mitra, ada yang 100, ada yang 300, ada yang 1000, ada yang 2000 dan lain-lainnya itu. Itu kan membuka celah korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah BGN akan membuat aturan misalnya mewajibkan setiap mitra itu memiliki yayasan agar meminimalkan potensi-potensi yang ada di korupsi yang ada di SPBG. Kemudian bila tidak ada kewajiban aturan untuk setiap mitra punya yayasan, itu apakah BGN akan mengatur berapa sih potongan yang wajar sehingga mitra tidak dirugikan. Yang kedua, Master, Nyun Sewu, saya datang dari Semarang ke sini, itu selain sebagai wartawan, saya juga sebagai mitra, Master. Kemarin saya kirim WA ke Panjenengan, Master, untuk yang kepanjangan BGN, B-nya ada 5B, baik, benar, bagus, bersih, dan bergizi.
1: Ya.
3: Itu saya meyakini setiap mitra tidak ada yang tidak ingin itu.
1: Ya.
3: Karena begitu mereka tidak 5B itu bisa disuspend. Disuspend akhirnya mereka tidak mendapatkan insentif. Master, sebagaimana Master kemukakan, ujung tombak MBG itu kan ada di SPPG.
1: Ya, ya.
3: Bukan di BGN. Di SPPG itu ada, selain ada mitra, ada yayasan dan ada kepala SPPG. Satu saja itu tidak melaksanakan 5B atau mempunyai niat, itu akan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan ini keluhan mitra di seluruh Indonesia, saya kira begitu, Master. Ini kasus kami, Master. Ini juga terjadi di kami. Sebagaimana Master seorang petani, saya
6: putra seorang guru SD Mas Dar juga yeah. di Grobogan. Sehingga saya membangun SPG itu 2,5 miliar berhutang di 11 tempat. Saat ini SPPG kami berhenti operasi karena ada dugaan yang tidak baik antara kepala SPG dan yayasan. Saya sudah 8 bulan berjuang untuk menjadi seorang patriot agar tidak apa namanya tidak ada penyelewengan uang satu sen pun negara. Tetapi hingga ini belum ada jalan Mas Dar. Ya. Saya juga sudah ke BGN 3 bulan yang lalu. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi melaksanakan MBG ini sebaik-baiknya seluruh-seluruhnya sebagaimana cita-cita Bapak ya. Presiden Prabowo Subianto dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Mohon kami bantuan Mas Dar. Ya. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, saya jawab ya. Jadi begini, saya kan ikut rapat-rapat dulu waktu konsep MBG dan SPPG ini dikonsepkan ya. Sebetulnya itu begini, mitra itu, jadi mitra kan adalah investor. Nah, seharusnya atau konsep awalnya adalah mitra yang ingin bangun dapur itu untuk bisa ini mitra kan untuk bangun dapur kan dia keluar uang sendiri. Kenapa yayasan? Karena ini aja nih mekanisme administrasi peraturan menteri keuangan dan seterusnya itu harus yayasan. Seharusnya mitra untuk bangun dia punya uang katakanlah seperti Anda bangun uang dia bangun itu untuk bisa bangun itu harus bikin yayasan dulu. Kemudian yayasannya di submit ke BGN di approve Anda bangun. Masalahnya yang sekarang ini sekarang kita lagi kita petani kita sisir ini adalah begini. Oknum di dalam BGN terdahulu itu kemudian menyiapkan yayasan-yayasan. Kemudian di-approve karena dia adalah oknum di dalam, dia yang meng-approve titik-titik ini. Jadi si yayasan-yayasan yang di-approve ini adalah yayasan-yayasan yang dia tidak punya uang. Dia di-approve karena memang ada itu tadi, karena orang dalam. Kemudian karena yayasan sudah di-approve, kemudian dia menjajakan titik ini kepada mitra. Yang kemudian minta nanti mitra bangun, kemudian memotong ada potongan yang harus disetor kepada yayasan ini. Ini yang sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan. Bahwa oknum-oknum di sini itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan tertentu yang dia menerima setoran. Oleh karenanya, itu kemudian karena dia harus kasih setoran, si mitra investor ini kasih setoran, maka yang terjadi adalah dia neken SPPG, dia entah gimana caranya kualitas makanannya dikurangi karena dia harus menganggarkan untuk setoran potongan tadi. Bisa dipahami di sini ya. Ini yang sekarang diperiksa oleh kejaksaan ya, bahwa sebetulnya konsep awalnya dulu saya ikut rapat itu adalah mitra yang mau invest itu sebelum dia bangun dia bikin yayasan di approve baru pakai uang sendiri, yayasan ya punyanya atau yayasan ya kemudian itu adalah mitra, bukan kemudian yayasan sendiri, mitra sendiri. Kenapa yayasan sendiri dan mitra sendiri? Karena mitra yang punya uang tidak bisa approve titik, sementara yayasan yang punya afiliasi sama orang dalam di approve tidak punya uang. Nah ini kita sedang sisir, sedang kita bereskan ya. Jadi kita lagi sedang membuat, ini sedang kita kaji, sedang kita sisir, dan kita ingin membuat satu skema yang paling adil. Di sini yang paling ibaratnya paling berkorban karena dia berinvestasi adalah mitra. Nah itu mitra karena dia ngeluarin biaya dia sendiri, dia bangun dapur. Sementara ada yayasan-yayasan tertentu yang dia nggak keringet, hanya modal kenal sama orang dalam, kemudian dia melakukan potongan-potongan. Ini yang kita mau bereskan semua, termasuk mohon maaf, ini semua akan jadi acuan 16.000 sekian ini, dan akan kita sisir semua. Untuk memastikan bahwa tidak boleh ada potongan-potongan tambahan lagi, supaya menu yang tersedia untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui ini, menunya kemudian benar, baik, sesuai, bagus, bergizi. bukan kemudian karena ada setoran kemudian dikurangi gitu ya. Saya sampaikan bahwa mitra atau investor itu adalah sahabat dia yang memang membersamai BGN menjalankan program ini. Dia invest pakai uang dia. Tadi disampaikan ada yang berhutang dan lain-lain. Dia yang keringet. Jangan sampai kemudian ada pemain-pemain gelandang ini yang tidak keringet, ini kemudian memanfaatkan kedekatan, akses dan lain-lain untuk mengambil keuntungan, yang keuntungan itu merugikan kepentingan negara karena menu yang disampaikan kepada anak-anak kita itu kemudian menunya menurun kualitasnya dan menurun kandungan gizinya, dan Anda bisa lihat ini semua jadi kekacauan kemana-mana. Yang berikutnya saya ingin komentari, dapur yang suspend itu bukan hanya salah mitra seorang atau salah mitra satu pihak, tapi juga ada kelalaian kepala SPBG, kepala dapur, maka sanksi juga akan diberikan kepada kepala SPBG atau SPBI yang ada di situ dengan maksimal ancaman pemecatan, dan kalau ada mens rea kejahatan di situ kita akan laporkan pihak berwajib untuk ditindak secara pidana. Itu ketegasan dari kami.
4: Terkait dengan melanjutkan yang SPPG yang memang sangat sedikit ditemukan di daerah 3T gitu ya Pak ya, memang yeah. Kita tahu BGN ini prioritasnya di daerah 3T, tapi ini ada temuan-temuan kalau di daerah Papua ini nanti stuntingnya tinggi tapi tidak ada SPPG-nya di situ Pak gitu. Yeah. Mungkin dari BGN sudah ada temuannya dan mungkin bisa dijelaskan gitu Pak dalam waktu dekat apakah akan ada mempercepat pembangunan SPPG di daerah-daerah tersebut.
7: Iya, ada. Tadi sudah saya sampaikan kan kita sudah dapat data dari Kemenkes, termasuk saya tadi terima Menteri Kependudukan Kepala BKKBN juga menjelaskan ya titik-titik stunting itu di mana. Nah, ini yang kita ingin percepatan. Kita ingin ini dulu nih. Ya. Ini dulu yang kemudian kita ingin percepatan. Kita ingin yang daerah Papua, daerah NTT, daerah merah-merah ini, zona-zona merah ini, bagaimana kita kemudian bisa secara langsung memberikan intervensi gizi kepada anak-anak, ibu hamil dan menyusui di wilayah-wilayah itu. Betul sekali.
5: Terkait dengan respon hasil putusan MK kemarin, ini apakah sekarang mungkin untuk update pembahasan dari BGN dan mungkin kementerian lembaga terkait, apakah ini akan berpengaruh pada anggaran BGN itu sudah pembahasan atau belum? Dan kemudian apakah juga mungkin dari BGN sudah mempersiapkan terkait dengan mungkin penyesuaian tata kelola dengan putusan kemarin itu? Terima kasih.
7: Ya, sebetulnya kalau kami di level operasional ya, ini kan penganggaran itu kan, saya kira mungkin pertanyaannya bagusnya ke Pak Menteri Kesehatan pas itu, ya. Nanti ditanyakan aja. Menteri Keuangan ya. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Kan ada baca aja itunya kan putusan MK-nya kan gitu ya. Maksud saya apalagi kan saya sudah jelaskan saya adalah pelaksana gitu. Apakah menganggarkan siapa-siapa kan itu ada badan anggaran, ada Kementerian Keuangan dan seterusnya ya. Jadi kami ini kan pelaksana anggarannya. Kan gitu ya.
4: Izin bertanya, tadi kan yang barang-barang yang SPPG yang memakai barang merah subsidi itu akan dikembalikan ke kas negara. Mungkin mulai di situ Pak udah ada angkanya belum?
7: Belum ada. Kita sedang investigasi dulu kan, jangan sampai kita ya kan namanya kita memeriksa ya, jangan sampai begini ya. Yang melanggar itu jauh lebih sedikit daripada yang baik. Saya sampaikan, mitra yang melanggar itu jauh lebih sedikit daripada mitra yang baik. SPPG yang melanggar itu jauh lebih sedikit atau jauh lebih banyak yang SPPG yang baik. Kenapa harus tegas? Karena dengan tegas kita negasi yang salah, yang melanggar, yang sedikit ini, kita sebetulnya nggak peduli dengan yang melanggar. Kita memperdulikan dengan yang sudah kerja baik. Jangan sampai orang yang mayoritas kerjanya sudah baik, memberi pelayanan dengan baik, kemudian didistribusi dengan baik, dapurnya baik, menunya baik, diterima sama penerima manfaat dengan baik, itu kemudian jadi keliru karena ada oknum-oknum 1-2 yang kemudian melakukan pelanggaran atau kesalahan itu.
4: Udah ketahuan belum Pak jumlah?
7: Lagi kami sedang kita data ya, sedang kita data.
4: Soal beras fortifikasi untuk khusus yang dari Bulog Pak, itu udah ditindaklanjuti di Rakortas belum ya Pak?
7: Kan ini kan sifatnya itu tadi, saya sudah jawab ya, urusan Bulog itu kita mementingkan atau kita memprioritaskan bahan pangan apapun, enggak hanya beras, itu dari lokal. Nah maksudnya Bulog itu salah satunya gini, kalau di situ nggak ada beras lokal yang cukup, maka ambillah beras bulog. Dan beras bulog itu juga beras lokal di situ juga, gitu loh. Intinya kita berusaha bagaimana UMKM, pedagang beras, pedagang sayur, itu semua ini kemudian bisa ikut merasa atau merasakan manfaat dari perputaran ekonomi dari MBG ini. Di desa-desa, kecamatan-kecamatan kita seluruh Indonesia, Bulog adalah lembaga negara yang tugasnya buffer. Barangkali ada yang kurang, dia yang nambahi. Barangkali ada yang mahal, dia yang kemudian nurunkan dan seterusnya. Itu sih yang kita harapkan. Cukup ya, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Ya satu lah terakhir ke kecamatan. Dari mana? Jangan dihabisin hari ini dong, ya kan nanti ada lagi gitu loh, ya kan?
8: Ya, terima kasih Mas Dar. Saya Vicky dari Rakyat Merdeka.
7: Ya.
8: Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita ingin tahu ada target nggak berapa lama Mas Dar akan membenahi tata kelola bagian ini itu. Kedua, terkait putusan MK, apakah putusan MK ini bisa diartikan bahwa pendidikan agama, anggaran pendidikan ini digeser ke MBG Pak, dipakai oleh MBG gitu Pak. Makasih Pak.
7: Oke, gini-gini. Berapa lama kami ingin secepat-cepatnya, seperti ibaratnya saya sampaikan kepada jajaran di BGN, saya sudah sepakat dengan Bu Waka dan Pak Waka ini bahwa ibaratnya kompetitor kita ini adalah waktu. Ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat dengan realisasi dari kita membereskan tata kelola ini. Jadi kami ini Sabtu Minggu pun kami kerja, ada yang Zoom, ada yang apa semua ya. Jadi kami kebut terus aturan mana yang harus diperbaiki, kemudian mana yang harus dibenahi, mana yang harus disuspend, mana yang harus dihindar. Kami kolaboratif, kami mengajak semua lembaga, kementerian, lembaga yang lain, termasuk juga kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk Kepres terkait Satgas Pangan di daerah ini juga bagaimana secara efektif bisa kemudian dilibatkan untuk fungsi pengawasan ada dan juga fungsi-fungsi lain terkait tugas Satgas ini memastikan bahwa bagaimana caranya, bagaimana kemudian mekanismenya, menu-menu itu sesuai dengan gizi yang diharapkan itu kemudian disantap oleh anak-anak dan ibu-ibu hamil dan menyusu itu. Ya, jadi kasih kami waktu, kami merasa ya mungkin ini cepat-cepat lah ya. Jadi saya sih pengennya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa kemarin selesai ngapain hari ini ya. Tapi intinya kami kebut terus ya. Masalahnya kalau saya nanti jawab sekian-sekian nanti jadi tagih. Tapi yang jelas kami punya komitmen internal ya, berapa lama ini akan selesaikan dan seterusnya. Dan bahkan mekanisme internal kami setiap hari lakukan rapat. Jadi rapat itu adalah kita bikin janji apa yang harus kita kerjakan. Rapat berikutnya adalah menagih janji kita yang lalu dan bikin janji pekerjaan baru. Sehingga kita ada monefnya, ada perkembangannya. Jadi selesai itu. Saya kira penting itu ya, mekanisme itu. Nah kemudian kalau misalnya terkait MK ya, jadi begini. Saya ingin meluruskan juga di ya penjelasan saya kemarin ya. Begini Bapak Ibu semua. Terkait MBG seolah-olah menghabisin anggaran negara. Ya. Ini sudah kalau kita lihat di perkembangan di medsos, di sosial media kan seolah-olah ini penjelasan aja kemarin sudah saya jelaskan. Saya ingin karena saya gemes juga tuh lihat apa komentar di sosial media seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang itu kurang ini kurang itu kurang gitu. Maksud saya begini, ada yang nanya apa hubungannya pupuk Pak sama MBG? Kan orang menuduh bahwa MBG ngabisin anggaran. Dulu tidak ada MBG, artinya tidak ada anggaran yang kepake untuk MBG, itu pupuknya kurang loh. Volumenya, Anda bisa cek itu. Dan bahkan sekarang sudah anggarannya dipakai MBG, itu kemudian pupuknya dicukupi, harganya diskon. Dulu tidak ada MBG, itu banyak jaringan irigasi rusak loh. Terus sekarang ada MBG sudah diambil untuk MBG, sekarang ada revitalisasi irigasi loh. 12T, 14T, 14T sampai dengan 5 tahun ini diberesin semua. Dulu nggak ada MBG, kan sekolah itu ada yang rusak, bolong apa semua itu kan Enggak, karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden ada MBK terus sekolahnya mendadak jadi rusak, kan enggak. Dulu kemana? Anda harusnya bertanya dong, ya. Dulu kemana? Yang sekolah rusak itu dulu duit yang untuk MBK mestinya dari kemarin-kemarin dong, enggak ada MBK harusnya sekolah itu bagus semua. Kan enggak. Dipakai MBG, sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah. 16 ribu kemarin, tahun ini 90 ribu, dan akan selesai. 300 atau 300 kan, hampir 400 ribu sekolah ini akan diperbaiki semua. Kita ngomongin misalnya yang lain, guru honorer. Loh, dulu nggak ada MBG, kan nggak kemudian karena MBG, kemudian guru honorer gajinya kecil. Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan 2 juta. Ya kan gitu. Dulu kan enggak. Nah, sekarang ada MBG, katanya dipotong untuk MBG, sekarang kita benahi semua. Maksud saya, mari kita sama-sama, kita semua ini anak pinter lah. Ya, Anda semua, media semua, kita semua pakai akal sehat. Sekarang ini sedang kita perbaiki semua. Diambil MBG, dananya enggak kecil, besar, 200 sekian itu rencana di tahun ini 220 sekian, 268, tapi lain-lain dikerjakan loh, gitu. Terus kemudian siapa yang, artinya kan maksud saya ini saya mengajak sebagai anak bangsa, sebagai kita punya akal sehat, kita orang-orang yang diberi akal, kita adalah orang-orang terpilih yang sekolah, oleh Allah diberikan anugerah kecerdasan, mari kita bicara pakai hati nurani, pakai akal sehat. Jadi yang inilah yang sedang dikerjakan oleh presiden kita. Dulu nggak ada MBG, itu jembatan nggak ada dibangun. Maksudnya ya ada 1-2 kemudian orang sekarang di video orang nyebrang sungai pakai titian mempertaruhkan nyawa. Dulu nggak ada MBG, kenapa nggak dibangun jembatannya? Maksudnya ini sekarang ada diambil MBG, sekarang ada satgas jembatan. Target 10 ribu jembatan dibangun, sudah ribuan jembatan oleh Angkatan Darat sama polisi dibangun di desa-desa itu. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua, bukan hanya awak media, tapi semua yang kemudian menonton press con ini untuk kita sama-sama, kita ini mau negara kita maju, mau negara kita aman, negara kita baik. Ya. Sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja, kita alhamdulillah, nggak ada orang datang ke sini, awak media datang ke sini, jalan kaki kan nggak ada. Di Filipina jalan kaki loh orang. Nah, maksud saya, kita memang banyak yang harus dibenahi, betul. Banyak yang harus dibenahi. Memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi. Pendidikan, kesehatan, gizi, termasuk bagaimana pilar demokrasi, media, kita benahi semua. Ya, saya kira itu, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semua, awak media. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengar kabar baik dari tanah air, di mana seorang bocah berbakat ya, Ibrahim Al-Abrar, yang masih berusia 12 tahun, asal kawasan desa Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ini sukses ya, menorehkan prestasi luar biasa di kancah internasional. Kami akan berbincang bersama dengan Ibra.
0: Wawancara Pro 3.
9: Ibra, selamat ya atas prestasinya ini, mendapat penghargaan dari NASA. Tapi boleh diceritakan terlebih dahulu tidak, Ibra? Awal mulanya seperti apa ini, Ibra bisa menemukan celah keamanan dari NASA ini?
10: Itu karena berawal dari keisengan saya.
9: Ini kan Ibra udah 12 tahun ya. Untuk main internet ini biasanya dari usia berapa?
10: Mulai dari 8 tahun.
9: Dari 8 tahun. Nah, ini untuk iseng-isengnya ini untuk mencoba mencari celah NASA ini bagaimana ceritanya, Ibra?
10: Karena pas itu saya dengar-dengar katanya ada anak SMK dari Depok yang pernah nemuin celah di sistem NASA, akhirnya saya mulai tertantang dan akhirnya ngiseng buat nyari-nyari di webnya NASA.
9: Nah, kemampuan Ibra ini siapa yang mengajarkan?
10: Kalau kemampuan itu diajarin sama bapak kadang-kadang, tapi kalau mulai saat ini sekarang sudah diajarin sama AI juga sama YouTube.
9: Oh, kalau bapak ini apa profesinya? Ini bisa mengajari sehebat Ibra ini?
10: Kalau bapak itu cuma nyuruh saja, ngasih challenge-challenge. Dan kalau profesinya bapak itu sebagai guru TKJ di SMK Satu Kemusu.
9: Oh gitu. Nah Ibra, ketika mencoba dan berhasil gitu, apa respon dari pihak NASA awalnya ini, Ibra?
10: Ya, ternyata responnya NASA itu ada yang bilang duplikat, ada juga yang bilang tidak disetujui, ada juga yang pending, dan yang dapat ini disetujui.
9: Nah ini kan Ibra sudah mulai terkenal nih, banyak media sudah memberitakan kehebatan Ibra gitu ya. Dan ini bagaimana Ibra hari-harinya saat ini? Ada yang berbeda tidak nih?
10: Hari-hari saya saat ini berbeda sekali dengan sebelumnya. Karena banyak media yang wawancarai saya.
9: Nah teman-teman gimana? Ada yang sama dengan Ibra tidak?
10: Teman-teman nggak ada.
9: Oh nggak ada.
10: Tapi sekarang minta ngajarin saya.
9: Oh gitu. Jadi banyak tawaran untuk itu ya, minta diajarin oleh Ibra ya.
10: Iya.
9: Nah itu perangkatnya Ibra di rumah tersedia, komputer, laptop?
10: Kalau perangkat di rumah itu sudah disediakan oleh bapak, komputer, laptop, HP.
9: Oke. Nah ini kan sudah berhasil ya menemukan celah keamanan dari sistem NASA ini. Bagaimana Ibra? Kedepannya mungkin ada target-target lain tidak nih? Keinginan lain?
10: Target-targetnya itu saya ingin ngincar-ngincar sertifikat-sertifikat dari berbagai web-web yang lain.
9: Sudah ada tawaran-tawaran tidak Ibra? Dari mungkin perusahaan-perusahaan sekitar ini untuk bisa mau minta bantuan Ibra untuk mengamankan ini sistem di perusahaannya?
10: Kalau dari yang seperti itu belum ada, tapi karena itu saya akhirnya nyoba-nyoba cari sendiri aja.
9: Nah ini bagaimana dari pemerintah daerah Ibra tanggapannya di sana?
10: Tanggapannya diberi penghargaan berupa laptop.
9: Dari pemerintah Kabupaten Boyolali ya, berarti ya?
10: Iya.
9: Siapa yang memberikan dari pemerintah Kabupaten Boyolalinya, Ibra?
10: Itu diberi oleh Bupati Boyolali, Boyolali. Diberikan buku, alat tulis, terus juga sama tas.
9: Oh, seperangkat. Ada harapannya tidak nih dari pemerintah kabupaten atau wakil bupati ya? Wakil bupati Boyolali ya yang menyampaikan ya, Ibra ya?
10: Harapannya bisa untuk bikin saya menjadi tambah berkembang.
9: Oke, iya. Nah, Ibra ini bisa menemukan celah keamanan ini butuh waktu berapa lama?
10: 6 hari.
9: Wow, luar biasa, 6 hari. Semudah itukah atau seperti apa Ibra? Hanya butuh 6 hari untuk bisa menemukan celah keamanan NASA?
10: Ya, untuk mencari 6 hari itu, setiap 1 hari saya mencarinya dalam waktu sekitar 3 jam atau 2 jam.
9: Per harinya 3 jam, membutuhkan 3 jam sampai 2 jam sampai 3 jam gitu ya? Ini ada berapa celah keamanan yang sudah bisa berhasil ditemukan oleh Ibra?
10: Yang saya temukan itu namanya broken-ing hijacking, di mana ada link yang mati bisa saya hidupkan kembali dan bisa digunakan untuk phishing dan informasi palsu dengan mengatasnamakan NASA.
9: Oke. Dan itu masih terpasang aktif di situs resmi NASA ya? Berarti ya, Ibra ya?
10: Sekarang sudah diperbaiki oleh pihak NASA.
9: Nah, ini luar biasa ya untuk jadi inspirasi untuk teman-teman seusia Ibra juga ini. Tadi memulainya tadi diawali oleh Bapak gitu ya. Bapak ini memberikan tantangan dan lebih ke otodidak berarti ya untuk dari AI dan YouTube ya, Ibra ya. Butuh berapa lama itu untuk belajarnya Ibra dari YouTube dan AI ini?
10: Kalau AI dan YouTube itu kayaknya mulainya sejak pas nyari bug NASA. Tapi kalau cyber security udah mulai dari Januari kemarin.
9: Nah, ini apa sih yang membuat tadi Ibra ini tertarik sampai sekedar belajar dasar pemrograman atau coding ini? Selain tadi ya dari Depok itu ya, terpacu ya.
10: Tapi kalau coding itu saya disuruh oleh ayah, saya semakin tertantang.
9: Ini luar biasa. Nah, ini kan udah berhasil. Tanggapan ayah sendiri bagaimana, Ibra?
10: Tanggapannya ayah disuruh untuk lebih maju lagi. Terus disuruh bisa lebih berkembang lagi.
9: Dikasih tantangan lagi tidak nih sama ayah?
10: Kalau tantangan masih dikasih.
9: Masih dikasih, apa ke depan yang mungkin diberikan tantangan yang mungkin agak sedikit lebih berat nih untuk Ibra?
10: Kalau sekarang tantangannya malah lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya.
9: Apa itu?
10: Ya, sebenarnya yang ngasih tantangan itu memang ayah, tapi yang membuat soalnya itu bukan yang membuat soalnya AI.
9: Oh gitu. Nah, ini dari pihak sekolah, dari teman-teman sekolah tadi minta diajarin oleh Ibra gitu ya. Lalu gimana Ibra? Mengajarkan teman-teman?
10: Yang saya ajarkan itu yang dasar-dasar dulu seperti belajar mengetik komputer dan juga mengenal Microsoft Word.
9: Itu diajarkannya bagaimana? Ke rumah Ibra atau secara virtual atau Zoom?
10: Saya mengajarnya lewat di sekolah.
9: Oh, langsung di sekolah gitu ya?
10: Iya. Yeah.
9: Kalau untuk, berarti ada dispensasi untuk pelajaran-pelajaran lain ya, yang diikuti oleh Ibra di sekolah ya?
10: Iya, yeah, ada.
9: Oh, jadi waktunya Ibra ini lebih ke mengajarkan. Berapa murid atau teman-teman Ibra yang diajarkan saat ini?
10: Kalau yang diajarkan semuanya. Tapi yang saya ajari cuma coding aja.
9: Coding aja gitu ya. Ibra ada cita-cita tidak membuka mungkin tempat les coding atau seperti apa gitu di rumah?

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Kota Sungai Penuh proaktif mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dalam kondisi musim kemarau. Laporan yang disampaikan Asep Sanjaya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sungai Penuh mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan yang mudah meluas saat musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan resiko kebakaran hutan maupun lahan akan lebih meningkat selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Saprizal menegaskan jika terjadi kebakaran hutan maupun lahan, maka BPBD akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan penanganan.

0: Penanganan cepat agar api tidak meluas.
1: Kemarau ini juga menimbulkan potensi kebakaran yang tinggi. Beberapa untuk kota sungai penuh, kita juga waspada terhadap daerah-daerah kawasan hutan dan lahan kita terhadap kebakaran. Nah, tentu saja kita harus peduli atau waspada terhadap perkembangan hotspot yang ada di kota sungai penuh.
0: Ia menambahkan kota sungai penuh termasuk wilayah yang memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan maupun lahan, terutama di kawasan perbukitan yang mudah terbakar saat musim kemarau. BPBD juga mengajak kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap di kawasan hutan dan lahan. Dengan kerjasama seluruh pihak diharapkan kebakaran dapat dicegah sejak dini dan lingkungan tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dampak kemarau, puluhan hektar sawah, kelam tengah hamparan sawah lebar dan sekitarnya terancam gagal tanam pada musim ini. Laporan disampaikan Lili Rahman dari Bin Tuhan.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir memberikan dampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas dan Senuling mengalami kekeringan parah. Ia memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Untuk hamparan sawah di datar Senuling dan sekitarnya selama ini mengandalkan sumber utama irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air Kelam Tengah. Namun debit air saat ini terus menurun drastis hingga tidak mampu mengairi persawahan.
2: Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air, jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya udah banyak kerugian yang kami derita di lahan kami di Kelam Tengah nih, hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah nih kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi mengatakan bahwa belum lama ini telah dilakukan kunjungan oleh penanggung jawab Provinsi Bengkulu dari Balai Nutrisi Tanaman. Kunjungan tersebut dilakukan ke sejumlah lahan persawahan, khususnya sawah tada hujan yang saat ini mulai mengalami kekeringan. Yang menjelaskan sebagian sawah yang telah ditanam padi kini mulai kekurangan sumber air akibat tidak adanya sistem irigasi yang memadai. Oleh karena itu, pihak provinsi mendorong para petani untuk segera mengusulkan bantuan pompanisasi guna mendukung program swasembada pangan.
3: Ada kunjungan dari penanggung jawab provinsi Bengkulu, mereka mempersilakan untuk membuat usulan pompanisasi untuk mendukung program swasembada pangan.
1: Menurutnya, bantuan pompanisasi menjadi solusi alternatif agar lahan pertanian tetap produktif meskipun tidak memiliki jaringan irigasi teknis. Demikian dari Bin Tuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Mitigasi BPBD Magetan menghadapi karhutla. Seperti apa langkah mitigasi terkini yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magetan? Saat ini kami telah bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan, Eka Radityo.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Eka.
6: Bu.
5: Baik, Pak Eka, bagaimana BPBD Magetan ini memetakan potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini?
6: Iya. Jadi memang berdasarkan analisa baik dari BMKG maupun sumber lainnya, kemarau pada tahun ini diprediksi lebih panjang dan puncaknya itu diprediksi mulai bulan Agustus. Jadi memang ketika bulan Agustus kita sudah harus benar-benar mengkondisikan situasi dan kesiapsiagaan terkait dengan bencana karhutla ini.
5: Iya. Nah, wilayah mana saja di Kabupaten Magetan yang paling rawan terjadi karhutla dan apa penyebab utamanya ini, Pak?
6: Kalau berdasarkan data dan juga pengalaman selama ini, ada memang 8 kecamatan yang berpotensi terjadi karhutla. 8 kecamatan tersebut diantaranya yaitu Lausan, kemudian Poncol, Parang, kemudian juga Panean, Sidorejo, terus juga Kawedanan, dan termasuk yang kekeringan itu diantaranya yaitu Lembean dan juga Kecamatan Karas. Jadi memang rangkaian kemarau ini tidak hanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, tapi juga ancaman kekeringan. Mungkin bisa saya sampaikan satu persatu. Terkait dengan kekeringan, sampai dengan saat ini belum ada wilayah yang terindikasi mengalami kekeringan, termasuk belum ada laporan terkait kebutuhan akan dropping air bersih. Karena memang pada tahun ini, banyak wilayah yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu mengalami kekeringan, tapi sudah bisa teratasi karena adanya sumur bor maupun instalasi PDAM yang sudah mencapai daerah-daerah yang selama ini kekeringan. Sehingga moga-moga saja ini kondisi ini tetap aman, artinya tidak ada yang mengalami kekeringan. Meskipun memang kalau untuk pengairan sawah itu tentu sangat berpengaruh, karena hari tanpa hujan di Magetan ini sudah lebih dari 60 hari. Artinya memang sudah kategori harus sangat sangat siaga itu. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, dari area-area hutan yang baik yang dikelola oleh Perhutani maupun hutan rakyat yang biasanya di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi, sampai dengan saat ini memang belum ada indikasi titik api. Tetapi kita tentu tetap harus waspada, karena di Gunung Lawu yang merupakan area banyak kabupaten, di Jawa Tengah kemarin sudah muncul titik api. Kemudian di Ngawi juga sudah ada indikasi. Di Magetan memang sampai saat ini belum ada, karena memang mungkin kondisi air yang di udara itu kondisinya memang masih tinggi sehingga belum muncul. Nah, yang sering terjadi justru kebakaran lahan yang disebabkan oleh ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab, termasuk yang memang masyarakat yang tidak membuka lahan baru di persawahan atau di ladang, termasuk yang lahan tebu biasanya yang sudah selesai panen kan untuk memudahkan pembukaan baru kan sering dibakar. Ini yang sering terjadi sampai dengan saat ini, kebakaran lahan itu menurut data dari pemadam kebakaran sudah sampai 41 kejadian. Tapi kalau yang kebakaran hutan belum ada indikasi sampai ke situ, seperti itu.
5: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri, apakah mungkin telah membentuk atau juga mengaktifkan posko siaga karhutla ini, Pak?
6: Ya, jadi begini. Jadi memang dalam penanganan karhutla ini tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga pada tanggal 21 Juli kemarin sudah dilaksanakan rakor karhutla, dipimpin langsung oleh Ibu Bupati, dihadiri juga oleh Bapak Kapolres, kemudian juga dari Kodim, dari Perhutani, seluruh camat, Kapolsek, dan Ramil juga hadir. Kita sudah dalam kondisi saat ini siaga, dan memang pembentukan Satgas saat ini masih proses, tetapi sedang kita siapkan kondisi siaga darurat karhutla. Ketika kita siaga, ya sifatnya memang kita masih dalam fase mungkin belum ke arah penanganan, tetapi dari sisi pencegahan sudah dilakukan. Pada tanggal 22 Juli kemarin diinisiasi oleh Perhutani bersama kami BPBD, TNI, Polri, kemudian relawan atau masyarakat peduli api, dan warga juga membuat sekat bakar atau ilaran itu di Cemoro Sewu. Dan ini akan terus kami lakukan. Kemudian patroli juga kami lakukan tentu bersama-sama dengan Perhutani dan TNI Polri, sehingga harapannya kita tetap kondisi siaga, meskipun memang kita tidak berharap ada kejadian karhutla. Kemudian dari sisi peralatan untuk penanganan kalau terjadi kebakaran, saat ini juga dari Damkar juga sudah menyiagakan armadanya. Kemudian juga ada dukungan dari Kodim. Kodim itu baru saja mendapat satu kendaraan pemadam kebakaran. Kemudian bahkan dari Lanut Iswahyudi yang tahun-tahun lalu belum terlibat, saat ini sudah bergabung juga dengan kami dan siap untuk mengerahkan baik personel maupun peralatan. Kalau untuk Satgas, statusnya ini nanti di siaga darurat, artinya masih dalam tahap kesiapsiagaan. Tapi kalau nanti ada kejadian, nanti bisa kami tingkatkan menjadi tanggap darurat. Kalau tanggap darurat nanti sudah mulai mobilisasi personel secara masif, kemudian juga penyiapan peralatan dan logistik langsung di area-area yang menjadi titik-titik kejadian seperti itu.
5: Baik. Nah Pak Eka, apa tanda yang perlu diwaspadai masyarakat supaya kebakaran ini tidak meluas Pak Eka?
6: Iya, ya memang artinya yang paling penting bahwa masyarakat atau teman-teman relawan yang di garda terdepan lokasi-lokasi yang sangat berpotensi terjadi bencana itu memang harus benar-benar bisa memantau situasi dan kondisi. Makanya nanti kami ada yang namanya pusat kendali operasi. Kami memantau situasi dan kondisi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Artinya terus-menerus ini aktif. Pemantauan kami nanti berdasarkan informasi dari masyarakat atau laporan dari masyarakat. Kemudian juga penggunaan aplikasi dari Kementerian Kehutanan itu kami juga terus memantau itu. Kemudian dari BMKG termasuk sumber-sumber lainnya. Nanti begitu ada laporan terjadinya titik api, langsung akan dilakukan kasih cepat dan kemudian akan dilakukan upaya penanganan sesuai dengan analisa potensi besar kecilnya kejadian itu. Dan nanti kami bisa mengerahkan segala sumber daya termasuk TNI dan Polri dan relawan termasuk juga nanti dukungan logistik. Dukungan logistik bukan hanya dari kami, tapi alhamdulillah BUMN BUMD juga ternyata menyiapkan ada dukungan untuk penanganan bencana termasuk karhutla ini dan semua pihak yang dirasa memang perlu untuk dilakukan penanganan. Jadi bukan cuma BPBD, tapi BPBD itu sebagai koordinator di dalam upaya penanganan baik pada saat pra bencana, pasca saat bencana maupun pasca bencana seperti itu.
5: Oke, baik Pak. Lalu kalau untuk tantangan BPBD Magetan sendiri dalam menangani karhutla itu seperti apa Pak Eka?
6: Ya, karena memang karhutla itu sering terjadi di area yang sangat sulit dijangkau. Kalau yang bisa dijangkau tentu mudah dengan peralatan damkar atau pemadaman langsung itu bisa. Tetapi yang area-area sulit terjangkau kita tidak bisa menggunakan teknik pemadaman langsung. Akhirnya kita harus menggunakan teknik pemadaman tidak langsung. Di antaranya yaitu tadi dengan membuat sekat bakar, kemudian juga perhutani itu sebenarnya ada program. Jadi di area-area hutan itu ada semacam area yang ditanami kopi itu ternyata bisa menghambat penyebaran api seperti itu. Dan kemudian tentu saja masyarakat ini sangat penting sekali informasi awal dari masyarakat maupun juga jangan sampai malah ada masyarakat yang secara sengaja membakar lahan maupun hutan. Ini yang paling penting karena kalau kejadian-kejadian terbaru ini kebakaran lahan itu semuanya akibat perbuatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau hutan memang tidak ada, tetapi memang harus saling menjaga, termasuk para pendaki yang selama ini mungkin ke Puncak Lawu itu juga harus dijaga agar tidak menyalakan api ataupun benar-benar menjaga jangan sampai ada potensi terjadinya kebakaran. Sehingga edukasi ini penting sekali ke seluruh pihak untuk bersama-sama kita bisa mencegah utamanya. Kalau mencegah itu jauh lebih baik daripada nanti mengobati. Karena kalau sudah kejadian dan kita mengobati dengan penanganan dan pemadaman, pasti tetap menimbulkan kerusakan yang tentu tidak sedikit. Kalau kebakaran hutan itu dampak kerusakannya bisa kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi, kemudian juga pasti kerusakan infrastruktur, bahkan bisa dikerusakan area-area wisata dan pasti merugikan ekonomi masyarakat seperti itu.
5: Oke, baik. Pak Eka, terkait pembuatan sekat bakar ilaran tadi begitu ya, itu masyarakat juga ya, sudah bisa membuatnya sendiri atau bagaimana ini Pak?
6: Iya, kemarin pada saat kami melakukan itu bersama dengan Perhutani, TNI, Polri, juga ada masyarakat yang terlibat. Jadi itu semacam membuat parit-parit yang memisahkan antar petak di hutan itu, sehingga harapannya kan ketika terjadi kebakaran itu kan bisa dilokalisir di satu titik, tidak menyebar. Nah, ilaran ini memang harus terus dipelihara, karena kalau nanti banyak sampah maupun tanaman-tanaman kering yang bisa menyebabkan kebakaran kalau menumpuk di situ, itu ya sama saja nanti tetap bisa menyebar, sehingga harus rutin untuk dibersihkan juga. Dipastikan tidak ada material yang bisa memicu kebakaran. Jadi kan konsepnya kan ketika terjadi kebakaran itu hanya dilokalisir di satu titik, tidak menyebar di titik yang lainnya seperti itu.
5: Hmm. Baik. Nah, Pak Eka mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan lalu juga lahan rawan terbakar. Seperti apa ini, Pak?
6: Ya, kepada masyarakat Magetan yang tinggal di area kawasan hutan maupun area lahan yang memang berpotensi terjadi kebakaran, kami minta untuk tetap berhati-hati dan waspada, pantau keadaan setiap hari, dan ketika ada indikasi titik api sekecil apapun, bisa segera melaporkan kepada kami atau kepada struktur pemerintahan yang terdekat, bisa melalui kepala desa atau babinsa atau babin kamtimas, dan itu nanti akan meneruskan kepada satgas kabupaten. Dan kami harapkan seluruh masyarakat Magetan untuk tidak membakar lahan, ladang atau sawah, atau membakar sampah secara sembarangan, karena kejadian-kejadian terakhir ini akibat pembakaran, pembukaan lahan itu menyebabkan kebakaran yang luar biasa besar, mengakibatkan kerugian yang luar biasa, sehingga harapannya untuk benar-benar tidak melakukan pembakaran secara tidak bertanggung jawab, bahkan termasuk harus saling menjaga ketika ditemukan ada titik api sekecil apapun, agar segera dipadamkan untuk mencegah kerusakan yang lebih jauh. Saya kira seperti itu.
5: Baik Pak, ketika masyarakat melapor itu langsung direspon begitu ya, langsung dari BPBD pada saat itu juga atau bagaimana Pak mekanismenya?
6: Ya, kami juga ada pelaporan melalui WA, jadi memang kami 24 jam, artinya laporan apapun langsung kami respon, gitu.
5: Oke, baik. Nomor WA-nya berapa ini Pak, kalau untuk merespon, untuk melaporkan kejadian hal tersebut, karhutla, atau juga kekeringan?
6: Benar, bisa saya bukakan dulu ya.
5: Oh, baik, boleh Pak Eka.
6: WA 0813 3643 0086.
5: Oke, baik Pak Eka. 0813 3643 0086.
6: Ini dalam seminggu.
5: Oke, baik Pak Eka. Nanti langsung direspon begitu ya dari WhatsApp tersebut.
6: Ya, langsung akan ada respon saat itu juga.
5: Baik. Pak Eka, ini sehat selalu untuk tim BPBD di Magetan sana ya, Pak Eka ya. Dan tangguh selalu ini dalam menghadapi mitigasi, menghadapi karhutla. Terima kasih Pak Eka telah menyampaikan update terkininya. Salam tangguh.
6: Salam tangguh. Terima kasih.
5: Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo berbicara terkait mitigasi BPBD Magetan menghadapi karhutla.
4: Catatan peristiwa.
7: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
2: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha wa maktubun fil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sahibul Burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir pada malam ini, yang kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para habaib, dan para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi, karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting. Dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul untuk berzikir dan berdoa dalam rangka meneguhkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hingga kita dapat mensyukuri hari kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan betul-betul mendapatkan manfaat dan berkah melalui doa yang sangat istimewa pada malam ini. Bapak-Ibu sekalian, di tengah dinamika global, kita patut bersyukur karena pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat. Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia pada masa mendatang. Selain didukung stabilitas ekonomi, kehidupan sosial dan politik nasional juga lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih diliputi konflik. Malam ini adalah bukti bahwa kerukunan merupakan realitas sosial yang hidup di masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah di muka bumi ini. Maka itu tidak boleh ada yang mengacak-acaknya. Malam ini ribuan umat dan para tokoh lintas agama berkumpul dalam satu majelis memanjatkan doa terbaik bagi negerinya. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita dipersatukan oleh cinta yang sama kepada Indonesia. Ikhtiar kita di dalam merawat kerukunan juga membuahkan hasil yang membanggakan. Indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025. Tertinggi semenjak negeri ini berdiri, Bapak-Ibu sekalian. Capaian ini juga melampaui target RPJM tahun 2025 sebesar 76,47% dan telah mendekati target akhir tahun 2029 sebanyak 78,25. Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama bersyukur dapat berkontribusi menyukseskan berbagai program prioritas Presiden sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Program makan bergizi gratis telah memberikan manfaat kepada lebih dari 11 juta siswa dan santri, dan program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 1,2 juta siswa dan santri. Kita juga berbangga karena sejumlah madrasah aliyah negeri dipercaya menjadi bagian daripada program sekolah unggulan Garuda Transformasi, dan madrasah aliyah negeri Insan Cendekia Serpong telah mengimplementasikan kurikulum International Baccalaureate Diploma Program. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah membangun manusia. Sebanyak 5,1 juta siswa di lingkungan Kementerian Agama telah menerima bantuan program Indonesia Pintar. Di jenjang perguruan tinggi, terdapat 289.295 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan menerima manfaat KIP kuliah. Beberapa putra terbaik juga telah mendapat beasiswa melanjutkan studi di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah menjadi kader bangsa mempromosikan moderasi beragama. Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan profesi guru PPG dan pemberian hak melalui tunjangan profesi guru telah mengalami kenaikan 700% tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Transformasi pendidikan juga diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Revitalisasi dilakukan terhadap 556 madrasah atau sekolah keagamaan dan pembangunan 352 madrasah serta 34 perguruan tinggi keagamaan negeri. Sedangkan digitalisasi pembelajaran diperkuat melalui distribusi 2.180 papan interaktif digital kepada 551 madrasah. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas kebaikan yang nyata terhadap dunia pesantren. Di antaranya adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan dukungan bagi penguatan ekonomi pesantren. Sejak dahulu, pembinaan pondok pesantren hanya dilakukan setingkat Direktur Eselon 2. Tapi sekarang Bapak Presiden Prabowo meningkatkan menjadi Direktorat Jenderal. Kita tepuk tangan kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama terus mengembangkan kurikulum berbasis cinta, KBC, untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, toleran, dan peduli lingkungan. Melalui program ekoteologi, Kementerian Agama menggerakkan aksi nyata pelestarian lingkungan, seperti penanaman 1 juta pohon, pelestarian mangrove dan terumbu karang, serta pemanfaatan ekoenzim untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui bahasa agama. Bahasa agama sangat penting untuk melestarikan lingkungan, Bapak-Ibu sekalian. Sementara pengelolaan filantropi, kinerja pengelolaan zakat dan wakaf nasional tahun 2025 terus menguat. Penghimpunan zakat tumbuh 12% menjadi 44,6 triliun yang memberikan manfaat 140 juta mustahik. Di saat yang sama, aset wakaf tumbuh 7% dengan 467.237 titik tanah wakaf seluas 50.000 hektar. Secara khusus kami berterima kasih juga Pak Nusran, Menteri yang sangat representatif dalam hal ini, juga memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan dan pondok pesantren. Demikian juga penghimpunan wakaf uang tumbuh mencapai sekitar 4,7 triliun yang memberikan 750.000 penerima manfaat. Wakaf produktif juga terus diperkuat melalui 514 titik inkubasi wakaf produktif agar aset wakaf semakin produktif, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa langkah Kementerian Agama dalam menyukseskan asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bagi kami, seluruh capaian itu bukanlah garis akhir, melainkan amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada umat, bangsa dan negara. Kami meyakini bahwa bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi, atau ketangguhan politik. Bangsa yang besar juga dibangun oleh kekuatan doa, keluhuran akhlak, dan kokohnya kerukunan antar sesama. Pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan malam ini kita jadikan ikhtiar batin untuk menguatkan langkah-langkah lahir. Dengan zikir kita meneguhkan hati, dengan doa kita mengetuk langit, dan dengan kerja serta pengabdian dan kita membangun bumi. Sekitar 100.000 peserta zikir dan doa malam ini datang dari berbagai wilayah, dari berbagai agama, bersama-sama berdoa untuk negeri. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam ini. Pada umumnya mereka tidak diwakili, mereka langsung semuanya para tokoh-tokoh agama kita, pimpinan umat beragama kita pada malam ini. Sebagai wujud cinta tanah airnya yang sangat sejati dari pimpinan umat beragama. Semoga malam ini betul-betul doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan dengan demikian bangsa kita insya Allah akan terus mencapai puncaknya seperti yang pernah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
10: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tanah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Time Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami.
4: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kota, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Minggu 2 Agustus 2026, di mana sudah kami siapkan rangkaian program untuk menemani minggu pagi Anda, diawali dengan Lentera Minggu, di mana pada pagi hari ini akan mengangkat tema yaitu rahasia keluarga yang diberkati, rahasia keluarga yang diberkati Allah, Mazmur 133 ayat 1 hingga 3. Lalu juga nanti dirangkaikan informasi mulai dari warta berita pagi, kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat juga akan kami hadirkan pukul 7-nya. Kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di pagi hari ini, ya, rangkaiannya ya pendengar. Lalu juga kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. 8 hingga 9 nya kami hadirkan musik dan informasi menemani pagi hari dan aktivitas Anda. Juga jangan lewatkan 9 hingga 10 nya kami hadirkan siaran langsung dari gereja, nanti dari GKE Pintu Elok Pontianak, dengan tema menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Nanti akan disampaikan dan diisi oleh Pendeta Maraden Simanjuntak, STHMA. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti bersama program Lentera Minggu dengan tema pada hari ini adalah Rahasia Keluarga yang Diberkati Allah, Mazmur 133 ayat 1 hingga 3 yang akan disampaikan oleh Pendeta Ali Matius dan juga Pendeta David. Silakan, Pendeta. Silakan kepada Pendeta Ali.
1: Selamat pagi, Pak David.
2: Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi, operator RRI Pro.
1: Ya, kalau boleh tahu operatornya yang Mbak Cherry atau yang lainnya? Oh ya, kita lanjut ya. Oke, selamat pagi para pendengar Lentera Minggu. Hari ini kita membahas tema apa sih rahasia keluarga diberkati Tuhan lewat Mazmur 133. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur boleh ada mengawali bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Biarlah bulan ini kami melihat mujizat dan berkat Tuhan yang melimpah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, pagi ini para pendengar, kita melihat Mazmur 133 dimulai dari ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, Mazmur 133 ini, saudara, menunjukkan bahwa kesatuan dalam tempat di mana Allah berkenan mencurahkan berkat-Nya. Mazmur 133 ini, saudara, mirip sekali dengan Yohanes pasal 17. Dalam Yohanes pasal 17 diceritakan, diperintahkan murid-muridnya, ya, gereja untuk menjadi satu. Hanya kalau gereja bersatu, ya, maka orang boleh melihat misi kerajaan Allah. Nah, menarik pada pagi hari ini bahwa kita akan melihat apa arti daripada beberapa kata. Saya hanya membahas kata baik. Kata baik, saudara, kalau dalam bahasa Ibrani itu tov, bahasa Inggrisnya itu good, ya, baik. Tapi bukan hanya baik, ya, bermanfaat, memberi kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi banyak, saudara, dalam kehidupan ini, saudara, orang yang tidak memberikan manfaat, malah merusak kehidupan, ya. Contoh, ya, anak-anak, ya, banyak anak-anak itu tidak ada memberikan manfaat bagi keluarga, merusak keluarga. Pertanyaan, kenapa anak-anak merusak keluarga? Karena anak-anak tidak dibentuk dalam keluarga yang rukun. Kalau keluarga hancur lebur, berantakan, ya, pasti menghasilkan anak-anak yang menjadi rusuh. Rata-rata diteliti, ya, di beberapa lembaga penelitian, apa yang menyebabkan anak-anak itu merusak bangsa, salah satu karena perceraian, salah satu karena kondisi kehidupan keluarga yang tidak baik. Nah, salah satu contoh hari ini, ya, keluarga Pak Pendeta David ini keluarga yang sangat harmonis, ya, keluarga yang sangat rukun, sehingga anak-anak mereka bertumbuh, cucu mereka, ya, diberkati Tuhan. Jadi, saudara, manfaat keluarga yang rukun itu bukan hanya kepada pribadi, tetapi kepada keturunan. Nah, kemudian bukan hanya itu, kata baik itu selalu memberi kehidupan. Memberi kehidupan artinya bahwa keluarga terasa hidup, ya. Orang, ada satu lagu kalau nggak salah itu, rumahku, istanaku, ya, dikatakan bahwa orang pulang ke rumah, dia merasa bahwa itu seperti istana, memberi kehidupan. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, it was good. Artinya kerukunan keluarga adalah suatu yang Allah nyatakan baik. Ya, good, well. Bahkan ada satu istilah itu excellent. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris itu ada beberapa tingkatan, ya. Good, very good, the best. Nah, satu yang paling tinggi itu namanya excellent. Excellent itu mendekati sesuatu yang sempurna. Nah, para pendengar sekalian, kenapa Tuhan memberikan satu penilaian bahwa penting sekali untuk kita memiliki keluarga yang excellent, yang baik, yang good, yang bermanfaat. Satu kata yang saya angkat yang kedua, saudara, indah. Ya, indah itu bahasa Ibrani-nya naim, ya, atau pleasant. Indah, menyenangkan, membawa sukacita, dan menenangkan hati. Saya hanya angkat dua kata ini, saudara, yang menarik, ya. Bagaimana kita bisa membuat hidup kita menjadi indah atau menyenangkan? Banyak orang, saudara, bosan dengan hidup ini. Banyak orang tidak mensyukuri hidup ini. Banyak orang tidak menikmati hidup ini, tidak menikmati apa yang Tuhan berikan, ya. Jadi banyak orang tidak ada sukacitanya dalam hidup ini, ya. Tetapi kalau ya kita ingin melihat sukacita, maka ada beberapa syarat. Saya ada buat beberapa syarat, ya. Syarat yang pertama adalah keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang rukun. Nah, kerukunan bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat, tidak ada masalah, tidak ribut. Tetapi memilih kasih daripada pertengkaran. Saudara, kata rukun ternyata saudara lebih cocok kepada persekutuan, bersatu. Kata bersekutu itu satu, ya. Satu apa sih? Satu tujuan, satu langkah, satu visi, ya, satu arah. Maka sehingga saudara, kita mengarahkan hidup kita sebuah tujuan di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, di dalam bagaimana supaya bisa rukun? Nah, Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3 dikatakan, rendahkanlah dirimu, rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu dengan kasih, memelihara kesatuan dalam damai sejahtera. Dalam Kolose 3, saling mengampuni, menggunakan kasih, mengikat dan mempersatukan. Jadi rahasia yang pertama, saudara, jangan membiarkan konflik berlarut sehingga menimbulkan kepahitan. Biasakan meminta maaf terlebih dahulu, ya, tanpa mengganggu pihak yang lain, ya. Atau berdoa bersama dan pilih kata-kata yang membangun di dalam keluarga dan rumah tangga. Yang kedua, saudara, rahasia hidup rukun, ya, keluarga yang diberkati Tuhan, menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Saudara, ya, kasih bukanlah sekedar perasaan, tetapi keputusan untuk mengasihi sekalipun tidak selalu mudah. Jadi, bagian yang kedua, saudara, apa sih penyebab keluarga atau kehidupan kita tidak rukun? Yang menyebabnya adalah komunikasi yang rusak atau kepercayaannya hilang. Maka dalam Kolose 3 ayat 14, kasih itu pengikat yang mempersatukan. Hanya kasih yang bisa mempersatukan keluarga, mempersatukan gereja. Tapi saya menarik bagian pertama ini, saudara, persaudaraan yang rukun. Menurut survei, saudara, yang paling sulit rukun itu saudara. Orang bisa rukun dengan tetangga. Maka ada RT, rukun tetangga. Ada RW, rukun warga. Ya, ada RK, rukun kampung. Satu kampung bisa rukun. Tapi, saudara, yang paling susah rukun itu adalah saudara. Maka, penting sekali, saudara, kalau keluarga bisa rukun, maka akan melihat berkat Tuhan. Jadi, untuk membuat rukun, yang kedua itu adalah kasih yang mengikat. 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maka kalau dalam keluarga ada kasih, maka itu ia akan mengikat satu sama lain. Yang ketiga, ya, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang menghormati otoritas Allah. Seperti minyak yang baik dari kepala, meleleh ke jenggot, meleleh ke leher jubah. Ini bicara tentang pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Ya, pemimpin yang memiliki urapan kuasa Tuhan. Sebuah pertanyaan, apa yang membedakan orang yang diurapi dengan tidak diurapi? Ini pertanyaan yang menarik. Saya kasih contoh ya, Yesus mengajar. Beda sama orang-orang Farisi, orang ahli Taurat mengajar. Yesus mengajar dengan urapan yang luar biasa. Sehingga Yesus mengajar dengan urapan yang dahsyat. Nah, para ahli Taurat mengajar tapi kurang diurapi. Sehingga saudara, penting sekali suami diurapi Tuhan, istri diurapi Tuhan, guru diurapi Tuhan, pemimpin diurapi Tuhan. Sehingga saudara, dalam pengurapan Tuhan inilah kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Nah, saudara, saya menghantar 3 poin. Saya persilakan Pak David untuk share, menambahkan. Nanti kita jam 5.30 kita dengar satu lagu. Silakan Pak David menuju jam
2: 5.30. Dan salam para pendengar RRI Pro. Jadi kalau kita mau melihat syarat rahasia keluarga yang diberkati Mazmur 133 ini sungguh luar biasa. Tadi Pendeta Ali mengatakan tentang rukun. Jadi kalau saya izinkan membaca bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Jadi ada kata together, bersama-sama di dalam unity, itu rukun, itu unity itu rukun. Oleh sebab itu rahasia pertama kalau keluarga diberkati adalah, tadi sudah disampaikan, itu adalah ada kesatuan dan kerukunan, unity. Unity tidak hanya satu orang tapi bersama-sama, together. Jadi pendengar yang berkati, kerukunan dalam keluarga itu seperti lampu yang menyala bersama. Jadi kalau lampu itu menyala bersama akan terang. Tetapi kalau salah satu mati, maka itu akan kelihatan, wah itu tidak akan menjadi terang. Sehingga apa? Rumah itu menjadi terang dan indah. Nah, saya teringat dengan walaupun rumah mereka kecil dan penghasilan pas-pasan, mereka selalu makan bersama, saling mendukung, dan tidak membiarkan masalah kecil merusak hubungan. Rumah itu terasa hangat, penuh damai. Itulah berkat kerukunan unity. Nah, kita ini kan sekarang, maaf ya, bukan menghakimi para pendengar. Kita ini seringkali ya terobsesi dengan drama-drama Korea. Mengapa? Drama Korea itu memberikan satu gambaran paradigma baik. Itu tidak level. Ya, kalau drama Indonesia akan kismin, levelnya itu kismin. Tapi kalau drama Korea itu EO, dan mereka memiliki satu paradigma melihat personality, melihat akan penampilan. Kalau pakai jas atau pakai sepatu kulit buaya, ya itu dianggap the head, memiliki satu kekayaan. Ini mesti orang yang tajir, melintir. Tetapi hidup manusia itu bukan personality atau penampilan. Tetapi kalau kita mau masukkan di dalam dunia Tuhan, ada suami, ada istri, mari kita mau beri pendengar setiawan RRI Pro 1, bahwa manakala saudara sebagai suami, manakala saudara sebagai istri, manakala saudara sebagai anak, satu kata tidak boleh melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi justru perbedaan-perbedaan yang ada itu disatukan menjadi satu kekuatan dan menjadi satu titik tolak rahasia yang diberkati oleh Tuhan. Saya kalau hari Minggu seperti saya melupakan tidak berdoa dengan istri, karena saya setiap pagi, ya, setiap subuh, di samping tangan saya agak nakal, saya kasih tahu kepada teman-teman kita yang lain, itu untuk ayo salam subuh, salam tahajud, selamat sholat. Dan saya kadang-kadang lalu tatkala karena di belakang saya ini masjid, ya, waktu pas enten saya sampaikan waktu sholat tiba. Nah, saya mau berorientasi bahwa kerukunan itu harus terjadi. Kerukunan itu dan kesatuan itu harus menjadi satu titik tolak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saat ini digentar-gentarkan dan moderasi beragama. Jadi kita tidak melihat apakah agama A, agama B, agama C. Tetapi kita melihat satu kesatuan seperti kan, falsafah ideologi kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kita bergerak maju dan ada satu kemaslahatan, yaitu damai sejahtera. Yang pertama. Yang kedua, rahasia itu adalah tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Ari bahwa kasih. Kasih itu tidak hanya sekedar kasih, tetapi kasih yang mengalir. Apa itu kasih yang mengalir? Satu dengan yang lain, suami, istri, dan anak-anak dalam satu keluarga itu harus saling mengasihi. Nah, kalau saling mengasihi satu dengan yang lain, ya maka akan terjadilah satu linear, ya, satu unity, kerukunan. Nah, saya belajar setiap saya rapat di mana kantor, ya, kalau saya salah minta maaf. Kan saya sering ngomong yang keras karena saya sebagai ketua penjamin mutu begitu, ya. Jadi saya harus sampaikan, apalagi dengan Pak Ketua ini, Pak Ali ini, ya, saya ingatkan, ayo jangan marah, ya, jangan gebrak meja, ya. Dan itu saya sampaikan. Nah, kalau saya salah kan minta maaf. Ya, kadang-kadang kan saya ini disalahin. Saya bersyukur saya menjaga akan kerukunan di dalam satu tim, teamwork gitu. Apalagi di dalam keluarga. Ya. Siapa sih tidak pernah marah, siapa tidak pernah. Istri itu pasti ada kurang makanan, kurang garam aja enggak mau makan, kan begitu. Ya, jadi kita harus ada saling dalam bahasa sehari-hari itu introspeksi, bagaimana kita bisa menempatkan diri sehingga apa, kasih itu selalu mengalir, saling memperhatikan, saling memedulikan. Nah, itu digambarkan, katakan firman Tuhan menggambarkan minyak dari kepala Harun. Memang otoritas dalam keluarga itu suami yang menjadi pemimpin, ya. Jangan sampai suami itu membuli, ya, menekan istri, dan juga istri jangan menanduk, ya, suami. Maka itu ada dilambangkan minyak itu melambangkan kasih Allah yang mengalir. Nah, dari mana? Dari suami. Kasih itu, ya, kalau ini Pak Ali, ya, pagi datang pasti saya WA sama istri, mam, sayang, saya udah sampai. Nah, ini merupakan satu. Nah, harmonis itu, ya, romantis, bukan rokok makan gratis. Tapi kita mengejawantahkan, mewujudkan bahwa kasih Allah itu mengalir selalu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, rahasia keluarga yang diberkati adalah kasih dalam keluarga itu harus mengalir. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Dari suami, dari istri, dari seorang ayah yang pulang kerja walau lelah tetap mendengarkan cerita anak mereka, anak-anak merasa dihargai lalu belajar mengasihi adiknya. Kasih yang mengalir membuat keluarga itu harum seperti minyak yang mencairkan. Nah, contoh soal anak saya yang pertama, anak kami yang pertama itu yang sekarang naik level jadi analisis senior yang ada di Bank Indonesia. Kalau hari Sabtu mereka kumpul, mau anak-anaknya main badminton, anak kami hadir. Tatkala kemarin baru dari Balikpapan, di mana mas? Di Balikpapan, kapan pulang? Ya besok. Terus di Jakarta ada acara di, ada acara dengan keluarga. Wah, ini acara kantor. Kapan pulang ke Bogor? Nanti sore. Jadi ada hubungan. Jadi kasih itu tidak putus. Nah itu digambarkan sebagai minyak, ya, urapan tadi, nothing dalam bahasa sehari-harimu. Yang ketiga, nah kalau kita sudah ada kesatuan dan kerukunan menjadi rahasia keluarga dan juga kasih yang mengalir, yang ketiga itu harus ada kesegaran rohani. Jadi kesegaran bulgar itu tidak ada jasmani. Dan sering olahraga tadi, Pendeta Ali pasti melihat, kenapa Pak saya goyang-goyang? Ada pujian saya ikut bergoyang-goyang. Karena itu menjadi satu refleksi dalam hidup kita, bahwa itu merupakan jiwa kita, roh kita itu disegar. Nah di dalam Mazmur 103, embun Hermon itu melambangkan kesejukan. Keluarga yang diberkati Allah agar rohaninya. Kemudian saya pernah melihat seperti yang setiap malam berdoa. Lalu hanya sebentar, doa itu memberi kekuatan hari ada. Ketika ada masalah, mereka tidak mudah putus asa. Karena firman dan doa. Jadi doa itu menjadi perkat. Kasih itu harus diimplementasikan. Sehingga apa? Ada kesegaran rohani. Dan itu dampaknya, impact-nya kepada jasmani. Harus segar jasmani dan rohani. Nah, rahasia yang keempat adalah berkat kehidupan. Ada berkat, ada bless. Mazmur 133 menutup dengan janji yang demikian rupa. Sebab di sanalah Tuhan. Ini bukan main-main sih. Bukankah kita selalu berdoa? Tetapi kita harus tahu sumbernya, rahasianya. Bahwa Mazmur 133 itu memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk hari ini. Tetapi selalu, dan dikatakan selama-lamanya. Nah, berkat sejati bukan hanya RRI, tetapi implementasinya adalah damai sejahtera, kesehatan, dan sukacita. Nah, inilah yang harus menjadi satu pemikiran bagi kita. Apakah saya sebagai manusia itu memiliki sumber berkatnya adalah Tuhan kita, Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan. Oleh sebab itu, kedamaian, kesejahteraan, dan jangan lupa, saling mendukung. Dan kalau kita saling mendukung, bagaimana, sebagaimana kita bertolong-tolong, lah. Nah itu yang saya sampaikan kepada para pendengar RRI Perusahaan. Ada empat hal yang menjadi rahasia keluarga yang diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus berkati.
3: Oke, kita akan mendengarkan selingan sebentar. Mungkin dari operator satu lagu. Kalau ada, kan itu silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi.

0: Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Saya masuk kepada beberapa kata selanjutnya, ya, yang saya melihat menarik yang kita bahas hari ini. Kata selanjutnya ada menarik, itu adalah kata Allah memerintahkan berkat. Nah, kata memerintah, ya, itu dengan kata sifah, ya. Salah satu kata yang paling penting, apa itu memerintah? Ya, bahasa Inggrisnya itu command, ya. Jadi kata komandan. Saya kasih contoh, saudara, bagian ini menarik. Waktu Yesus menyembuhkan, waktu Yesus diminta oleh seorang komandan, dia bilang gini sama Yesus, Guru, kalau engkau ngomong sepatah kata saja, saya percaya anak buah saya akan sembuh. Saya juga berpikir, kenapa perwira ini kok istilahnya pakai istilah komandan, ya? Ini istilahnya Pak David dulu pernah jadi guru, ya. Ini komandannya bilang gini, Bos, kamu tuh komandan kerajaan surga. Kalau kerajaan surga sudah perintahkan satu kata, dunia ini taat, ya. Maka saya mengerti, saudara, seluruh di dunia ini otoritas yang tertinggi itu adalah Allah. Maka kata memerintah atau command, ya, kalau bahasa Inggrisnya itu jadi order atau appoint atau commission, ya. Saudara bayangkan, ya, kalau di surga bilang gini, ini komisinya Pak David, pasti Pak David diberkati. Bayangkan kalau Tuhan bilang gini, kalau Pak David dapat komisi, ya, Pendeta David, nggak akan beralih ke saya. Ya, tenang saja, Pak, nggak akan salah alamat, gitu kan. Jadi saudara, kita nggak usah rebut berkat di dunia. Berdoa, ya, berdoa saja. Dari surga akan perintahkan. Kalau sekarang ada istilah COD, gitu ya. Ini nggak bayar, gratis, pasti. Nggak akan salah alamat, nggak akan nyasar ke tetangga. Saya kasih contoh, ya, Pak David beberapa tahun yang lalu dapat buku banyak sekali, ya kan. Saya berdoa biar nyasar ke rumah saya, gitu kan. Ternyata belum pernah nyasar ke rumah saya. Karena memang, bayangkan, ya, dari dunia aja yang diperintahkan dari JNT, ya, JNE itu tepat. Apalagi dari surga. Ya, kalau kita dua bilang gini, ini ordernya si A pasti sampai. Itu dari kata perintah, saudara. Nah, kata perintah tadi memberi perintah, menetapkan, mengamanatkan, menginstruksikan, memberi mandat, dan mengeluarkan keputusan. Itu keren sekali, ya, dari kata tasaf tadi, ya. Nah, saya melihat yang kedua yang menarik bagi saya itu adalah kata berkat. Nah, kata berkat, saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, ya, dari istilah berkat Tuhan, sering orang berpikir itu, ya, kalau berkat itu selalu uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kata berkat itu, saudara, itu berbicara tentang kehidupan sebenarnya. Jadi hidup ini udah berkat sebenarnya. Kalau kita bernapas, tarik nafas, sudah keluarkan nafas, itu udah berkat itu, ya. Ya kan? Sehat itu sudah berkat, ya. Maka kata kehidupan, ya, saya tidak bisa panjang lebar karena bicara waktu. Kata kehidupan dari kata cayim itu, ya, kehidupan, hidup yang penuh, hidup yang bertumbuh, hidup yang berasal daripada Allah. Kalau dalam bahasa Inggris life, ya, living, fullness of life, ya, abundant life, itu menarik, ya, hidup yang penuh. Artinya apa, saudara? Banyak orang hidupnya yang setengah-setengah, kepalang tanggung, gitu kan. Jadi penjahat juga enggak, jadi orang baik juga enggak. Itu yang suang-suang kuku. Jadi hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang bertumbuh. Jadi Tuhan mau kita jangan hanya hidup, ya. Jadi kalau digabungkan, saudara, berkat kehidupan itu artinya apa, ya? Itu adalah berkat yang pemberian ilahi, itu bicara kemurahan Allah, itu bicara kebaikan Tuhan, ya, blessing, ya, itu gift from God, ya, prosperity, benefit, ya, dalam bahasa dalam istilah ekonomi itu selalu orang pakai istilah benefit gitu ya. Nah, ini kalau digabungkan dua kata, kira-kira pengertiannya begini. Memberkati to bless, artinya Allah mencurahkan kebaikan, Allah mencurahkan anugerah, Allah memberikan pernyataannya. Ya, atau bahkan dalam bahasa lain itu dikatakan memberikan kemurahan, ya, best of favor. Artinya Allah menunjukkan belas kasihan, kasih karunia, memberikan pertolongan, Allah memberikan pemeliharaan yang berlimpah-limpah. Artinya gini, Bapak ya, kalau kita dipelihara Tuhan, nggak sakit, nggak masuk rumah sakit, itu udah berkat yang luar biasa. Itu bicara tentang berkat perlindungan. Kemudian yang terakhir ya, kata gabungan berkat kehidupan itu menyatakan kebaikan. To show goodness. Artinya berkat adalah bukti nyata dari kebaikan kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Menerima berkat melalui iman dan ketaatan. Kita menyadari bahwa kita dipelihara, ya, kita kuat, sehat. Kalau saudara yang masih punya pasangan, buka mata, pasangannya masih hidup, mengucap syukur Tuhan. Karena suatu saat, apakah kita yang diantar ke kuburan, atau kita yang mengantar, kita nggak tahu. Jadi berkat itu begitu banyak ya. Berkat tadi Pak David bisa telepon anak cucu, ya kan, bisa dengar mereka, itu berkat ya. Relasi juga berkat ya. Kalau relasi sama keluarga masih baik, itu berkat daripada Tuhan. Jadi ini silakan Pak David, masih banyak waktu, silakan ditambahkan.
1: Baik, saya akan memberikan yang benar-benar bahwa rahasia keluarga yang diberkati Allah itu seperti keluarga siapa. Jadi saya ambil waktu ini hanya 4 tokoh saja. Yang pertama adalah keluarga yang menjadi item, menjadi gambar. Jadi contoh satu adalah keluarga Abraham. Di mana Abraham dan Sarah dipanggil. Walaupun ada suka dan duka, walaupun ada masalah, tetapi ikonnya itu keluarga Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kemudian yang kedua adalah keluarga Ishak. Bagaimana pemahaman historis dari keluarga Ishak. Ishak dan Ribka diberkatkan anak-anak Yakub dan Esau. Walaupun ada konflik yang melalui Yakub lahir bagi bangsa Israel. Nah, melalui Yakub ini kan Yakub is Israel, adalah Israel. Dan itu menjadi ikon dunia. Di samping keluarga Ishak, yang ketiga adalah keluarga Yusuf. Di mana Yusuf menderita, ini anaknya Ishak tadi, dan namun Allah memakai Yusuf dari keluarga Yakub akhirnya dipelihara di Mesir, dan melalui Yusuf mereka melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Bagaimana Yusuf juga dalam historisnya digoda oleh tante-tante ya, tante Potifar itu, aduh begitu birahinya. Dan dia memutarbalikkan fakta. Dia dalam diksinya, dia dikatakan bilang sama suaminya, aku justru dia yang mau memperkosa begitu. Tapi dalam paradigma dinamika keluarga, Yusuf diberkati oleh Allah karena memiliki rahasia. Rahasianya letak dan keberatan. Dan yang terakhir untuk keluarga yang diberkati adalah keluarga Yesus. Maria dan Yusuf menjadi satu gambar yang luar biasa, dan itu adalah merupakan bagi umat manusia. Maria dan Yusuf itu bersetara, tetapi mereka dipilih Allah untuk, walaupun dunia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat, tetapi Yesus itu demikian rupa melakukan kehendak sehingga keluarganya Maria dan Yusuf diberkati oleh Tuhan. Jadi apa kesimpulannya? Rahasia keluarga yang diberkati Allah bukan berarti tanpa masalah, tetapi mereka tetap taat, setia, dan rukun Yunaiti tadi, dan setia kepada Tuhan. Dalam kesulitan apapun, Allah menempati janjinya dan menjadi keluarga itu saluran berkat bagi banyak orang. Yang terakhir saya mau mengatakan, rahasia keluarga yang diberkati Allah ada empat hal, yaitu ada kesatuan yang berpusat pada Allah, kasih yang mengalir dari sumber ilahi, kesegaran rohani melalui firman dan doa, dan menikmati berkat kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. God bless you all. Selamat hari Minggu. Silakan Pak Ali.
0: Hey, terima kasih Pak David. Kita masih ada waktu 6 menit. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu pada pagi hari ini kita mendapatkan pesan dari Tuhan yang luar biasa menurut saya. Supaya kita melihat berkat ini adalah kita nih berkat kehidupan ya. Kalau Bapak Ibu sulit menangkap bagian ini, yang lebih gampang begini ya. Kalau kita hari ini hidup di Timur Tengah ya, hidup di dalam deru perang, hidup di Gaza atau hidup di Ukraina atau di Rusia, itu di sana tuh nyawa itu murah, saudara. Sebentar hidup, sebentar mati. Ya, maka kalau kita masih bisa berdagang, berjualan, masih bisa ibadah minggu, itu berkat yang luar biasa. Jadi kehidupan, ya, hidup yang selanjutnya, saudara, ia dimasukkan ke hidup adalah spiritual life, hidup rohani. Jadi kehidupan yang memiliki hubungan intim dengan Allah. Jadi kalau kita masih bisa berdoa, berdoalah. Kalau hari ini, hari Minggu bisa ke gereja, jangan ke tempat lain, ya. Itu berkat kehidupan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Jadi kehidupan rohani yang berbuah, artinya bukan hanya hidup saja, saudara. Jadi hidup yang berbuah. Kemudian yang kedua, saudara, kehidupan rohani yang dimaksud adalah shalom, ya. Shalom itu artinya bahwa hidup yang penuh damai. Kalau hidup dalam perseteruan, hidup dalam perselisihan, bertengkar, bermasalah, nah itu bukan hidup yang seperti itu ya. Ada orang hidup itu nggak bisa ketemu, katanya kayak kucing sama anjing gitu ya. Nah, kalau saya sama Pak David nih, orang yang paling sering bercanda, bergurau gitu ya. Ya, nah saudara, nggak semua orang bisa bercanda sama Pak David, karena Pak David orang paling serius gitu ya. Nah, kalau saya dua rius, Pak. Bapak kan serius, saya dua rius gitu ya. Nah, jadi saudara, memang kehidupan yang menarik menurut saya adalah yang ada shalom, damai sejahtera. Kehidupan yang diberi shalom adalah kehidupan damai sejahtera yang utuh, bahkan berkat. Itu firman Tuhan bilang begini, enggak enak ya. Kalau makan daging dengan bertengkar, itu kayak seperti makan roti yang batu gitu ya. Nah, maka saudara, ini arti kehidupan yang kedua. Saudara, kehidupan yang ketiga artinya abundant life, ya, kehidupan yang berlimpah-limpah, kehidupan yang utuh, yang bermakna dalam Kristus adalah kelimpahan berkat Tuhan yang tadi pada David dikatakan bahwa Yohanes 10:10, aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Kesimpulan bagi kita, keluarga yang hidup berkelimpahan, keluarga yang hidup rukun, keluarga yang hidup diberkati Tuhan, itulah keluarga yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan menerima dua penilaian, good, ya, excellent, dan indah. Nah, saudara, dalam Mazmur 133, memerintahkan berkat kehidupan itu selama-lamanya yang diberikan kepada keluarga yang diberkati Tuhan. Hidup secara rohani, hidup penuh damai, hidup berkelimpahan. Inilah puncak berkat barokah. Allah tidak hanya memberi sesuatu kepada keluarga yang hidup dalam kesatuan, tetapi memberkatinya dengan berlimpah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Silakan Pak David untuk menggunakan waktu 2 menit untuk berdoa untuk kita. Silakan Pak.
1: Rahasia keluarga yang diberkati Allah adalah menjadikan Tuhan menjadi pusat kesatuan, membiarkan kasihnya mengalir, menjaga kesegaran rohani, dan menerima berkat yang ditetapkan. Jadi bukan sekedar usaha manusia, melainkan hidup dalam hadirat Allah yang membawa berkat sejati. Tuhan Yesus, ajarilah kami hidup rukun, saling mengasihi, dan menjaga kesegaran rohani dalam keluarga, tetangga, sesama, supaya kami diberikan dan menjadi satu saluran berkat. Oleh sebab itu, turunkanlah berkat-Mu atas rumah tangga kami, supaya kami menjadi kesaksian orang, dan kami boleh berdampak, dan sinar kasih Allah terpancar melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.
0: Amin.
1: 1 menit saja.
0: Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Ya, masih ada sedikit Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perlu doa, silakan hubungi 0812 1006 4133. Selamat pagi, God bless. Selamat hari Minggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat melibatkan Satgas Udara.

0: PT Puskesmas Kampung Bali catat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut.
1: Untuk kasus yang sekarang ini, untuk menggunakan masker ya, karena untuk

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Kalimantan Barat terus dilakukan dengan melibatkan Satgas Udara untuk mengkonsentrasikan pemadaman di 3 kabupaten, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Kita simak laporannya.
1: Musibah karhutlah di Kalimantan Barat setiap harinya terus meluas yang berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat untuk meminimalisir bencana kabut asap. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penanganan karhutlah saat ini lebih dikonsentrasikan melakukan pemadaman yang dilakukan Satgas Udara di 3 kabupaten, di antaranya Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Daniel menuturkan, untuk hari Sabtu kemarin, BPBD Kalimantan Barat melalui Satgas Udara mengerahkan helikopter jenis PK-FBI untuk melakukan patroli udara di Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Sambas, Landak, dan Kota Singkawang. Jika dalam patroli udara ini ditemukan hotspot yang sulit dipadamkan oleh Satgas Darat, maka Satgas Udara akan mengerahkan helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman.

0: Daniel menjelaskan konsentrasi penanganan karhutla di 3 kabupaten ini menjadi sebagai upaya meminimalisir dampak kabut asap yang bisa mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio maupun aktivitas di Pelabuhan Kijing dan gangguan kesehatan. Mengingat saat ini jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA bagi kalangan pelajar sudah mulai bertambah. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla tetap menjadi perhatian serius pemerintah di Kalimantan Barat. Di tengah terjadinya karhutla sekarang, pemerintah juga terus berupaya melakukan pencegahan tidak hanya mengandalkan petugas, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media untuk memperkuat mitigasi dan respon cepat. Kita simak laporannya.
2: Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, di wilayah yang terpetakan rawan karhutla untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Ketua Satgas Informasi Bencana pada BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan langkah antisipasi dilakukan agar karhutla tidak terjadi di daerah lain dengan memperkuat pemantauan informasi cuaca, meningkatkan pengawasan, serta mencegah praktik pembakaran lahan yang tidak terkendali. Masyarakat khususnya petani tetap diberikan ruang untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan kepulan asap maupun titik api di wilayah sekitar. Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa atau instansi terdekat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
3: Kita mendorong juga masyarakat untuk terlibat secara aktif kalau ada menemukan asap, kepulan asap atau api, segeralah melapor kepada pemerintah terdekat, misalnya pemerintah desa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menghimbau kepada dunia perusahaan dan dunia usaha yang bergerak di bidang perkebunan supaya menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di wilayah perusahaannya masing-masing.
2: Daniel menegaskan dalam upaya penanggulangan karhutla, pemerintah berperan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan patroli dan pengawasan, menyiapkan personel serta peralatan pemadam, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat. Akademisi juga didorong berkontribusi melalui riset dan inovasi berbasis data untuk mencari solusi pencegahan karhutla agar tidak terjadi karhutla seperti saat ini. Armanta dan Syarustani melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, UPT Puskesmas Kampung Bali mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di tengah paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan masker dan menjaga daya tahan tubuh. Berikut laporannya.
2: UPT Puskesmas Kampung Bali mencatat sebanyak 60 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga akhir Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode 18 hingga 27 Juli yang mencatat 41 kasus. Sebagian besar pasien merupakan balita dan lanjut usia dengan keluhan batuk serta pilek akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Dr. Popong Sulihat mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap meski kondisi kualitas udara mulai membaik setelah diguyur hujan.
5: Untuk kasus yang sekarang ini, untuk menggunakan masker ya, karena untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan itu, karena butiran butiran itu terhisap sehingga kena ke jalur pernapasan terutama paru-paru ya, yang bahaya itu. Jadinya juga infeksi, apalagi kalau daya tahan tubuhnya melemah. Juga untuk konsumsi air ya, nah diperhatikan.
2: Selain menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat juga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, menjaga kebersihan air minum untuk mencegah penyakit lain seperti diare, serta memperbanyak konsumsi buah-buahan segar guna menjaga daya tahan tubuh. Warga juga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Apabila mengalami gejala ISMA yang tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Syarusani melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Terakhir untuk malam hingga dini harinya, kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, dan Kota Pontianak. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau. Untuk angin, kami perkirakan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara, dan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara, kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius, serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 56% sampai dengan 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan di wilayah Kalimantan Barat dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di sebagian wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 762 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: banget nih. Nah, saya ucapkan selamat pagi juga untuk Anda yang bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung. Silahkan untuk Anda ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya, atau 734987, bisa juga di 08115701042. Dan saya sapa dulu rekan-rekan saya sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Oke, sudah lengkap semuanya ya. Saya sapa satu-satu dulu dari Sintang ya. Ada Yetro, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi rekan Mei. Kalau di Sintang pagi ini cuacanya sudah mulai cerah. Dan untuk aktivitas warga sudah ya ramai lancar ya, walaupun agak sedikit lengang Mei.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Lanjut, saya akan bergeser ke Antikong. Ada Cika, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar.
0: Gimana Antikong pagi ini?
3: Di wilayah perbatasan Antikong pagi ini mendung Mei. Tadi pagi sempat petir gitu ya, tapi kayaknya nggak jadi hujan.
0: Waduh, padahal udah pertanda ya.
3: Kira-kira di pagi hujan, ternyata tidak ya. Baik. Nah, pagi ini mendung ya, lumayan berkabut juga. Cuacanya agak sedikit panas ya nih pagi ini. Kerasa masih aura-aura kemarau gitu. Baik. Lalu lintas aman lancar Mei, lengang sekali di jalan lintas Malindo pagi ini.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Ada Okrin, selamat pagi.
4: Pagi Mei.
0: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Pagi ini Sanggau, khususnya di kawasan Sapa Merah, cuaca cukup bersahabat, matahari juga sudah mulai bersinar. Aktivitas lalu lintas orang kendaraan ini masih tampak lengang, namun aman dan juga lancar Mei.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser lagi ke Sambas. Ada Wahyu, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei. Cuaca di Sambas pagi hari ini dingin alias mendung, karena memang sempat turun hujan kemarin sejak pukul 7. Jadi ini berarti memasuki hari kedua kota Sambas diguyur hujan rekan Mei. Mudah-mudahan ini membantu tidak ada lagi asap ya, karena memang titik hotspot di Kabupaten Sambas juga menjadi yang terbanyak, keempat di Kalimantan Barat rekan Mei. Lalu lintas sepi pagi hari ini Mei.
0: Iri banget, udah hujan. Mau juga dong hujan di Pontianak Kuburaya. Nah, kalau di Pontianak pagi hari ini apa sih operator kita, apa sih cuacanya ini? Oh, mendung ya. Soalnya ini ruangan kaca kita nih full berkabut pagi ini ya, belum ada keluar juga. Masih agak sendu-sendu ya di pagi hari ini, tapi memang tidak menghalangi masyarakat untuk tetap aktif bergerak ya, karena tadi juga sudah terpantau bahkan dari saya berangkat siaran 4:30 tuh udah banyak yang jogging ya di pagi hari ini, walaupun ya udara kurang oke juga sebenarnya kayaknya kalau untuk olahraga di luar, karena cukup banyak kabut asap seperti itu ya. Untuk informasi terkini dari Kota Pontianak, kita beralih dulu ya ke informasi pertama. Masih ada kaitannya juga dengan karhutla. Musibah karhutla di Kalimantan Barat setiap harinya terus meluas dan berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat untuk meminimalisir bencana kabut asap. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan penanganan karhutla saat ini lebih dikonsentrasikan melakukan pemadaman yang dilakukan Satgas Udara di 3 kabupaten, diantaranya Tapang, Kuburaya, dan Mempawah. Daniel menuturkan untuk hari Sabtu kemarin BPBD Kalbar melalui Satgas Udara mengerahkan helikopter jenis PK-FBI untuk melakukan patroli udara di Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Sambas, Landak, dan Kota Singkawang. Jika dalam patroli udara ditemukan hotspot yang sulit dipadamkan oleh Satgas Darat, maka Satgas Udara akan mengerahkan helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman. Daniel menjelaskan konsentrasi penanganan karhutla di 3 kabupaten ini sebagai upaya meminimalisir dampak kabut asap yang bisa mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio maupun aktivitas Pelabuhan Kijing dan gangguan kesehatan. Mengingat saat ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA bagi kalangan pelajar sudah mulai bertambah. Itu dia untuk informasi pertama. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas ya. Razia di THM Sambas berbuah temuan 5 orang terindikasi positif narkoba. Wahyu, silahkan.
5: Benar sekali rekan Mei, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sambas kemarin baru saja menggelar razia di tempat menggelar razia, lagi menggelar razia maksudnya di dua tempat hiburan malam di Kecamatan Teluk Kramat. Dan memang dari pemeriksaan tersebut 5 pengunjung terindikasi positif narkoba, memang berdasarkan hasil tes urin di lokasi razia. Dan memang razia ini langsung dipimpin oleh Kepala BNNK Sambas Kompol Abdul Muthalib, yang memang bersama dengan sejumlah personel, kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pekerja di kedua lokasi sebagai daripada upaya pencegahan dan memang pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Petugas memeriksa identitas dan melakukan tes urin terhadap sejumlah orang yang berada di lokasi, dan memang hasil pemeriksaan telah menunjukkan 5 orang teridentifikasi mengkonsumsi zat yang berkaitan dengan sabu, kemudian ekstasi dan juga enek, kemudian ada etomidet ya. Dan memang 5 orang tersebut kemudian dibawa ke kantor BNNK Sambas dan menjalani pemeriksaan dan asesmen lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tentunya Kepala BNNK mengimbau masyarakat menjauhi narkotika ya, dan memang berperan aktif juga dalam penyampaian informasi katanya kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan tadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungannya. Dan memang karena BNNK ini baru di Kota Sambas belum sampai 1 tahun ya kalau tidak salah, nantinya teman-teman ini akan menggagas dan akan terus meningkatkan pengawasan serta menggelar razia secara berkala di sejumlah lokasi yang memang dianggap rawan tadi peredaran narkotika, mulai dari tempat hiburan malam dan lain sebagainya, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya. Waduh, ini keresahan kita juga ini ya. Semuanya keresahan nih berita pagi ini ya. Kemarau picu lonjakan harga sayuran di Sanggau. Waduh, Okrin silakan.
4: Ya baik, terima kasih Mei. Benar sekali, harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Sanggau memang mengalami kenaikan ya dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disampaikan salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, yang menyampaikan kondisi ini dipicu musim kemarau yang memang menyebabkan hasil panen petani ini sedikit menurun ya, sehingga pasokan ke pasar juga berkurang. Nah, untuk hampir semua sayuran ini harganya naik ya karena kemarau dan gagal panen, seperti cabai, kemudian timun, kacang panjang, buncis, dan beberapa lainnya juga mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga ini terjadi pada berbagai komoditas ya, seperti kangkung juga, bayam, kemudian buncis ya. Berkurangnya pasokan dari petani lokal ini membuat harga jual di tingkat pedagang juga ikut meningkat. Nah, kalau untuk harga cabai merah yang biasanya Rp50.000 per kilogram, ini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Nah, sekarang sudah sekitar Rp100.000 per kilogram. Cepat nih naiknya. Jadi kangkung dan bayam juga dijual sekitar Rp18.000 per kilogram. Nah, permintaan masyarakat ini masih tetap tinggi ya, meski memang harga mengalami kenaikan. Sementara itu pasokan dari petani belum kembali normal karena sebagian lahan juga masih terdampak cuaca yang kering. Dan Wida juga berharap kondisi cuaca segera membaik ya, agar produksi petani juga kembali meningkat dan distribusi sayuran ke pasar juga berjalan lancar dengan pasokan yang memang kembali normal, agar harga komoditas sayuran juga diharapkan turun sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga, Mei.
0: Baik, terima kasih Okren untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Etikong. Tak ada pembedaan, Bupati ontot genjot pembangunan pedalaman. Jika silakan.
3: Ya, di mana Bupati Sanggau Yunis Ontot menegaskan pembangunan daerah harus dirasakan secara merata hingga ke desa-desa dan wilayah pedalaman. Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan tidak ada kawasan yang tertinggal dalam proses pembangunan. Menurutnya, prinsip keadilan pembangunan menjadi landasan utama dalam penyusunan program pemerintah daerah, karena wilayah yang selama ini belum tersentuh secara maksimal akan menjadi fokus perhatian untuk kedepannya. Di mana Bupati Sanggau menegaskan seluruh kecamatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian pembangunan, karena itu pemerintah daerah terus mendorong pemerataan program hingga ke tingkat desa dan juga dusun. Ia juga memastikan tidak ada perlakuan berbeda dalam pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sanggau. Dan seluruh kebutuhan pembangunan akan ditangani berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Mei.
0: Baik, terima kasih Jika untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang. Gegerkan warga, sesosok mayat ditemukan di Sekadau. Ya Pro, silakan.
2: Ya baik, rekan Mei, warga di Kabupaten Sekadau yang sempat digegerkan dengan penemuan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di Dusun Senuruk, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Di mana peristiwa ini pertama kali juga diketahui pada hari Kamis ya 30 Juli 2026 sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Barat, seorang warga yang hendak mengeluarkan sepeda motor dari rumah menemukan korban tergeletak di depan rumah dalam kondisi tidak bergerak. Dan temuan tersebut juga kemudian dilaporkan kepada kepala dusun dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Sekadau Hilir bersama unit Inafis Satreskrim Polres Sekadau juga langsung mendatangi lokasi. Petugas juga memasang garis polisi, melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan di lokasi kejadian juga petugas juga menemukan obat di saku celana korban yang turut diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Dan sementara itu pihak keluarga juga menyampaikan bahwa korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Dua hari sebelum ditemukan meninggal dunia, korban juga sempat menghubungi keluarganya dan mengeluhkan kondisi kesehatannya. Dan saat ini memang kepolisian juga masih terus mengumpulkan ya keterangan dari para saksi serta berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Yatra untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar. Aku kru lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. UPT Puskesmas Kampung Bali mencatat sebanyak 60 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga akhir Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode 18 hingga 27 Juli yang mencatat 41 kasus. Sebagian besar pasien merupakan balita dan lanjut usia dengan keluhan batuk serta pilek akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, mengatakan masyarakat perlu meningkat kewaspadaan terhadap dampak kabut asap meski kondisi kualitas udara mulai membaik setelah hujan. Selain menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat juga dihimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan menjaga kebersihan air minum untuk mencegah penyakit lain seperti diare, serta memperbanyak konsumsi buah segar guna menjaga daya tahan tubuh. Warga juga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Apabila mengalami gejala ISPA yang tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Sanggau. Jalan dan jembatan pedalaman jadi fokus Bupati Sanggau. Okrin, silakan.
1: Baik, terima kasih Mei. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Fokus tersebut diarahkan untuk membuka akses masyarakat hingga ke wilayah pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Menurutnya, tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau tidaklah sederhana karena luas wilayah yang besar serta banyaknya desa dan dusun. Ini membuat kebutuhan akses transportasi terus meningkat. Dan untuk menjelaskan, jalan yang memadai ini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut ini tidak hanya mendukung mobilitas warga, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dan dia menuturkan pemerintah Kabupaten Sanggau telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan sebagai dasar percepatan pembangunan meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemenuhan transfer ke daerah. Pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan konektivitas ya hingga ke wilayah pedalaman. Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita ke Sambas. Pemkab Sambas siapkan produk unggulan dan peluang investasi untuk ajak Apkasi Otonomi Expo 2026. Wahyu, silakan.
2: Baik rekan Mei, pemerintah Kabupaten Sambas di beberapa pekan terakhir ini baru saja mematangkan pemetaan produk UMKM unggulan tentunya untuk nantinya di Apkasi Expo 2026. Selain itu juga materi promosi pariwisata hingga penawaran investasi daerah juga siap untuk ditampilkan nantinya di Expo ini. Sebuah pameran perdagangan, kemudian investasi dan pengadaan tersebut nanti yang akan dijadwalkan di tanggal 29 Agustus di Kabupaten Tangerang Banten. Dan memang langkah ini dirancang untuk mengoptimalkan tentunya keikutsertaan daerah dalam menggait investor, kemudian memperluas akses pasar juga produk lokal, serta memperkuat jaringan kemitraan bisnis tingkat nasional ya. Karena namanya Expo, kemungkinan besar dia akan dibuat stand-stand interaktif di setiap daerah begitu, dan memang Kabupaten Sambas nantinya akan ikut serta. Itu yang kemudian disampaikan oleh Kepala Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas yang memang menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah katanya dalam mengemas potensi daerah agar mampu bersaing di pasar nasional ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan pulang dengan membawa hasil investasi dan kemudian dapat paling tidak memperlihatkan hasil UMKM yang ada di Kabupaten Sambas di tingkat nasional, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Rini Kurniawati resmi terpilih sebagai Ketua IBI Ranting Pandan. Yap, terus silahkan.
1: Ya baik Mei, di mana musyawarah ranting atau musran Ikatan Bidan Indonesia IBI Ranting Pandan yang berlangsung lancar, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Gedung Serbaguna Merarai Pandan. Ya, di mana kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja kepengurusan sebelumnya sekaligus juga memilih kepengurusan baru. Musyawarah dihadiri oleh berbagai unsur mulai dari pemerintah kecamatan, kepala puskesmas, pengurus IBI Kabupaten Sintang hingga perwakilan organisasi profesi dan para bidan dari wilayah kerja puskesmas Pandan dan puskesmas Jelimpau. Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Sintang, Yuli Sri Ayu, juga mengajak seluruh anggota IBI untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat peran organisasi dalam mendukung pelayanan kebidanan yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui proses musyawarah yang berlangsung secara demokratis, Rini Kuniawati juga kembali terpilih sebagai Ketua IBI Ranting Pandan untuk periode kepengurusan berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga akan didampingi Ni Nyoman Suastini sebagai sekretaris dan Dian Lestari sebagai bendahara. Dengan kepengurusan yang baru, IBI Ranting Pandan juga diharapkan semakin solid, mampu meningkatkan kompetensi para bidan, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, serta terus berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan anak-anak di wilayah Kecamatan Pandan dan Jelimpau, Mei.
0: Baik, terima kasih informasinya dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Entikong ya. AKPD Sudarsono titipkan estafet kepemimpinan Polres Sanggau. Cika, silakan.
3: Baik, Mei, di mana mantan Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono menitipkan estafet kepemimpinan kepada AKBP Kadek Ari Mahardika dalam acara pisah sambut Kapolres Sanggau di Aula Hotel Harvey Sanggau Jumat 31 Juli 2026. Ia berharap berbagai program yang telah dijalankan selama memimpin Polres Sanggau dapat diteruskan. Selain menjaga situasi Kamtibmas, AKBP Sudarsono juga mengatakan Polres Sanggau juga berupaya mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan. Ia menyebut salah satu program yang dinilai berhasil adalah pengembangan budidaya jagung yang kini telah diterapkan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Estafet kepemimpinan Polres Sanggau selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Kadek Ari Mahardika yang sebelumnya menjabat Kapolres Kuburaya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan berbagai capaian yang telah diraih AKBP Sudarsono selama memimpin Polres Sanggau. Karena sebagai Kapolres Sanggau yang baru, AKBP Kadek Ari Mahardika juga memohon dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sanggau karena menurutnya sinergi yang telah terbangun menjadi modal penting dalam menjalankan amanah memimpin Polres Sanggau. AKBP Kadek juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis pendahulunya. Ia juga menilai dukungan pemerintah daerah, Perkopimda, dan juga seluruh elemen masyarakat menjadi modal awal dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres Sanggau. Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya dan itu menjadi informasi terakhir ya yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan ya sudah berbagi informasi semuanya, ada Yeptro, ada juga Cika, ada Wahyu dan juga ada Okrin ya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
4: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,